0: British Ride Taiping 2026 akan menerima tiket percuma ke Zoo Taiping dan Night Safari. Timbalan Menteri Pendidikan Merangkap Ahli Parlimen Taiping Wong Kah Wuh berkata, edisi ketiga program itu menampilkan kelainan selaras dengan tema warisan sekaligus memberi nilai tambah kepada peserta. Peserta akan dibawa melalui beberapa lokasi ikonik termasuk Maxwell Hill, Stesen Lama Taiping, Muzium Perak dan Taman Tasik Taiping. Majlis Bandar Raya Ipoh MBI menyeru semua pemilik bangunan, premis perniagaan, kilang dan kediaman di kawasan pentadbirannya mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Kempen yang berlangsung dari 1 Ogos hingga 30 September 2026 itu bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan penghargaan terhadap kemerdekaan negara. Dato' Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah berharap semua pihak memberi kerjasama bagi menjayakan kempen tersebut sekaligus menzahirkan rasa cinta dan bangga terhadap negara melalui pengibaran jalur gemilang. Sebuah kereta musnah kira-kira 65% dalam kebakaran di kilometer 348 Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran Sungai semalam. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarudin Nur Ahmad memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.59 petang sebelum sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bido dikejarkan ke lokasi. Menurut beliau, kebakaran melibatkan sebuah kereta dan api didapati sedang marak ketika jentera tiba di lokasi. Tiada mangsa dilaporkan cedera dan operasi pemadaman menggunakan dua aliran salur bantu mula serta pancutan buih berjaya mengawal kebakaran pada jam 4.20 petang sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 4.42 petang. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
1: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama komersial.

0: Gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di tanah di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Abang FM, Mari Buran dan informasinya untuk koma aja. Kenapa biar semak?
1: Itulah. Kalau tak mengamalkan kebersihan, semak adalah kawasan perumahan kita tu.
0: Okey, dan apa pun yang pastinya dah pun jam ketiga kita bersama. Pastinya masih lagi bertemankan saya, Ida Syaridah dan juga Faizal untuk hari ini, hari Jumaat. Hari yang terakhir dari bulan Julai. Lepas ni kita nak masuk Ogos dah.
1: Ogos, bulan... hari kebangsaan lah.
0: Kebangsaan lah. Bulan kemerdekaan. Tapi hari ni pun dah ada dah. Sebenarnya hari ni adalah sambutan Hari Pahlawan.
1: Sambutan Hari Pahlawan.
0: Ya, kalau kita tengok sekarang ni secara langsung di TV1, kita ada secara langsung lah kan. Sempena sambutan Hari Pahlawan. Kan. Kamu tengok lah tu ya.
1: Moderator kita tu, pengacara kita hari ni.
0: Siapa tu?
1: Host kita tu, Adnan Ismail dan juga Raja Sofi. Dan juga tamu sebelah lelaki tu tadi, apa, pegawai tentera lah.
0: Tentera.
1: Tamu sebelah perempuan tu pegawai polis.
0: Polis. Sebab dia pahlawan kan, ada tentera dan juga polis.
1: Tapi yang hebatnya bertempat di mana tadi?
0: Putrajaya.
1: Putrajaya. Ni. Sambutan Hari Pahlawan 2026 diraikan pada hari ini 31 Julai 2026. Bermula jam 8 pagi tadi. Tempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya dengan temanya ada tadi saya dah cari dah tadi dah.
0: Itu tadi situ boleh tema ya. Bermula ni tema tahun ini ialah penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan wira negara yang
1: dalam,
0: berkorban.
1: Dalam bentuk perkataannya tadi tu ada tadi.
0: Oh, yang tadi dah baca tu dalam bentuk
1: ayat. Dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat dah. Dalam bentuk ayat. Ni yang ni nampak ni. Tema
0: mengenang jasa mengukuh pertahanan.
1: Itu nak bentuk tema. Tadi dah bentuk ayah.
0: Tadi bentuk ayah, ya.
1: Baru sedap sikit dengar dia kan.
0: Dia pendek. Baik. Jadi, hari ni Hari Pahlawan.
1: Hari Pahlawan.
0: Jadi, kita pun nak bercerita lah mengenai pahlawan. Jadi, kamu mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita. Pahlawan di hati kamu.
1: Pahlawan di hati saya lah. Pahlawan dia. Dan itulah ayah dan ibu. Ayah dan mak saya. Tapi ayah saya ni saya nampak. Dia terbayang-bayang di mata Ida. Waktu tu saya 5 tahun ke 6 tahun je. Macam tu lah. Ayah saya balik kerja petang. Petang. Dalam keadaan hujan. Hujan lebat. Dulu naik gerek je Ida. Naik basikal.
0: Naik gerek.
1: Ayah saya ni kerja hospital. Jadi pakaian dia pakaian putih lah. Dan saya nampak dia, daripada dia nak masuk kawasan laman rumah saya tu. Naik basikal. Dalam keadaan hujan basah tu. Basah kuyup tu. Basah lencun tu. Dan jam tangan. Dia pakai jam tangan kiri ke tangan kanan. Tapi rasa tangan kanan. Dia macam terbuka lah. Jam tu bukan goyang. Gelang jam tu bukan goyang lah. Ya, ayah balik tengah hujan lah. Kesian. Macam tu lah. Yang tu sampai sekarang duk terbayang-bayang di mata. Itulah pahlawan tu. Kalau mak saya biasa lah kan. Pengorbanan seorang ibu ni kan melahirkan kita kan. Membesarkan kita. Mendidik kita. Itulah. Itu di hati saya lah.
0: Betul lah. Semua rasa macam tu. Sebab Ida pun nak menganggaplah Hari Pahlawan tu adalah pahlawan di hati kita tu adalah ibu kita kan.
1: Apa yang Ida nampak?
0: Biasalah ibu kita berkorban kan untuk membesarkan
1: apa yang dia
0: kita
1: buat? Macam tadi saya nampak ayah saya nak masuk rumah tu lagi dalam hujan basah tu.
0: Yalah, berkorban lah untuk mencari duit, mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak. Itu kira pahlawan kan. Okey, dan kalau kamu nak kongsikan bersama dengan kita, boleh aja. Talian kita 545-8559.
1: Dan juga WhatsApp kita ya, rumah hijau kita 010-200-7055.
0: Okay.
1: Penghargaan kepada pahlawan.
0: Kepada pahlawan.
1: Saya ada tinjau-tinjau juga di TV1 kita ni. TV kita ni. Kok dah nampak kawan saya. Kawan saya pun pegawai tentera. Dia tinjau-tinjau ke pentas utama tu tak nampak pula.
0: Tak nampak. Ada halus benda.
1: Tadi kan kita lalu.
0: Dia pen kat situ tadi. Dia
1: pen tadi dekat Dave tadi kan.
0: Okay, faham. Tak ada ya.
1: Okay.
0: Baik, apa pun yang pasti kalau kita ada TikTok ke kerja lagi?
1: Ada
0: kerja lagi, insyaAllah ada ya. Bersama dengan Pak Faizal.
1: Okay, ini okay. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Rose dari Taman Mawar Langkah. Ucapan nak ucapkan semoga anak menantu sihat dan berwaski di Kuala Lumpur. Kak Rose ni pun pahlawan juga ni.
0: Okay.
1: Pahlawan di hati anak-anaknya. Ni datang daripada Mantasho Bercam. Katanya Assalamualaikum Ida Faizal, selamat berganti, salam jemaah penghulu segala hari. Untuk semua jemaah Masjid Al-Ijtima'iyah Taman Sikura Bercam, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu, amin. Ini pahlawan Ida.
0: Pahlawan eh.
1: Ha, ni mantan anggota tentera.
0: Okey, ha. Pak Su Asri. Wal Asri bin J.
1: Dari Plaza Tun Tepin.
0: Plaza Tun Tepin.
1: Assalamualaikum Ida Faizal Sabun. Tapi dia bagi topik. Topik ni kita bawa di
0: kita simpan.
1: Kita pegang dulu.
0: Kita pegang dulu.
1: Hari ni Pak Su kita cakap tentang
0: pahlawan. Sebab hari ni sebenarnya hari pahlawan.
1: Pak Su pun pahlawan pada kita juga.
0: Ya, kan.
1: Pesanan okay. Tentera ni kan.
0: Betul.
1: Apa yang boleh Pak Su kongsikan tentang hari pahlawan ni Pak
0: Yelah.
1: Su?
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum. Saya Ahmad dari Kuala Terengganu. Okay. Dia nak dengar lagu ni.
1: Okey, tapi sekarang ni bukan seleksi pendengar.
0: Ya.
1: Ahmad, tak apa. Kita cuba nanti kalau ada nanti kita utalah ya. Sebenarnya dengan Hari Pahlawan pada hari ini, kamu boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan pahlawan. Ni siapa pula Ida?
0: Ini kita punya pengerusi ni.
1: Pengerusi kelas sahabat pendengar Radio Pera FM. Yeah. Okey, ucapan salam jumaat pengurus segala hari dan selamat pagi pada para pendengar sahabat radio pendengar Radio Pera FM. Sahabat CJU dan seluruh pendengar Radio Pera FM lah. Tahniah ahli jawatankuasa kelab. Okey, kelab sahabat pendengar Ida yang terbaru, pelantikan baru-baru ni pada 26 Julai baru-baru ni. Tengah semangat berkobar-kobar ni. Pasang bendera depan rumah sempena dengan bulan kemerdekaan ke-69 tahun salam kemerdekaan. Terima kasih Cik Faizal.
0: Okey, baik. Apa pun yang pasti kejap lagi nanti kita nak nak cerita lagi mengenai pahlawan ni, kita nak tahu. Tapi sebelum tu juga kita dulu berhenti rehat dulu.
1: Berlagu dulu.
0: Alright. Ini dia kalau Wali Bank dia kata nenek dia pahlawan.
1: Wow, nenek pun pahlawan betul.
0: Nenekku pahlawan.
1: Tapi saya tak ada nenek dah, tak sempat tengok nenek.
0: Okey, jadi terus bersama dengan kami di Pera FM.
1: Ibu dan ibu masih.
0: Entah kamu aja.

0: Baik, Pera FM, hari bulan dan informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang tersetia bersama dengan kami di Pera FM.
1: Okey, masih lagi bersama Ida Faizal, gegor pagi kita. Borak gegor pagi dah ni, Ida. Terima kasih. Buat PJ katanya, apa teman dulu pun askar watannya.
0: Okey.
1: Askar watannya, okey. Baiklah. Ni siapa Ida?
0: Assalamualaikum DJ berdua, Kak Mi dari Kebang Selatan. Semoga Ida dan Faizal selalu selalu katanya.
1: Okey, ada Kak Lina, ada Kak Lina.
0: Kak Ros ni.
1: Oh, Kak Ros, nama ni Lina. Kak Ros Lina lah kot. Ada live TikTok kita ada. Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Ida Faizal.
0: Ayah adalah pahlawan di hati saya, manakala ibu adalah Sri Kandi di hati saya. Dari itu hargailah jasa ayah dan ibu, kita yang sanggup berkorban membesarkan anak-anak. Hormatilah mereka.
1: Mungkin Abang Fendi boleh kongsikan momen-momen yang melekat di hati. Macam saya tadi, momen ayah saya balik kerja, saya nampak dia, nampak di mata. Dalam keadaan hujan lebat tu, saya rasa dalam umur saya 5 tahun lah. 5 tahun tak pergi sekolah lagi kan, masa tu tadika, saya tadika 6 tahun. Nampak-nampak, ingat-ingat lupa lah. Tapi itulah, kadang-kadang bila kenang-kenang balik kan, ish, besar je jasa seorang ayah tu. Tapi mengulas tentang pengisian sambutan Hari Pahlawan di Putrajaya ni, kita ada pementasan pantomim nanti.
0: Oh, ada.
1: Berkisahkan kisah sebenar operasi Ulu Lugong, Ops Gube, yang mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka mempertahankan negara. Nanti kita tengok.
0: Nanti kita tengok. Jadi kompon kalau nak tengok, boleh buka TV 1 eh.
1: TV 1.
0: Kalau berada di luar kawasan, mungkin ada kat klinik ke sekarang, jangan risau, buat curun aplikasi RTM Klik.
1: Kenapa kat klinik dah?
0: Yelah, sebab klinik kan lama nunggu.
1: Maklumlah Ida sekarang ni
0: ulalik klinik,
1: pelanggan klinik.
0: Kan, jadi kan lama tunggu kan. Kita tak boleh nak marah lama tunggu tu, sebab memang ramai pesakit-pesakit dia, memang ramai. Jadi kita harus bersabar. Jadi cara nak menyejukkan hati, kita dengarlah RTM Klik.
1: Betul, sebab di klinik, di pusat-pusat rawatan ni disediakan monitor juga, television juga.
0: Tapi tengok kat info sendiri pun best juga.
1: Tapi jangan ganggu orang sebelah.
0: Jangan ganggu. Kan pakai iPod, earphone ke.
1: Boleh
0: juga, tak ada masalah. Okey, baik, kita ada pemanggil ni. Kita nak ambil hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Faizal dan DJ Ida. Apa khabar?
1: Baik.
2: Pak Su sihat, alhamdulillah. Pak Su asli 104.1 MHz Bukit Larut, Taiping, Bandar Warisan
1: Etong lah kita. Ida lagi, saya nak beritahu Ida siapa dia tu Etong. Baik, Pak Su. Pak Su, selamat Hari Pahlawan sudah, Pak Su.
2: Ya, selamat Hari Pahlawan.
1: Pesara tentera, pesara tentera kan?
2: Pesara tentera.
1: Berapa tahun Pak Su bertugas sebagai tentera?
2: 22 tahun tu.
1: Oh, 22 tahun. Pencin pangkat. Pangkat akhir apa dia?
2: Pangkat akhir lah. Bawah sikit pada sajan lah.
1: Okay. Kita faham lah. Tapi
2: dia kena bagi clue macam tu.
1: Tak jelah. Pak Su asli ya. 22 tahun sebagai tentera.
2: Itu termasuk kursa paling setengah lah. 21 lah.
1: Yalah. Mana kata jerih perih sebagai anggota tentera ni masak lah pada dia, Pak Su.
2: Masuklah bila rekod waktu masuk tu. Sampailah betul nak pencet dia, macam-macam halangan dugaan Pak Su tempuhi lah kan.
1: Cerita sikit.
2: Kira kawasan hutan pun Pak Su bisa masuk. Di luar ni Pak Su. Dulu Pak Su artileri.
1: Meriah.
2: Pak Su banyak bergerak dengan kenderaan lah. Lah Pak Su di penghujung negara Malaysia dekat Desa Ru kan. Desa Ru Johor. Ada lapang kata situ kan. Untuk menembak apa pertahanan udara arah rendah ni kan. Pak Su ikut sekali lah semua. Masa tu semua Pak Su ni lah. Mana-mana operasi Pak Su keluar kan. Alang Pak Su duduk ke menteri ni, Pak Su pergi operasi di Ulu Lugong tu kan.
1: Yang saya sebut tadi tu. Yang saya sebut tadi, Op Gube tu Pak Su lah.
2: Op Gube tak ada, Pak Su tak ada. Yang tu askar melalui ranger. Yang tu lepas kan.
1: Okey.
2: Artileri ni dia pergi dekat padang terap ni, kira Durian Burung.
1: Durian Burung.
2: Ini dia pergi dalam tau lah kan, Durian Burung tu, sempadan. apa Malaysia tai kan, dia dah kereta dengan tu kan. Ha, pasal jaga situ ah.
1: Tapi kalau nak kata bertugas ni dalam keadaan sepanjang masa kena bersedia noh.
2: 24 jam.
1: Mana kata?
2: Dia on call lah.
1: Nak mata nak terpejam sikit pun tak boleh.
2: Tak boleh. Tambah Pak Su dah selam ini. Pak Su nak bincang 2-3 tahun ni. Pak Su dia bukan menang segar kan. Biasalah kadang-kadang ada pegawai lock nak masuk menginap di dalam camp kan. Pak Su tapi lah. Adalah nak buat Pak Su dia bagi 2-3 orang kan. Pak Su kira incai dia pak lah.
1: Yalah orang lama kan. Okey.
2: Daripada Pak Su bermula masuk askar dulu kan. Minat dengan pilihan-pilihan macam dia berjalan lah bang. Darah setria, playback lapu. Itu puncak Pak Su minat tu. Rainbow
1: one man. Mana kata menonton filem-filem sebegitu timbul minat.
2: Masa tu Pak Su pun ada orang jaga lang. Pak Su tu menonton filem-filem tu kan. Pak Su tu cari tuak abang. Cari tuak abang tengok. Ada jawatan-jawatan ni kan. Tentu kan. Aku cuba minta kan. Alhamdulillah dapat kan.
1: Alhamdulillah
2: lah. Sampai lah pencin. Pak Su nekat sampai pencin lah kan. Walaupun apa pangkat saya pun Pak Su kandung lah kan. Pak Su cuba minat lah macam tu.
1: Ya.
2: Tapi Segantan 3 tu Pak Su dah masuk kedek sekolah lah. PKPM. Pak Su duduk di Segantan ni ke 6 berikut kan.
1: Okey.
2: Bon.
1: Paham.
2: Tahu tak? Layak lah camp tu. Tahu. Lepas tu lah camp Hobart dulu kan. Pergi Membok kan lah.
0: Ya.
2: Untuk pantai mereka tu buat subat jalan laju lah. Jalan lasak lah.
1: Kita sisih bau. Kita sisih bau lah Pak Su. Sisih bau dah. Mesti sisih bau lah.
2: Dia rasa dengan camp ni dia area Pak Su dulu.
1: Tengok mata je dulu. Kalau tengok lebih lagi, jadi kot lain.
2: Cuma kenal tak kenal lah kan. Masa kita pun satu squad tu. Satu squad.
1: Baik Pak Su. Tahniah Pak Su. Terima kasih.
2: Apa satu lagu lah.
1: Nyanyi dulu Pak Su. Kalau minta lagu kena nyanyi. Wajib lah.
2: Cara Satria.
0: Ada.
1: Ada.
0: Sekejap lagi.
2: Beban demi negara.
0: Ya. Terima kasih.
2: Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat Pak Su eh.
1: Ceria Pak Su.
0: Ceria Pak Su. Walaupun sekarang ni tegah
1: bertugas.
0: Lepas tu lagi satu, kita punya cuaca pun macam muram-muram je kan.
1: Tapi dah panas dah.
0: Dah panas sikit
1: dah
0: eh.
1: Dah panas dah tu. Tapi di perkarangan kita ni panas. Dekat tempat oleh kita tak tahu
0: kan. Masa hujan lagi kan. Okey. Baik. Apapun kita berehat seketika. Kejap lagi jam 9 pagi kita akan ikuti untuk
1: utama 9 pagi.
0: Utama 9 pagi. Jom kita dengar. Katanya hari ni hari birthday Ella eh.
1: Ya saya.
0: Ni dia Ella. Dengan
1: pahlawan
0: jalan raya.
1: Okay.
0: Pahlawan jalan raya ada juga.
1: Ada
0: kan? Dia sebut setiap siap apa pun mesti ada pahlawan.
1: Ada pahlawan. Dalam hidup kita ni ada pahlawan.
0: Dekat office pun ada pahlawan.
1: Ada pahlawan.
0: Kan?
1: Mim Irawan
0: pahlawan. Pahlawan. Okey baik. Apa pun terus raya pada FM. Kau apa je?

0: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publisiti secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda. Pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
2: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Ipoh ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Kera FM untuk kau mengajar.

0: mendengarkan kami di Perak Utara, FM 104.1.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Altibian.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: Primer FM Mari Brana di informasinya tentunya untuk kamu aja dah pun 9.18 minit pagi. Jam terakhir.
1: Terakhir kita eh.
0: Yeah.
1: Dan terakhir untuk hari Jumaat saya dengan Ida.
0: Oh betul lah kan. Terakhir juga untuk hari Jumaat.
1: Tapi untuk ketika ini mana tahu perancangan depan kita tak tahu kan.
0: Tapi ada juga kalau sebelum orang macam didengar sikit-sikit kan. Ida dah nak start cuti ke kan?
1: Bukan lagi.
0: Hari terakhir kita berdua. Nanti Abang Faizal dapat pasangan lain.
1: Tapi masih lagi dengan Ida juga hari Rabu.
0: Hari Rabu masih lagi kan.
1: Dia ada pembaharuan lah.
0: Ada pembaharuan. Jadi kalau kau boleh nak nanti kan kena tunggu. Dengarlah minggu hadapan dan esok juga pun dah mulalah 1 Ogos.
1: Itulah jadual baru tu.
0: Tu nak cerita dekat semua pendengar-pendengar yang mendengarkan kita. Okey. Jadi hari ini adalah sambutan Hari Pahlawan. Kejap lagi juga kita nak ikuti untuk kapsul. Satu kapsul Hari Pahlawan Negara yang diterbitkan oleh siapa tu?
1: Siapa dah? Pukul berapa ni?
0: 9:30
1: jadi. Okey. Oleh saya dah agak dah. DJ Ali.
0: Bukan pula. Yang akan bertugas pada nanti.
1: Okey. Paling mahir sekali Kak Mel. Nanti kata.
0: Nanti tu minggu depan, Jumaat depan.
1: Oh, Jumaat depan.
0: Kena dengarlah.
1: Kawan saya. kena tunggu. Partner baru saya tahu.
0: Partner baru. Okey, apa pun juga boleh kamu kongsikan lagi. Macam yang kita bincangkan apa pahlawan di hati kamu.
1: Okey.
0: Ada tak? Dekat kita punya rumah hijau ada siapa?
1: Cok Ali ni orang Parit sama pagi. Kalau kita renung Tugu Negara, bagaimana pahlawan pejuang negara? Memang bila kita tengok Tugu Negara tu ada yang ada yang gugur, ada berdiri macam mana di pangku cenderung kan?
0: Betul.
1: Ni siapa ni dah?
0: Okay, assalamualaikum. Abah. Kak Abah Kak adalah perwira.
1: Okay.
0: Yang saya hormati, arwah Abah Kak tak pernah bertugas.
1: Pernah bertugas
0: di Lebuh Raya Timur Barat. Masa tu komunis ada. Sekarang ni cucu lelaki semua jadi tentera.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Zalina Mak Isa. Okey baik. Assalamualaikum. Siapa lagi ni?
1: Baca.
0: Salam Jumaat Malaysia Badadi. Amboi kabar ya Puan Ida. Cik Faizal katanya teman Zaidi dari Teluk Itan di hari Jumaat ayah pada barakah ni teman ucapkan selamat hari pahlawan buat semua para jurid tanah air dan kata polis yang menjaga tanah air tercinta. Al-Fatihah buat yang telah tiada terutama pahlawan kebangsaan terbaik itu ayahanda tercinta. Itu apa?
1: Pegawai Warren 2 Bersara 17541 Mat Rashid bin Ali Hassan yang pernah berkhidmat di 4 RAMD dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Ni kiriman daripada siapa dah?
0: Daripada tadi ni dah siapa ni? Tempat Zaidi tadi.
1: Zaidi. Alright. Kita baca lagi. Kak Ros ni. Kak Ros Lina tadilah. Arwah Abah Kak Ros tentera. Dia seorang penembak tepat. Kak Ros tak pasti tahun berapa Kak Ros simpan gambar Abah pegang senjata. Rasa bangga Abah pernah berkhidmat untuk negara Malaysia.
0: Baik. Jadi seterusnya, Assalamualaikum DJ Ida Faizal tersayang Radio Pan FM. Untuk kau aja nombor 1 di pagi Jumaat yang Ida penuh barakah. Kak Leha dari apa ni, DJ Desiri Pengkalan Stesen 18 Ion, baru selesai hantar anak sekolah. Sekarang ni siap hantar anak sekolah. On the way hantar bunga segarus dan juga rumput set kubur arwah tersayang customer masuk order tanya. Alhamdulillah. Lepas tu saya abang ipar bekas askar, adik nak kahwin dengan askar, tak bagi pula. Macam mana tu?
1: Tak faham. Macam mana kata?
0: Abang ipar bekas askar,
1: okay,
0: adik nak kahwin dengan askar tak bagi pula.
1: Dia tak naklah jadi perih apa cabaran derita seorang tentera tu ditanggung oleh adik dia.
0: Itulah kot. Tapi apa pun kita banggalah dengan tentera-tentera kita kan, dengan pahlawan-pahlawan kita.
1: Memang kalau boleh masa kecil-kecil dulu cita-cita
0: nak jadi askar.
1: Tentera. Askar tak kira lah, tentera laut ke, darat ke, udara ke kan.
0: Kita tengok tapi, macam kita tengok sekarang dekat TV, di TV 1 kan. Kita tengok barisan pahlawan-pahlawan kita, askar kita kan, dan juga polis. Kemas je pakaian dia orang kan.
1: Itulah. Yang menariknya yang veteran pun ada.
0: Veteran pun ada ya.
1: Tadi yang pakai baju Melayu.
0: Nampak kan? Tu semua seragam je. Beratur pun elok kan. Kalau kita berkawat mesti apa tak sama kan.
1: Ni berapa lama lah tiada.
0: Tengok tu.
1: Sekarang saya nak membaca doa lah ni.
0: Baik. Baik, kita nak ambil panggil silakan. Ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ida dan Faisal.
0: Ya.
2: Selamat berkonti.
0: Ya, selamat berkonti.
1: Yang cakap ni
2: Osman Alwi.
1: Apa dia katanya?
0: Apa?
1: Nama apa?
2: Tak ada.
0: Tak payahlah Abang Pian. Kalau ada AG tak ada. Kalau AG ada, mungkin Abang Pian jadi nama lain.
1: Okey, Abang Pian. Cerita tentang Hari Pahlawan.
2: Ayah adalah pahlawan Abang Pian. Sebab dia pahlawan yang kata orang walaupun tegas tapi dia berhati baik.
1: Okey.
2: Dia mengajar anak dengan cara yang tegas. Kalau dia tak tegas mungkin kita tak jadi manusia sampai sekarang.
0: Ya, betul.
1: Apa yang dia buat pada Abang Pian?
2: Dia walaupun dia garang tapi dia ada masa-masanya dia akan rotan kita. Kalau kita buat salah, kalau kita okey-okey lah dia, dia boleh buat kawan. Sebab apa, Abang Pian pun pernah ke berapa kali kena rotan dengan dia.
1: Yang tu buat kena rotan. Abang Pian, yang tu buat kena rotan. Sebab yang dia, apa yang dia buat Abang Pian rasa bangga tu?
2: Dia bangga, dia bab-bab makanan dia tak berkisah. Dia tak memilih, dia tak apa, dia tak berkira. Kalau ada je dia duit, dia beli.
1: Beli untuk anak-anak ni? Untuk di rumah ni?
2: Untuk rumah. Untuk kesenangan anak-anak. Dia sanggup tak makan janji anak-anak makan.
1: Alhamdulillah lah tu, bagus lah.
2: Itulah yang membanggakan Abang Pian dan keluarga. Walaupun dia kadang kerja merantau di tempat orang. Dia seminggu sekali dia balik. Bila dia balik tu banyaklah makanan yang dia bawa. Kita di rumah ni kata orang macam burung kelaparan.
1: Menanti je lah. Tadah je.
2: Menanti. Menanti ayah balik.
1: Dah kira-kira tu ayah nak balik ni.
2: Dia seminggu kata dia ada pergi hari Isnin. Hari Ahad dia mesti balik.
1: Dia bekerja sebagai?
2: Dia dulu meneroka. Tolong apa jaga kebun-kebun orang. Sampai ke Beruas dia pergi.
1: Jauh lah.
2: Dia berkayuh basikal je daripada Beruas ke Kuala Kangsar.
1: Berapa lama tu?
2: Tak tahulah dia. Dulu mana ada kendaraan motor. Itulah kendaraan yang paling apa kata orang ada basikal tu ke hidup lah. Jauh lah dia pulang sana. Sampai di sana pun dia ada mak angkat, bapak angkat dia di sana. Dia tumpang mak angkat dia lah di sana.
1: Anak dagang kan berjalan tu.
2: Anak dagang di perantauan. Kenalah cari orang yang boleh mengangkat dia jadi anak.
1: Ya, betul. Baik. Terima kasih Abang Pian.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ida. Itu dia tadi. Abang Pian dengan kisah bapaknya yang berkayuh basikal dari Kuala Kangsar ke Beruas.
0: Jauh tu.
1: Buat kerja untuk anak-anak.
0: Baik, apapun kita akan ikuti untuk kapsul Hari Pahlawan hari ini yang disampaikan oleh Aida Syazali.
1: DJ Aida.
0: Dan juga kami akan kembali selepas ini. Jadi kita berehat seketika terus layan pada FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk cover aja. Yeah.

0: Tarikh 31 Julai dipilih bersempena dengan tamatnya darurat di Malaysia pada 31 Julai 1960. Sambutan Hari Pahlawan mula diadakan pada 4 Ogos 1968 sebelum kembali ditetapkan pada 31 Julai mulai tahun 1972. Sejak 1968 juga, sambutan ini dianjurkan secara bergilir antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk tahun 2026, Hari Pahlawan membawa tema Mengenang Jasa Mengukuh Pertahanan. Tema ini mengingatkan kita kepada jasa pahlawan terdahulu, termasuk mereka yang berdepan ancaman ketika era darurat dan konfrontasi. Dan hari ini, keamanan yang kita nikmati bukanlah sesuatu yang datang begitu sahaja.
1: Ditembak dan ditetak pengganas, pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
2: DSP Muhammad Hasnal yang cedera parah ketika melaksanakan misi untuk negara.
0: Ada yang berkorban masa, ada yang berjauhan dengan keluarga, dan ada yang gugur demi memastikan negara terus aman dan berdaulat.
3: Sebagai rakyat Malaysia, kewajipan kita mempertahankan negara itu adalah satu yang dituntutlah. Maksudnya jika kita diserang, wajib kita mempertahankan negara.
0: Jadi menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengingati nama mereka. Kita juga boleh menghargai pengorbanan itu dengan menjaga keamanan, memelihara perpaduan dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Buat semua anggota keselamatan, veteran dan mereka yang pernah berkhidmat demi negara, terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan dari kami di Perak FM.

0: Ya, baik, Berat FM, mari mula dari informasinya tentunya untuk Koma Aja Gegar Pagi, 9.42 minit pagi.
1: Pertemuan kita di hari Jumaat 31 Julai 2026, Hari Pahlawan. Okey. Dia rumah hijau kita pun banyak ni, tapi dia rumah di live TikTok ni, terima kasih Kak Nuazila, Kak Mau Perak. Siapa lagi? Abang Din Tepin lambat join Abang Din ni. Kak Mawar kata nak tunggu sampai habis TikTok ni baru nak pergi dapur sarapan.
0: Amboi.
1: Bawa je lah telefon
0: tu, dia boleh.
1: Bukan, sebab duduk di depan ruang tamu tu, dia boleh duduk atas sofa.
0: Oh, boleh santai-santai lah. Lagipun nanti tak fokus nak makan, kan? Okey, baik. Rumah hijau. Ada yang ni, siapa?
1: Siapa ni?
0: Haji Baharudin. Kata, Assalamualaikum DJ Ida. Selamat Hari Pahlawan kepada semua pendengar rakan pahlawan negara yang berjuang mempertahankan negara dulu dan sekarang laut. Katanya Haji Rosli, Haji Dazari, Haji Harun, semua veteran PV ATM, ya. Don belanja daripada Haji Baharudin Chopin Parit.
1: Terima kasih. Perkongsian daripada siapa ni? Sedih dan sebab keluar air mata seorang lelaki. Tengok Pentamin Hari Pahlawan. Kisah di Ulu Legong ni, betul? Tentu pasal. Terima kasih kepada para pejuang kita dahulu, tersentuh atas perjuangan mereka mempertahankan nusa bangsa dan negara. Ini kiriman daripada Presiden Klub Sahabat Pendengar Radio Perak FM, Cik Faizal.
0: Sebab tadi tengok secara langsung kat TV 1 tadi, ya.
1: Itulah.
0: Okey, Assalamualaikum DJ berdua yang ceria. Kak Zai, rasa bangga Kak Zai kerja askar.
1: Anak Kak Zai.
0: Anak Kak Zai kerja askar. Okay. Kerja sampai 20 tahun baru pecin, dia berpangkat pegawai waran 2. Sekarang berada tak di Ipoh. Anak Kak Zai seorang je. Itulah Jawa, itulah jantung.
1: Alhamdulillah. Tahniah Kak Zai.
0: Okey, baik. Sama dek. Assalamualaikum.
1: Sekejap, ni mungkin soalan ke? Oh, ni soalan dah.
0: Soalan,
1: Ni untuk Atibian.
0: Soalan agama. Jangan. Kalau kita jawab sekarang.
1: Tak kena.
0: Tak kena. Dia macam datuk, kan? Salam Jumaat hari yang mulia, yang barakah pada DJ Ida dan Faizal. Selamat Hari Pahlawan pada abang-abang. Kak Zira juga bekas tentera darat, jasa mereka patut dikedal.
1: Alhamdulillah. Betul, Kak. Jadi, terima kasih kepada perwira kita.
0: Ya.
1: Dan yang ni, AG baca.
0: AG tak ada. Abang Faizal baca.
1: Saya baca. Kena baca lorat Perak lah. Assalamualaikum Faizal, Ida, Sarida yang cu sayangi. Cu Intan dari Saud. Cuaca di Saud cantik secantik Ida Wani dan Siti Hajar. Oh, secantik Ida Wani dan Siti Hajar. Cu tetap hadir setiap segmen tajuk Borak Pagi Pahlawan sepanjang Hari Pahlawan. Pahlawan di hati cu adalah sahabat-sahabat dan keluarga yang cu, yang menyayangi cu. Abang-abang Ipoh cu jua dua orang tentera. Abang-abang Ipoh cu dua orang tentera. Cu pahlawan macam mana ni? Mereka pahlawan di hati cu lah, yang menyayangi. Macam mana ni dah? Cu pahlawan di hati cu ada. Oh, bagi cu, pahlawan di hati cu adalah yang menyayangi cu. Termasuklah DJ-DJ Perak FM yang cu sayangi. Memang kau DJ pahlawan di hati cu terbaik Perak FM.
0: Wow, dia harap kita pahlawan lah.
1: Yalah, pahlawan di hati cu.
0: Pahlawan di hati cu, bagus.
1: Terima kasih cu,
0: Okay, baik. Assalamualaikum Ida dan Faizal. Kamu gajah, cuaca sejuk, tengah hujan ritik ni. Selamat Hari Pahlawan buat suami akak, pernah jadi custom airport Subang Jaya. Arwah abah akak pun askar dulu, bertugas di camp Desa Pahlawan. 20 Melayu RMD nombor askar 19791.
1: Sarjan Major.
0: Abah akak dulu jurulatih rekrut bertugas Batu 5 Bertakap Miri Sarawak. Di Gerik pernah bertugas. Ayah pernah jurulatih rekrut Datuk Tajuddin. Katanya sahabat abah akak, abah akak pernah bertempur dengan komunis masa masuk hutan dulu, bantuan banjir besar di Pahang. Abah akak dah pergi buat selamanya. Hari jadi abah akak
1: semalam hari jadi abah.
0: Saja meja je, ya. Selamat Hari Pahlawan keselamatan semua di Malaysia, jasa budi kedang. Itu dia gambar abah dia, ya.
1: Handsome dengan uniformnya, eh.
0: Wow.
1: Okay. Suami tanya
0: siapa budak-budak sebut Perak FM?
1: Oh, okey. Ni siapa ni? Kak Ros tanya ni. DJ Faizal dengan Ida. Suami tanya, siapa budak-budak yang sebut Pera FM untuk koma aja? Comel je nak.
0: Oh,
1: nak
0: kita punya teaser je. Kot.
1: Ah, itulah.
0: Teaser. Dah besar dah budak tu.
1: Anak-anak okay. Kawan-kawan kita juga kan?
0: Assalamualaikum DJ berdua. Sahabat Irfan Lawa buat suami bekas setera. Juga buat anak seorang anggota polis. Kak Izzah, sugar rapat untuk koma aja.
1: Okey. Terima kasih Kak Izzah. Okey. Dan perkongsian kita yang tu lah setakat ni dah habis dah. Kita pun dah sampai hujung dah ni dah.
0: Dah dekat hujung-hujung dah ni koma. Artinya kita ni pun dah hujung. Kita berdua ni pun hujung juga. Untuk hari ni. Hari Jumaat. Dia kalau hari Rabu dia kekal lagi. Kan? Sebab nanti kan mungkin ada yang belum mengetahui lagi. Para FM ada perubahan pada bulan Ogos.
1: Bulan Ogos nanti.
0: Kan? Ada yang bulan baru. Kebangsaan. Sepeda bulan kebangsaan tu tau. Kita buat perubahan tu.
1: Tunggulah.
0: Tunggulah. Sebabnya kita tak tahulah juga kan apa dia. Aku pun kena tunggu.
1: Yang pastinya hari Rabu tetap Ida Faizal. AG.
0: Betul. Tetap Ida Faizal AG. Itu je kita boleh bagi.
1: Itu je boleh bagi.
0: Itu je boleh kita bagi. Sebab yang lain-lain tu kau kena tunggu.
1: Tunggu. Kita peram
0: dulu. Kan kita tak nak lah kata orang bagi tahu dulu kan. Apa ceritanya. Jadi kau kena tunggulah.
1: Okey, Kak Nuzila. Kak Nuzila kata ni, esok hari jadi teman 1/8. Yang ke berapa Kak Zila, kena beritahu lah. Cu minta pula 1/8.
0: Banyak sebenarnya bulan 8 ni.
1: Bulan Ogos ni tu dia. Comel Siti Hajar. Amboi cu Intan.
0: Okey, nampaknya tugasan konti kita ni pun nak berakhir lah kan. Apapun hari ni Hari Pahlawan. Kita pun nak ucapkan selamat Hari Pahlawan lah kepada pahlawan-pahlawan kita kan. Yang sentiasa menjaga kita, menjaga keamanan negara,
1: Mempertahankan
0: kedaulatan negara. Dan semualah kan. Jadi memang kita banggalah kalau kita jadi salah seorang anak mereka ke pekerja, ataupun kita bekerja sendiri sebagai tentera ataupun polis kan. Kita mesti rasa bangga.
1: Bangga Ida. Saya sebagai bekas ahli persatuan kadet persatu Malaysia pun rasa bangga. Pernah memakai uniform tentera. Pernah beraksi seperti lagak seorang tentera walaupun sekadar pelatih PKBM. Tu yang rasa teruja sangat. Balik nanti nak tengok gambar lama-lama tu lah. Gambar lama-lama dulu masa PKBM tu.
0: Kita tengok lah.
1: Nanti saya bagi tengok Kak Ida
0: sahaja. Nak recall balik lah dia kira-kira. Okey baik, apapun 10 pagi kita akan ikuti untuk Dunia 10 pagi.
1: Dunia 10 pagi selepas tu
0: bertemankan DJ Mas
1: dalam Yop Yong.
0: Tapi hari ni kita tak pasti bersama dengan siapa ya.
1: Kalau minggu lepas Datuk Asad. Selalunya Datuk Zamri lah.
0: Datuk Zamri lah.
1: Tukar-tukar ataupun Prof apa nama?
0: Prof Jamil. Jadi kita tak tahu siapa. Kemungkinan nanti kan kejap lagi. Untuk jam 10 pagi nanti dalam soal jawab agama. Dan dalam soal jawab agama tu ada quiz kan?
1: Ada quiz. Hari ini hari terakhir lah.
0: Ada acibian tu ada quiz.
1: Jangan lepas peluang lah untuk menangi hadiah.
0: Hadiah wang tunai kan?
1: Wang tunai. Saya tak pastilah hadiah.
0: Ya, wang tunai katanya.
1: Dalam promo tu sebut wang tunai.
0: Dia tak sebut. Tapi kita bagi tahu.
1: Alright.
0: Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Pera FM. Ada hiburan, ada informasi.
1: Untuk koma aja. Selamat Hari Pahlawan semua, tabik.
0: Ya, dan pastinya jangan lupa untuk terus ikuti Pera FM lah kan. Kejutannya pada bulan depan.
1: Bulan Ogos, bulan kebangsaan.
0: Esok lah.
1: Pasang bendera, Ida.
0: Okey, terus Pera FM.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: apa lagi?
1: Jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headlines. Tewas, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Pelakon dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan productivity. Emak teruk menau nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia burung, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran droyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
2: halo.
1: Halo, siapa yang cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
1: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang cakap.
2: Ya, ini Mika lah.
1: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah. Panggilan bergelar je. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
1: Bagus ke? Pasal apa tu?
2: Sebab ada air.
1: Oh, sebab dia ada air. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar ada air. Teroyan ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sehala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafir Daus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali, Bola Sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
3: Mai, terima kasih Yop dan juga Yong yang masih lagi setia mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumaat kembali lagi dan kalau kita tengokkan masa, cukup cepat masa beredar, tak pernah nak menunggukan sesiapa. Jadi, moga-moga kita menikmatilah di hari Jumaat yang penuh barakah ini, penghulu segala hari. Moga Jumaat ini membawa keberkatan yang mengiringi setiap langkah kita. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya saya Maslita Muhammad Lut kembali bertugas untuk menemani Yop Yong semua dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang. Apapun di hari Jumaat yang penuh barakah ni, pastinya ramai yang menantikan rancangan

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Okay, sekali lagi assalamualaikum dan pastinya sedang menonton agamanya di Facebook Perak FM, ya, di rumah biru kita dan di lain-lain platform media sosial kita. Kita bersiaran langsung ketika ini untuk rancangan Altibian. Dengan izin Allah Subhanahuwataala, dapat kita kembali bersama lagi untuk tarikh hari ini. Kalau kalender Islam kita, iaitu melangkah ke 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Jadi untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kerana tetamu untuk Altibian kita dah pun hadir di Konti Perak FM ini, kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatankuasa fatwa Negeri Perak kita. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato' ya?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat. DJ Maslita, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Baik Dato', jadi macam biasalah Dato', ya, ya, sebelum kita santuni persoalan dan kemusykilan yang diajukan, kita nak dengar sikit lah mukadimah daripada Dato'. Silakan Dato'.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, DJ Maslita, para pendengar Perak FM dalam rancangan yang tak asing lagi, Altibian.
1: Yes.
2: Pada hari Jumaat yang mulia ini, semoga kita dalam keadaan ceria, gembira, dan juga mempertingkatkan amal kita, terutamanya pada hari Jumaat yang mulia ini. Jadi sebagai mukadimah, seperti biasa, ada Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang hadis tidak asing lagi berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yupaqihu piddin," ya, siapa yang Allah Ta'ala nak suratkan dia jadi orang yang baik, kebaikan kepada dia, maka Allah bagi kepadanya dia faham urusan agama. Jadi memahami urusan agama itu merupakan asas langkah, ya, tangga untuk dapat kebaikan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan faham agama, kita dalam urusan agama kita, contohlah, ada perkara yang berkaitan dengan fardu ain, seperti sembahyang, puasa yang fardu, ya, zakat. Jadi bila kita faham urusan agama kita, syarat sah, batal dan sebagainya, maka ibadat kita semakin sempurna, ya, semakin sempurna. Jadi tanpa kita memahami urusan agama ni, kita buat ikut-ikut atau mungkin tak buat. Jadi bagaimana nak dapat kebaikan? Begitu juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim. Dia kata dan mengenai kita, hadis itu menceritakan mengenai tingginya kedudukan ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Dan paham urusan agama ni merangkumi juga, dia kata, menguasai hukum-hukum halal dan haram, ya. Jadi kalau kita tak tahu hukum halal haram, macam mana kita nak makan, nak minum, nak bekerja cari rezeki dan lain-lain lagi. Kalau makan yang haram, minum yang haram, yang dia sangka halal, tentulah payah nak dapat kebaikan. Begitu juga dengan kita faham agama ni, kita tahu maqasid syariah, ya, faham mengenai dengan tujuan-tujuan syarak. Jadi kita buat sesuatu itu berdasarkan maqasid syariah tu. Tidaklah kita buat langgar, main ikut akal, orang kata, ya, main ikut akal. Akal kata bagus, bagus, tapi belum tentu yang akal kata bagus itu baik. Ya dah. Tapi apa yang ditentukan oleh syarak, dan bukan pula kita mengedepikan akal. Akal tu penting, ya dah. Bahkan asas nak jadi orang yang mukallaf. Jadi juga kita dengan hadis itu kita buat sesuatu berdasarkan kepada dalil-dalil, dalil-dalil syarak. Dan satu lagi kita faham juga mengenai rukhsah,
1: ya. Rukhsah.
2: Jadi kita dalami agama. Satu salurannya masuk rancangan aktibian. Kita tahu rukhsah. Rukhsah itu kelonggaran. Jadi yang mudah. Tidaklah kita ikut jalan yang sukar, jalan yang payah. Sedangkan yang mudah, dekat, cepat, ada pada syara. Dan Islam tu memang agama yang nak memudahkan, ya, berdasarkan kepada maslahat umatnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia mukadimah untuk sama-sama jadi renungan dalam kita, dalam kehidupan kita lah, Datuk, ya. Sebab kita nak meningkatkan lagi amalan-amalan yang sememangnya kalau menyentuh berkenaan dengan bab hukum hakam agama, kita tak boleh main-main, ya, Datuk, ya. Baik, jadi sama-sama kita manfaatkan rancangan Atibian ini bersiaran secara langsungnya sekarang ini. Terima kasih mana yang ada dah mata yang menonton ni, Datuk, ya, kehadiran mereka. Dan pastinya juga bolehlah nanti sebar luaskan lagi apa manfaat yang kita perolehi menerusi rancangan Atibian ini. Ya, terima kasih untuk rakan tugas DJ Amira kita yang menjayakan platform medsos kita, ya, di TikTok maupun di Rumah Biru kita. Dan seperti biasanya kita akan menyantuni sebanyak mungkin, ya, persoalan ataupun kemusykilan yang diajukan menerusi saluran kita. Kita ada banyak saluran ni, iaitu saluran di Rumah Hijau kita. Nombornya 010-200-7055 dan juga menerusi talian kita 545-8559. Dan sambil-sambil menonton tu pun juga di ruangan komen boleh tinggalkan soalan yang perlu diberikan penjelasan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang kita, Ahli Jawatankuasa Fatwa Perak, dan mana yang menonton di TikTok juga. Dan pastinya ini hari terakhir untuk soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah kita, anjuran Institut Takbiran Islam Perak, Jabatan Agama Islam Perak kita, ya, Datuk, ya. Jadi kita santuni dulu terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dikemukakan. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi menerusi rancangan
0: Altibian, memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, 10.18 minit pagi untuk terus saja dengan persoalan yang diajukan oleh rakan pendengar kita menerusi Rumah Hijau kita ni, Datuk.
2: Ya.
1: Soalan daripada Ana dari Bakan Serai ni, Datuk. Ada dua soalan dikemukakan. Jadi kita pergi soalan yang pertama ni, Datuk, ya. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terlupa rokok ketika solat? Ketika sujud baru teringat tertinggal rokok ni, Datuk. Ya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ana, ya, daripada Pegan Serai yang tanya mengenai dengan dia terlupa untuk rokok, ya. Dan dia teringat setelah dia sujud, ya. Jadi rukuk itu dalam mazhab kita Syafi'i dan kebanyakan ulama bahawa rukuk adalah rukun, ya, rukun sembahyang. Jadi rukun kalau tertinggal sembahyang jadi tidak sah, ya. Jadi tapi sembahyang ni bukan kata tak sah lagi, tetapi rakaat itu jadi tidak
1: sempurna.
2: Dikira. Tak dikira. Baik. Ya, pasal dia tak sempurna. Kerana dia terlupa. Tapi terlupa tu Allah Ta'ala bagi maaf. Yalah, rupi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrahu alaihi. Jadi diberikan apa nama, dikemaafan pada daripada umatku pada perkara silap, lupa atau dipaksa. Tetapi kerana dia terlupa itu, dia kena teruskan. Tadi dah sampai sujud dah tadi ya?
1: Ya,
2: ha, dia sujud. Dah sujud. Mm-hmm. Teruskan jalan-jalan. Lepas itu dia tambahkan lagi satu rakaat. Ya, ha, tambahkan satu rakaat lagi kerana rakaat yang dia telah buat tadi tidak cukup. Ha, jadi itu aja ya. Mm-hmm. Jadi tambah saja satu rakaat lagi. Mm-hmm. Kirakan saja rakaat itu sebagai tak ada lah. Dia tak sempurna ya.
1: Baik. Ha, oh.
2: Jadi bila dia tambah lagi satu, dia buat apa pula? Mm-hmm. Sunat kepadanya buat sujud
1: sahwi.
2: Ha, itu dia. Soalan pertama
1: ya, yeah. Datuk ya, berkenaan dengan solat terlupa akan rukuk ya Datuk ya. Mm-hmm. Teringat masa sujud baru teringat kan. Mm. Kalau yang soalan yang kedua ni, dia sama juga rasanya Datuk. Hanya teringat telah tertinggal rukuk selepas memberi salam.
2: Oh, dah salam dah.
1: Dah salam dah. Ah, kalau macam tu macam mana kedudukannya tu?
2: Dua perkara.
1: Ya, dua perkara.
2: Bila dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang dah kira selesai. Ha. Tapi sembahyang tu tak sah lah kalau diteringat. Ya. Kalau sekiranya dia masih dalam keadaan duduk.
1: Baik.
2: Duduk tak bergerak lagi, tak bercakap lagi, tak makan lagi. Pergerakan tiga yang besar, maka dia boleh tambah lagi satu.
1: Baik.
2: Walaupun dia dah salam, dia bangkit balik, tambah lagi satu.
1: Tambah lagi satu rakaat.
2: Tampung balik. Kemudian dia sujud sahwi.
1: Sujud sahwi.
2: Sahwi. Maka sembahyangnya jadi sempurna. Tetapi kalau dah bercakap, dah bersembang, dah berjalan, baru teringat, sembahyang tu tak sah.
1: Tak sah. Jadi dia kena buat
2: kena
1: balik
2: semula.
1: Lah.
2: Semula.
1: Semula lah.
2: Semula semuanya.
1: Baik, Datuk. Jelas ya. Ya. Untuk dua persoalan yang dikemukakan daripada Yong Ana kita dari Bagan Serai. Okey, seterusnya kita tengok ni Datuk, soalan daripada rakan pendengar kita ni. Ya, Assalamualaikum Datuk. Ya, tanya ada sesetengah masjid mengadakan pelbagai tabung-tabung derma untuk mengutip sumbangan daripada orang ramai. Misalnya tabung untuk derma bagi utiliti, ya, tabung wakaf, tabung asnaf dan lain-lain. Okey, dalam hal demikian, orang ramai yang memberi sumbangan dalam tabung tersebut akan memberi sumbangan mereka dengan niat yang berbeza-beza, Datuk, ya. Dan orang yang menyumbang di tabung utiliti akan berniat untuk kegunaan umum. Yang menyumbang di tabung wakaf menyumbangnya dengan niat wakaf. Begitulah juga untuk tabung asnaf, mereka berniat agar sumbangan itu diagihkan untuk asnaf. Betul. Jadi soalannya yang pertama Datuk, bolehkah pihak masjid membelanjakan wang sumbangan itu tanpa mengikut tujuan tabung-tabung tersebut?
2: Soalan satu dulu ya.
1: Ya, saya Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai dengan derma kepada masjid, tabung-tabung wakaf, ini kerap dibincang oleh Jabatan Kuasa Fatwa. Ya. Yeah. Jadi apapun berdasarkan kepada mazhab kita Syafi'i, orang kalau dia berwakaf, ya, contohnya dia wakaf tu ada wakaf khas. Kalau wakaf khas ini kita wajib ikut sebagaimana niat orang yang berwakaf. Kalau dia kata dia niat wakaf ni untuk untuk baiki bumbung masjid contoh, maka kita gunakan duit tadi untuk itu saja. Tak boleh guna yang lain.
1: Baik.
2: Ya, tak boleh guna duit wakaf masjid tadi untuk bumbung tadi kita guna untuk apa nama bayar guru mengajar. Tak boleh. Ya, jadi untuk itu khas untuk itu, kecuali orang yang berniat tu benar kan. Ya, dan dia masih hidup dia boleh benarkan lah. Tetapi kalau dia kalau tidak, kita kena belanjakan gitu. Kecualilah bumbung tu dah siap. Duit tu terlebih. contohnya. Maka dengan itu bolehlah kita belanjakan apa-apa yang berkaitan dengan masjid itu.
1: Itu perkara lainnya.
2: Bangunan-bangunan masjid, dinding ke apa ke. Jadi balik kepada tadi, kita di masjid mesti ada banyak tabung sekarang ni. Jadi supaya kita nak ikut betul dalam mazhab Syafi'i, niat orang yang berwakaf tadi, kita bubuhlah sini wakaf derma untuk tabung Ramadan. Belanja makan, minum ke apa, more ke sebagainya. Ini wakaf untuk apa nama umum. Kalau kita tabung am umum, yang tu senang. Ya tak?
1: Baik.
2: Senang. Tapi kalau dia kata wakaf untuk masjid, masjid ni biasanya mengenai masjid lah. Ya tak? Jadi tak boleh nak makan beli mi bihun, nak belanja gotong royong ke benda pula tu nanti. Ya, jadi sebab itulah kita rujuk pada soalan ni. Sekarang ni kalau dia buat taklah banyak sangat, barangkali 3 atau 4 empat tabung ya.
1: Yalah, kalau tengokkan masjid pun banyak tabung-tabung ni sekarang.
2: Jadi terpulanglah kepada penderma atau pewakaf tu. Derma dengan wakaf lain sikit. Wakaf ni lebih, kita katakan dia untuk apa nama, beli suatu dan sebagainya, jadikan barangan wakaf. Ya tak? Kalau kita kata guru mengajar tu bukan wakaf ya. Itu derma. Sponsornya. Contohnya. So wakafnya ada bendanya. Jadi balik kepada tu tadi, bahawa mewujudkan 2-3 tabung tu boleh. Dan soalan ni tadi
1: pasal wakaf,
2: pihak masjid, ya, pihak masjid hendaklah membelanjakan apa nama wang yang didermakan tadi kepada apa yang diniatkan oleh pewakaf atau penderma. Nanti dia akan ditanya. Jangan salah guna lah. Ya tak? Jadi kalau salah guna, kita telah tidak memenuhi syarat-syarat, kita rukun syarat wakaf tu sendiri.
1: Kalau macam wakaf ni, dia ada akadnya ke Datuk? Kalau misalnya kalau kita nak bagi wakaf, dia ada akadnya ke Datuk?
2: Sepatutnya mestilah ada. Dia
1: mestilah
2: berniat
1: ada, ya? Sebab dia berniat kan,
2: dia berniat. Dia berwakaf. Kita aku wakafkan apa nama Quran ini ya, untuk kegunaan masjid ini. Kalau masjid ini di sini aja ni. Ya dah. Maka sahlah wakafnya tu. Ya dah. Ada orang yang terima pula patutnya ya. Itu gitu.
1: Baik,
2: jadi Datuk kata wakaf tu ada syak rukun lah, ada rukun dia, ada wakif tu. Pewakaf. Ya dah. Ada kita kata mauquf, benda yang diwakafkan tu, benda apa yang diwakafkan tu, ada mauqufun alaih, untuk siapa dia wakafkan tu. Tu adalah rukun-rukun syaratnya.
1: Kita belajar sesuatu kat sini kan, berkenaan wakaf ya. Jadi itulah dia, persoalan-persoalan yang dikemukakan ni kita sama-sama belajar Datuk ya. Baik, untuk soalan yang kedua daripada rakan pendengar kita ni, Muhammad, Cik Muhammad Khair Haji Yusof dari Semanggung ni. Okey, soalan yang kedua ni Datuk ya. Bolehkah seseorang yang menyumbang ke dalam tabung asnaf berniat sumbangan tersebut sebagai zakat? Kerana golongan asnaf layak menerima zakat. Jadi adakah sah pembayaran zakat sedemikian?
2: Bolehkah seorang yang menyumbang
1: dalam tabung asnaf?
2: Tabung asnaf.
1: Macam dia orang ni ada, itulah macam Datuk cakap tadi ya. Ada tabung-tabung tu banyak. Mungkin ada label kat situ tabung asnaf kan Datuk?
2: Sebab ada satu tabung masjid terwujudkan untuk kebajikan asnaf. Jadi nawaitunya tu, asnaf tu orang yang susah lah dalam kampung tu contohnya, dalam kawasan masjid tu. Masalahnya boleh ke tak boleh?
1: Boleh tak?
2: Jadi kalau zakat ni sepatutnya lah. Bakat ni kita hendak berikan kepada amil yang dilantik.
1: Baik.
2: Ya tak? Satu tu dari segi peraturan. Ya tak? amil yang dilantik. Maka kalau bagi kepada amil-amil yang tak dilantik, maka bukanlah namanya zakat. Yalah. Tak sepatutnya lah begitu. Salah. Kalau amount tu besar, kira-kira salah. Ya tak?
1: Jumlah kena yang besar itu,
2: eh? Tapi kalau kita bagi amount yang sedikit, dia bagi zakat kepada kaum kerabat dia, RM5, RM10. Ya tak? Asnaf lah tu. Yang amount sikit-sikit ni kira tak apalah dari segi peraturan. Ya tak? Tapi amount yang besar-besar melalui amil. Tapi kalau kita kata sumbangan kepada derma tadi untuk asnaf, tabung tu tabung asnaf, ya memang akan dibelanjakan untuk asnaf, dan dia masukkan tu dalam tu, kita diniatkan zakat. Dari segi hukum syaraknya sah aja.
1: Sah aja ya Dato'
2: ya? Sah, ya. Ya. Pasal dibagi kepada asnaf.
1: Asnaf.
2: Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Ya.
1: Begitu juga kalau
2: segi peraturan, kira yang tu bukan zakat.
1: Okey.
2: Peraturan lah.
1: Itu ya. kira
2: macam derma.
1: Derma tu pun sedekah kita.
2: Derma ni bukan zakat. Ya tak? Kalau zakat ni wajib, derma tu hukumnya sunat.
1: Sunat.
2: Sunat. Kita nak bersedekah biasa sunat.

0: Jadi kalau zakat ni lebih kepada saluran yang
1: betul,
0: yang sebenarnya lah, yang telah pun ditetapkan. Sebab itu kalau zakat ni memang wajib kan, Datuk ya. Baik, itu dia penjelasan daripada yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Awang kita, ahli jawatankuasa Fatwa Perak ya, dengan dua soalan daripada Cik Muhammad Khair bin Yusof ini ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada talian kita ni Datuk ya. Ingat dah berkelip dah ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ini Kak Yong lah, Mak.
0: Oh ya, Kak Yong dari Sungai Sipor, Kak Yong.
2: Ya, saya.
0: Lama boleh tak dengar cerita. Boleh, boleh, silakan. Silakan Kak Yong. Ya.
1: Ya, saya.
2: Saya ni kamu benar nak tanya. Saya ni setiap kali malam Jumaat ke atau baca sehati ke baca Yasin. Lepas baca Yasin tu, jadi saya baca doa.
0: Kak Yong, ya? Halo Kak Yong?
1: Putus.
0: Talian ni dah putus. terus so saja Kak Yong kita ni. Tak sempat habis soalan ya. Okey, talian kita 5458559. Apa pun kalau kita tengokkan jam dah pun 10.34 minit pagi dah. Jadi kita dah kabur lah ya, untuk bersedia kepada koma yang nak menjawab soalan kuis kita, kerana ini soalan kuis menerusi rancangan aktibian kita ni adalah soalan yang terakhir lah.
1: Siri terakhir.
0: Soalan yang terakhir.
1: Jangan terlepas.
0: Jangan terlepas ya. Jadi bersedia dengan soalan semarak semarak kuis Ma'al Hijrah kita.
3: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
0: Okey, masih lagi bersama dalam rancangan Aktibian koma. Ayub dan juga Yong. Tapi kita berikan laluan untuk kita bacakan soalan yang terakhir ni. Dan sebelum ini dah pun ada pemenang ya, yang berjaya menjawab sepanjang soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah yang dianjurkan oleh Institut Takbiran Islam Perak kita, Jabatan Agama Islam Perak ya. Jadi ini soalan yang terakhir menerusi rancangan Aktibian kita ni Datuk ya. Jadi okey, bersedia ya, dan kalau nak menjawab soalan tu boleh ke talian kita 5458559. Okey, soalannya berbunyi begini. Dalam peristiwa Hijriah, golongan Al-Ansar amat teruja dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah, sehingga ada yang memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ia berhenti di depan rumah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda supaya mereka biarkan unta itu berjalan dan berhenti sendiri, dan akhirnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti di suatu tempat berhampiran dengan rumah seorang Ansar, dan Nabi menginap di rumah beliau. Jadi soalannya, siapakah nama orang Ansar tersebut? Siapakah nama orang Ansar tersebut? Jadi kita nak cari jawapan yang paling tepat ya, Datuk ya. Okey, ini berkaitan dengan hijrah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Datuk ya. Kalau kita sentiasa orang kata mengikuti ataupun baca sirah-sirah Nabi ni, pasti boleh jawab ya Datuk ya. Baik, talian kita 5458559 ya. Bolehlah untuk koma, dan hadiahnya pastinya ramai yang nakkan hadiah ni. Okey, kita tengok ni siapa gamaknya di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa di talian?
4: Nizam daripada Mengebu.
0: Cik Zam.
4: Ya.

0: Okey, nama penuh Cik Zam.
1: Panjang tu.
0: Panjang, tak apa. Nama dalam surat beranak.
1: Afzan Nizam.
0: Afzan Nizam?
1: Ya.
0: Okey, dari Meru ya?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, dah tahu dah soalannya tu?
1: Dah tahu, saya cuba jawab.
0: Okey, apa jawapannya?
1: Al-Ayub Al-Ansari.
0: Al-Ayub Al-Ansari.
1: Al-Ansari.
2: Kurang tepat.
0: Kurang tepat. Ya, Cik Zam. Nampak kita punya juri. Kemudian wakil dari Intim pun ada bersama kami di Konti Vera FM ni kan. Okey, kurang tepat. Minta maaf Cik Zam ya. Mungkin boleh cuba lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, nampaknya pemanggil kita yang pertama tak berjaya nak jawab. Sebab jawapannya kurang tepat ya, Datuk kan? Yeah. Okey, sekali lagi kita nak mencari pembenang ni. Sebab ini soalan yang terakhir untuk kuis Semarak Maaf Hijrah kita, anjuran Intim kita ni. Talian kita 545-8559. Jadi kita tengok ni siapa lagi yang nak mencuba memberikan jawapan. Halo, Assalamualaikum.
3: Salam, saya Muhammad Yaakob bin Ikram daripada Ipoh.
0: Okey, Cik Muhammad Yaakob bin Ikram.
3: Ya, saya.
0: Dari Ipoh, ya?
3: Ya, saya.
0: Ipoh lerang mana tu, Yop?
3: Ipoh di Pengkalan.
0: Pengkalan, okey. Dah dengar dah soalan tadi, eh?
3: Ya, saya.
0: Okey, apa jawapannya? Kita nak yang tepat ni, sebab tadi dah kurang tepat.
3: Okey, jawapannya Abu Ayyub Al-Ansari.
0: Okey, Abu Ayyub Al-Ansari.
3: Ya, saya.
0: Itu jawapannya. Kekal dengan jawapan itu, eh?
3: Kekal.
0: Tak nak ubah-ubah.
3: Tak apa.
0: Baik, Datuk. Macam mana, Datuk?
2: Betul.
0: Okey. Tahniah diucapkan Cik Muhammad Yaakob. Kerana memberikan jawapan yang tepat. Ya. Jadi, Cik Muhammad Yaakob, saya pohon untuk berikan nombor telefon. Sebab tak boleh nak wawarkan dekat ruang udara Perak FM ni. Jadi, hantarkan ke WhatsApp kami lah ya, Cik Muhammad Yaakob.
3: Okey, baik. Okay. Terima kasih, Perak FM.
0: Ya, sama-sama. Tahniah sekali diucapkan.
2: Tahniah.
0: Okey, itu dia. Pemenang kita ni, Datuk. Cik Muhammad Yaakob tadi. Apa dari Pengkalan tadi ya, memberikan jawapan yang tepat sekali. Okey, terus bersama kami di Perak FM dan jangan lupa soalan kuis kita ada dalam rancangan Lughatul Jannah pula jam 3 petang sebab hari Jumaat, jadi menerusi rancangan Lughatul Jannah pula ya, untuk soalan yang terakhir untuk kuis Semarak Maaf Hijrah, anjuran daripada Institut Takbiran Islam kita, Jabatan Agama Islam Perak.
4: Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran Intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, dah pun 10.41 minit pagi. Kita nak teruskan lagi rancangan Altibian kita. Dan masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatan kuasa Perak kita. Dah tadi kan? Ya. Soalan daripada kuis Semarak Ma'ah Hijrah kita, anjuran intim Perak kita lah, Jabatan Agama Islam Perak. Ya. Jadi, Datuk, kita teruskan lagi Altibian. Nampaknya ada lagi soalan-soalan yang dikemukakan. Ya. Ya, kita pergi pada soalan yang kita terima dari Rumah Hijau kita ni, Datuk. Izzah dari Seri Rapat nak bertanya ni, Datuk. Salam Jumaat yang penuh barakah buat DJ Mas dan juga Datuk lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan soalannya, soalan saya katanya, jika mengandung luar nikah dan selepas itu mereka bernikah, jadi bolehkah anak itu dibinkan nama bapanya? Jadi mohon pencerahan Datuk kata.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai dengan orang yang dah keterlanjuran.
1: Baik.
2: Ya tak? Dan si perempuan itu mengandung, kemudian mereka ini berkahwin. Kahwin, ya. Bolehkah dinasabkan kepada bapanya lah? Kira-kira tu bapa tu bapa biologi lah, ya. Bapa biologi.
1: Baik.
2: Baik. Jadi ulama mazhab Syafi'i ni dia kaji, dia kata orang mengandung ni, ya tak? Boleh paling-paling kurang mengandung, dia kata dalam kajian 6 bulan. Beberapa lahzah lah, 2 lahzah saat lah kira-kira. Jadi dalam 6 bulan qamariyah lah, dia kata tu paling-paling kurang mengandung. Mungkin pada zaman dulu boleh beranak lah, boleh hidup. Baik. 6 bulan.
1: 6 bulan,
2: ya, 6 bulan. Kita 7 bulan biasa kan?
1: Ya.
2: Biasa 7 bulan. Dan biasanya 9 bulan. Ya tak? 19, 10 hari. Ataupun mungkin sampai 5 tahun. Baik. Dengan sebab tu dia kata, katanya, apabila seorang tu berkahwin, seorang lelaki dan perempuan tu berkahwin, tiba-tiba dalam perkahwinan mereka itu, lepas saja 6 bulan, ya, 6 bulan 2 lahzah, dia beranak. Maka orang ramai kita ni tidaklah nak boleh condemn dia, kata dia apa-apa. Ya tak? Oi, pasal apa beranak orang ni berzina dah. Contoh, ya. Jangan cakap lah. Maka sebab dalam Islam kita boleh beranak 6 bulan. Jadi dengan sebab tu dalam hukum fiqh mazhab Syafi'i dia kata, maka apabila dia beranak dalam selepas daripada perkahwinan tadi 6 bulan 2 lahzah, maka anak itu sabit boleh dibinkan dengan binnya.
1: Begitu.
2: Jadi dikira anak tadi sah taraf.
1: Sah taraf lah.
2: Tapi kalau sekiranya dah mengandung tu 4 bulan dah mengandung, baru kahwin, maknanya kalau hukum biasanya dia tinggal lagi 3 bulan.
1: Baik.
2: Yalah. 3 bulan lepas beranak, 3 bulan kahwin beranak, maka yang tu tidak sabit nasab.
1: Tidak sabit nasab.
2: Tak boleh dibinkan dia.
1: Jadi boleh berbinkan.
2: Tak boleh bin kepada suami itulah, bapaknya tadi. Suami itu kena bin Abdullah.
1: Bin Abdullah.
2: Atau Abdul Rahman. Atau nama Allah yang lain. Ya. Jadi dengan sebab tu kata tadi, kalau sekiranya contohnya baru 2 bulan, ya, mungkin boleh kan? 2 bulan baru dalam kandungan tadi dia kemudian dia selepas dia berkahwin tadi ada masa lebih daripada 6 bulan, Maka dengan sebab itu sahlah dibinkan dia. Sah dibin, bila kita katakan sah bin, yang lain-lain pun ikutlah. Iaitu bolehlah dia warisi. Kalau anak perempuan nanti kahwin, bolehlah dia jadi wali. Kalau dia bersentuh dengan adik-beradiknya yang selepas ni dia ni, juga dikira mahram dia
1: lah. Mahram dia lah.
2: Itu contoh.
1: Baik.
2: Ya. Tapi ingat tadi, batasnya tadi, mesti mengandung tadi, selepas daripada akad nikah, ya, selepas daripada akad nikah, tempoh sebelum dia beranak tu,
1: 6 bulan. 6 bulan.
2: Dua lazah tu second-second.
1: Jadi boleh dibinkan bapaknya tu tadi. Okey, jelas ya. Dengan soalan yang dikemukakan oleh Yong Izzah kita tadi ya, berkenaan dengan
2: tapi ingat lagi kita. Satu saya ingat, tapi sorry, ini bapak yang dia berzina tu, okey, jangan jadi pak sanggup. Dia berzina-zina, kemudian
1: berzina dengan orang lain,
2: lepas tu dia cepat-cepat kahwin dengan orang lain,
1: yang jadi pak sanggup tadi tu.
2: Lepas tu dia bubuh nama tadi, binkan kepadanya
1: dia.
2: Oh, yang tu kira-kiranya kalau orang lain mungkin tak tahu, mereka dua tahu, itu salah besar.
1: Salah besar Datuk ya.
2: Dia kahwin dengan orang lain pun satu kesalahan yang besar. Ya. Seolah-olah macam kita kata tidak sah lah.
1: Tidak sah.
2: Sebab dia dah mengandung.
1: Sebab ini berlaku. Ada berlaku dalam.
2: Tapi kalau dia kahwin dengan orang yang dia berzina tu,
1: okey.
2: Itu boleh.
1: Boleh Datuk ya. Sebab itulah ada berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Ya,
2: memang berlaku.
1: Memang berlaku.
2: Ada berlaku.
1: Jadi inilah penjelasan daripada Datuk ni untuk sama-sama kita renungkan perkara ini. Datuk ibu bukan main-main Datuk ya.
2: Jadi ini memang jadi perdebatan banyak pendapat lah. Tapi ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i.
1: Baik Datuk. Terima kasih Datuk, itu dia penjelasannya ya. Dan seterusnya kalau kita tengok di rumah biru kita, ada juga yang meninggalkan soalan ataupun kemusykilan untuk diberikan pencerahan ni Datuk. Daripada panjang ni Datuk. Kalau tengok soalannya ya. Tapi ada masa lagi, tak apa. Umi Sabariah Ahmad, Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak bertanya tentang anak angkat. Adik ipar saya ada seorang anak dengan bekas suami dan ada dua orang anak angkat juga. Bermakna seorang anak dengan bekas suami dan ada dua orang anak angkat juga.
2: Anak angkat kan anak tiri?
1: Anak angkat katanya.
2: Anak angkat ya. Anak angkat apa?
1: Sekarang ini bekas suaminya ingin memberi perbelanjaan untuk pembelajaran anaknya sahaja, seperti macam tuition dan sebagainya. Saya maklum bahawa bekas suami tidak perlu untuk menaja anak angkat itu juga. Tetapi adik ipar saya ini tidak mampu untuk mengeluarkan perbelanjaan yang sama untuk kedua-dua anak angkat ini, seperti yang bekas suaminya buat untuk anaknya itu. Jadi soalannya Datuk, adakah adik ipar saya ini tidak berlaku adil kepada anak angkat itu? Salahkah jika dia melebihkan anaknya berbanding dengan anak angkatnya? Datuk faham ya dia punya kedudukan tu ataupun ceritanya tu.
2: Setakat yang saya faham. Panjang soalan.
1: Baik Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Anak angkat maknanya bukan anaknya ya. Dia mengambil anak orang lain lah, sebagai jadi anak
1: angkatnya.
2: Jadi dengan sebab itu bila dia ambil anak orang, anak yang lain-lain dan sebagainya, apatah lagi ambil anak yatim, maka dia tu satu perjanjian. Kira-kira dia mesti menjaga amanah. Amanah dah dia ambil. Siapa suruh ambil? Bila dah ambil, kenalah
1: tanggungjawab.
2: Tanggungjawab. al-muslimuna inda syurutihim. Ya, orang Muslim itu mengikut syaratnya. Bila dia ambil anak angkat dari kecil, dia telah buat satu kontrak, dia nak jaga makan, minum, pakai
1: keperluannya.
2: Keperluannya. Ya, maka sepatutnya dia menunaikannya. Tapi kalau dia tak tunaikan, kira-kira dia berdosa lah. Ya tak? Berdosa kerana tidak menunaikan amanah yang dia dulu setuju. Baik. Kemudian kalau kita katakan dia ada anak, ya. Anak tu memang tanggungjawab dia lah. Kewajibannya. Ya dah. Maka dengan sebab tu dia kena bagi yang sepatutnya seperti biasa lah. Jadi persoalannya sekarang ni sama ke anak angkat tadi dengan anak dia tadi?
1: Anak sendiri.
2: Memanglah tak sama. Dalam beberapa aspek. Contoh kita kata kalau anak angkat tadi, kalau dia mati pun nanti, ya dah, harta tadi pergi kepada anaknya.
1: Anaknya yang anak kandung lah.
2: Anak kandung dia tadi. Adapun anak angkat tu tak ada lah termasuk dalam tu. Tetapi untuk menjaga kebajikan anak angkat juga, yang dia memang dulu telah berikrar mengambilnya
1: dari kecil lagi,
2: sepatutnya lagi, maka sepatutnya sebelum dia mati, dia berwasiat. Buat wasiat. Ya, wasiat bagi beberapa bahagian, walaupun tak serupa dengan anaknya, tak apa, bagi kepada anak dia tadi, anak angkat tu, harta atas nama
1: wasiat.
2: Sebab kalau nak harap adik beradiknya yang yang anu anak betul dibagi, mungkin tak bagi. Jadi itu cara yang terbaik lah kepadanya, dan dia wasiatkan dia. Tapi perlukah dia bagi sama antara anak angkatnya dengan anaknya tu? Tidaklah wajib.
1: Tidak wajib.
2: Kalau dia anak angkat tadi, kalau keperluan-keperluan asasi, dia penuhilah. Kalau yang kita kata lebih-lebih mewah-mewah ni, taklah jadi satu kewajiban kepadanya.
1: Baik. Okey, itu dia penjelasannya, Datuk, ya. Jadi kalau kita tengokkan jam 10.53 minit pagi, masih lagi kita ada masa lagi ni untuk menyantuni soalan-soalan yang dikemukakan yang merusi rancangan TBN kita. Terima kasih mana yang menonton di platform media sosial kami. Kalau di TikTok dah, kalau yang mata yang memandang ataupun viewers kita ni, Datuk, 91 orang. Kalau boleh, ramai lagi, ya. Sebab ni masih ada masa lagi ni dalam kurang dari 5 minit. Dan begitu juga di rumah biru kita ni, Datuk, terima kasih banyak, ya. Dan seterusnya, tanpa membuang masa lagi, kita pergi kepada soalan seterusnya, datangnya daripada Cik Osman kita ni, Datuk, ya. Nak bertanya, seorang anak memanggil mak ayah orang tua, adakah itu derhaka, Datuk? Yalah, macam kita, orang tua kita, kita panggil kedua ibu bapa kita tu orang tua. Jadi adakah itu satu kesalahan ataupun yang boleh dikatakan derhaka, Datuk? Ini Cik Osman kita nak bertanya ni, Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kita al-adatu muhakkamatun, adat kebiasaan, itu boleh jadi hukum. Ya, adat kebiasaan panggil mak bapak kita dia mak. Kalau tak mak, ibu. Kalau tak ibu, ada ummi. Ya. Yang sewaktu dengannya lah.
1: Baik.
2: Ya dah. Jadi panggilan-panggilan yang baik. Tapi kalau panggil mak kita orang tua, oi, itu pada saya kurang sopan. Sungguh tidak sopan. Kalau mak je pun ajar anak gitu, tak sepatutnya lah. Ya tak? Tapi kalau dia cakap dengan sembang dengan orang lain, dia beritahu orang tua saya, yang tu kurang lah, ya. Itu biasalah kata-kata. Orang tua saya kata gini, gini, gini. Tapi depan ibu tu,
1: panggilan kepada ibu kita
2: sebaiknya panggil dengan cara yang baik. Disuruh kita kata apa dalam Al-Quran sebut wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, janganlah kamu berkata kepada dua ibu bapa kamu uff
1: tu pun tak boleh.
2: Uff tu mana pun dah tak boleh. Dan jangan kamu tengking kepada, dan katakanlah kepadanya dengan ucapan yang baik. Kalau ikut dalam Quran, bapa ni, ya, kalau Nabi Ibrahim panggil ayahnya ya abati.
1: Ya abati.
2: Ha. Wa ya abati. Woi panggilan yang hormat. Wahai bapakku, ya. Ha. Bapak pula panggil anak dalam Quran, ya bunayya.
1: Ya bunayya. Ha.
2: Hai anakku. Jadi itu panggilan-panggilan yang baik. Jadi kalau panggil yang biarlah panggilan tu menyenangkan hati ibu bapa yang mendengarnya. Itu pada saya, nasihat saya.
1: Baik, itu dia ya Cik Osman.
2: Sampai ibu bahasanya rasa sakit hati, apatah lagi salah. Ya.
1: Pun tak boleh kan? Sebab itu kedua ibu bapa kita. Tanpa mereka, siapalah kita?
2: Siapalah kita?
1: Jadi panggilan yang baik-baiklah kiranya. Baik, itu dia. Sempat lagi satu lagi soalan ni Datuk ya, daripada Cik Zulda Cempaka Sari Ipoh, nak bertanya berkenaan dengan solat juga ni Datuk. Assalamualaikum Datuk, katanya. Okey, sahkah solat sekiranya jemaah perempuan dan lelaki berada dalam satu saf, hanya dipisahkan oleh tirai kain sahaja Datuk?
2: Sepatutnya, sebaiknya orang perempuan tu salat di belakang lah.
1: Di belakang.
2: Jadi tidak sah sekiranya orang lelaki sembahyang di hadapan ada orang perempuan dihalang. Yang tu jadi tidak sah. Ya. Adapun kita kata sab lelaki dengan sab perempuan sama, cuma mereka berpisah lah. Tapi barisnya tu macam macam sama. Baik, tapi disilahkan sama oleh tirai. Sembahyang tu masih sah. Sah. Cuma orang lelaki pastikan kedudukan orang lelaki tadi, sahnya tu dengan imam tadi, tidak ada yang memisahkan tu sah perempuan.
1: Baik.
2: Atau orang perempuan. Kalau ada begitu, maka memang jadi tidak sah.
1: Baik,
2: tapi yang sebaik-baiknya yang tadi, sah perempuan di belakang. Tapi kalau tak boleh buat begitu, dia buat sebelah perempuan, sebelah lelaki. Sembahyang masih sah.
1: Jadi kes tadi tu dia sama, cumanya adalah pemisah sah, dia.
2: Ya, bukan lebih sentuh rapat tu.
1: Ada ada kain yang memisahkan Datuk Baik, itu sekadar itu nampaknya penjelasan ataupun pencerahan yang dapat kita berikan bersama dengan yang berbahagia tetamu kita Datuk Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa Fatwa Perak dan sama-sama kita manfaatkan dari persoalan yang telah pun diberikan pencerahan. Dan terima kasih mana yang menonton di Rumah Biru kita di platform TikTok kita, dan juga soalan-soalan yang dikemukakan. Ada lagi ni Datuk, tapi kita santuni dan mungkin soalan-soalan yang tertunda ni kita bawa ke minggu hadapan ni Datuk. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Datuk.
2: Terima kasih kepada semua yang menyertai bertanya dalam soalan-soalan ni. Semoga semua soalan-soalan yang orang lain tanya kita dengar atau sebagainya itu membawa kebaikan, faedah, manfaat kepada kita semua. Yang betul itu daripada Allah Ta'ala jua, yang salah itu saya sendiri. Semohon ribuan ampun dan maaf. Dan tahniah kepada yang dapat jawab
1: soalan kuis tadi.
2: Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia, Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa Fatwa Perak, yang bersama dengan kita menulisi rancangan Atibian. Jadi jangan lupa untuk sama-sama mengikuti rancangan Atibian setiap hari Jumaat dari jam 10.10 minit pagi sehinggalah jam 11 pagi. Pastinya di Perak FM. Terima kasih untuk DJ Amira kita yang menjayakan siaran langsung di semua platform media sosial kami. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dengan untuk itu, saya Maslita Muhammad Lun mengucapkan Assalamualaikum dan salam Jumaat yang penuh barakah ini.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: Pagi itu dia Hafiz dengan matahari. Alhamdulillah matahari dah pun bersinar di kala ini. Dah pun 11.15 minit pagi untuk di hari Jumaat yang penuh barakah untuk Koma, Yop dan juga Yung yang mendengarkan Perak FM ketika ini.
1: Mohlah dengar Yung.
2: Mohlah dengar Yung. Perak FM untuk Koma aja.
0: Baik, terima kasih Yop dan juga Yung yang mendengarkan Perak FM ya. Dan pastinya jam yang kedua saya Maslita Muhammad Lut izinkan suara ini terus menemani hari koma lah. Kalau tadi kita dah pun bersama menerusi rancangan Atibian, Alhamdulillah, dan sama-sama kita mendapat manfaatnya dan seterusnya. Sebab apa saya tak kesorangan kerana mengalukan kehadiran pegawai dari Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Jadi kita nak bersama dengan Datin Dr. Syahira, iaitu Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk sama-sama kita dapat manfaatkan perkongsian daripada yang berbahagia Datin Dr. Syahira kita berkenaan dengan memperkasa kerjasama ASEAN China dalam pembangunan perumahan dan bandar mampan ataupun singkatannya MROC 2026. Betul ya Datin ya, saya sebutnya?
3: Ya, betul.
0: Okey, bertudung merah memang berseri-seri untuk menemani saya di Konti Perak FM ini kerana ada perkongsiannya. Jadi kita alalukan kehadiran yang berbahagia Datin Dr. Syahira kita, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum Datin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita?
3: Baik, Alhamdulillah. Bersemangat merah saya hari ini datang ke FM Perak.
0: Baik.
3: Perak FM, ya.
0: Kira pertama kali ke Datin ke Perak ini?
3: Betul, tu tadi masuk pintu pun salah pintu. Pintu tutup. Rupanya bukan pintu sebenar.
0: Oh, baik Datin. Okey, pastinya selama 30 minit ni Datin ya. Dan kita sekarang ni bersiaran langsung di platform medsos kamilah Perak FM ya. Kita ada di TikTok. Jadi bolehlah kita melihat wajah wajah Datin ya. Juga di rumah biru kita, bantuan daripada DJ Amira kita lah menjayakan siaran langsung kita ni. Baik Datin, jadi tanpa membuang masa lagi Datin, kita nak bercerita berkenaan dengan kalau betul saya sebut ya, MROC 2026 ini kira singkatannya Datin. Yes, ya. Yes. Dalam kita nak memperkasa kerjasama ASEAN China dalam pembangunan perumahan dan bandar mampan. Mungkin boleh ceritakan secara latar belakangnya, secara ringkasnya latar belakang penganjuran ini Datin.
3: Okay, ya. Terima kasih Puan Mas kerana memberi ruang kepada pihak KPKT untuk bersiaran pada hari ini. Ya. Jadi ASEAN China Minister Roundtable on Construction and Housing ataupun nama glamournya AMROC ya, adalah merupakan persidangan meja bulat Menteri ASEAN China berkenaan perumahan dan pembinaan. Ianya adalah merupakan mesyuarat tahunan yang dianjurkan secara bergilir di antara negara-negara ASEAN dan juga negara China.
0: Baik.
3: Ya. So matlamat utama persidangan ini adalah untuk kita menghimpunkan menteri dan pegawai kanan ASEAN serta Republik China dalam mengenal pasti jurang dan strategi yang efektif untuk mempercepatkan matlamat pembangunan mampan 2030 ataupun biasa kita sebut Sustainable Development Goal SDG, yeah, dan juga agenda pembandaran baharu khususnya dalam bidang perumahan dan pembinaan. Secara sejarahnya mesyuarat AMROC ini julung kalinya diadakan pada tahun 2023 di Nanning, China. Dan ianya dianjurkan oleh Ministry of Housing and Urban Rural Development Mohud, Republic of China. Dan seterusnya Malaysia ya telah diberikan perhormatan untuk menjadi tuan rumah bagi persidangan AMROC yang kedua pada tahun 2024 melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang telah diadakan di Kuala Lumpur pada 4 Julai 2024. Manakala mesyuarat AMROC yang ketiga tadi macam saya dah mention dia secara bergilir, so bila lepas kita dah jadi tuan rumah, tahun lepas telah dianjur telah dihoskan oleh oleh China kembali di Guilin pada 15 September 2025.
0: Baik, itulah sedikit latar belakang yang kita boleh tahu ya berkenaan dengan MROC 2026 ni, Datin ya. Okey, seterusnya kita nak tahu ni bagaimana pula dengan penganjuran MROC 2026 ni, Datin. Mengapa Malaysia ni terpilih sebagai tuan rumah bagi kali kedua dan begitu bangga jugalah negeri Perak ni terpilih ya, Datin ya.
3: Okey. Berdasarkan kepada kejayaan Malaysia dalam menganjurkan MROC yang kedua pada tahun 2024 ya, pihak China menerusi Ministry of Housing Rural Development semasa kami bermesyuarat di Guilin China pada tahun lepas telah mempelawa Malaysia untuk sekali lagi menjadi tuan rumah bagi penganjuran AMROC tahun 2026. So pelawaan ini dibuat berdasarkan prestasi cemerlang Malaysia dalam menganjurkan AMROC pada tahun 2024 dan ianya juga disebabkan oleh kekangan yang dihadapi oleh beberapa negara ASEAN lain. Contohnya sepatutnya yang host adalah Brunei ataupun Vietnam ataupun Filipina. Namun Vietnam dia akan ada di general election, so dia tak boleh commit, dan juga Filipina juga ada commitment lain, dan Brunei juga tidak dapat commit tu tahun inilah. Jadi Malaysia melalui Kementerian Perundangan dan Tempatan telah bersetujulah untuk menggalas tanggungjawab ini atas prinsip setia kawan di antara Malaysia dan negara-negara ASEAN serta Republic of China.
0: Itu dia. Jadi macam negara-negara ASEAN yang lain macam Brunei, Kemboja, Indonesia, ya, Myanmar, Filipina, banyak lagi negara-negara lain ya yang bersama dalam program inilah ya. Datin ya. Okey, seterusnya mungkin boleh ceritakan sikit di sebalik penganjuran ini, objektif yang ingin dicapai ini, Datin ya.
3: Okey. Terdapat tiga objektif utamalah yang hendak kita capai melalui penganjuran AMROC 2026. Yang pertama adalah untuk kita memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan dalam kalangan negara-negara ASEAN dan juga Republic of China melalui perkongsian dasar, amalan terbaik serta pengalaman dalam bidang pembangunan perumahan dan juga pembinaan. Objektif yang kedua adalah untuk kita memperkasakan kerjasama antara industri melalui pengkongsian teknologi, inovasi dan juga penyelesaian praktikal yang menyokong pembangunan perumahan dan bandar yang cekap tenaga yang berasaskan nilai serta berdaya tahan. Dan objektif ketiga adalah untuk kita menggalakkan perkongsian antara bandar dan bandar bagi menyokong pembangunan bandar yang inklusif, berdaya huni dan berdaya saing serta memperkukuhkan pendekatan pembangunan perumahan dan bandar yang berteraskan komuniti. So itulah tiga objektif utama penganjuran AMROC 2026.
0: Baik, itu dia. Jadi banyak lagi ni yang kita nak tahu di sebalik AMROC 2026 ini bersama dengan yang berbahagia Datin Dr. Syahirah, iaitu Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kita. Dah berapa lama dah berkampung dekat Ipoh ni, Datin?
3: Tahun ni saya datang Ipoh lagi kerap daripada saya balik kampung saya sendiri.
0: Itulah. Dengan cerita ini kita bersoreh tadi kan, kata orang Perak asyiknya orang Johor ya.
3: Saya daripada Segamat Johor.
0: Segamat Johor. Okey. Baik, lepas ni Datin, kalau ini dah merasa ke terpoyak?
3: Segala jenis rasa dah.
0: Baik, kita nak sambung lagi banyak lagi ya perkongsian yang berbahagia Datin Dr. Syahirah kita berkenaan dengan MROC 2026 ni. Jadi teruskan menonton di rumah biru kita di TikTok Perak FM juga ya, untuk sama-sama kita dapat maklumat berkenaan dengan MROC 2026 ni. Jadi terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Okey, kita dengarkan ni lagunya pastinya. Kita berbangga sebagai anak Malaysia kan.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja. Ya, pastinya Pera FM untuk koma aja Yop dan juga Yung. Ada hiburan, ada informasinya. Dah pun 11.27 minit pagi. Masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia, Datin Dr. Syahirah, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang berkongsi dengan kita maklumat berkenaan dengan MROC 2026, memperkasa kerjasama ASEAN-China dalam pembangunan perumahan dan bandar mampan. Baik Datin, jadi seterusnya kita nak kongsikan, dan terima kasih mana yang sudi berasa menyaksikan kami ya ya di Rumah Biru, di TikTok ya dan sebagainya. Kita ada nampak ni Ita Chat dah live dah ni. Ya. Okey, seterusnya Datin, kita nak tahu tema MROC untuk tahun 2026 ni, dan mungkin dari pemilihan tema ini apakah justifikasinya Datin? Silakan Datin.
2: Okay, tema yang diangkat bagi penganjuran MROC pada tahun ini ialah Sustainable Cities, Quality Housing, Cohesive Communities. Tema ini memberi tumpuan kepada tiga aspek utamalah. Itu daripada pertama adalah pembangunan bandar mampan. Untuk makluman pemas dan juga pendengar ya, agenda pembangunan bandar mampan telah menjadi bertambah signifikan, memandangkan lebih kurang 56 hingga 57% penduduk dunia pada ketika ini duduk di bandar. Dan peratusan ini dijangka meningkat kepada hampir 2/3, iaitu 65 hingga 67% daripada populasi global menjelang tahun 2040. Manakala bagi negara kita Malaysia ya, kadar urbanisasinya telah meningkat dengan ketara, di mana hampir 80% penduduk Malaysia menetap di bandar pada tahun 2025. Maksudnya kita, penduduk kita ni sekarang sebenarnya banyak duduk di bandar, tak duduk di kampung. Dan jumlah ini dijangka akan meningkat kepada 85% menjelang tahun 2040. Dan bagi negara-negara ASEAN pula, kadar urbanisasi adalah diparas melebihi 50%, dan peratusan ini dijangka menghampiri 60% menjelang tahun 2040. Justru kita perlu mencari langkah yang terbaik ya, dalam memastikan bandar-bandar di Malaysia mahupun di rantau ASEAN dan Republik China dapat dibangunkan dengan lebih lestari, berdaya tahan terhadap bencana dan risiko iklim, serta ia perlulah seimbang daripada aspek fizikal dan juga manusiawi. Yang kedua, aspek daripada tema adalah perumahan berkualiti. Kenapa? Kita semua tahu that rumah adalah tempat kita berteduh.
1: Rumahku syurgaku.
2: Rumahku syurgaku. Rumah ialah tempat kita besarkan anak-anak, tempat kita membina sebuah keluarga yang bahagia. Sehubungan itu, kita perlu memastikan akses kepada perumahan yang berkualiti, yang mempunyai nilai jangka panjang, berdaya tahan dan yang juga berasaskan kepada kos yang mudah sabah, serta memenuhi keperluan masyarakat pelbagai lapisan. Maksudnya walaupun kita ingin pastikan rumah kita itu mampu bilik, maksudnya kita tak boleh sacrifice daripada segi kualiti rumah yang disediakan. Disebabkan itulah perumahan berkualiti telah dikenal pasti sebagai salah satu keutamaan yang akan diberikan dan dibincangkan di dalam MROC 2026. Dan aspek yang ketiga, aspek community. Community yang bersatu padu dalam kita membangunkan bandar dan perumahan, ianya tidak boleh tidak dipisahkan dengan community. Sebab itulah MROC 2026 menekankan penglibatan aktif community dalam pembangunan bandar dan juga pembinaan perumahan. Dan ianya perlulah mengambil kira keperluan masyarakat setempat agar bandar yang kita bangunkan itu adalah harmoni, adalah inklusif, adalah selamat dan berdaya tahan. Secara keseluruhannya, usaha kita lah untuk memperkasa kerjasama ASEAN China melalui MROC ini dalam pembangunan mampan dan perumahan berkualiti berteraskan community, bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat dari segi kesejahteraan hidup, malah ianya akan menjadi asas kepada kestabilan serantau, pertumbuhan inklusif dan juga keyakinan masyarakat terhadap masa depan yang lebih lestari.
1: Mai, itu dia ya. Kalau kita nak tahu ya temanya dan juga justifikasinya ataupun keutamaannya dalam pemilihan tema MROC 2026 ni ya. Macam Datin katakan tadi ya, pembangunan bandar yang mampan, ya, perumahan berkualiti kan, dan juga berteraskan komuniti bersepadu. Okey, seterusnya Datin, kita mengejar masa nanti kan. Okey, apa kelainan kalau kita nak kongsikan dengan para pendengar kita dan yang menonton ni sekarang ni kan, kelainan yang akan dibawa oleh Malaysia, negara kita kan, bagi penganjuran MROC kali inilah kiranya.
2: Apabila kita menjadi host bagi kali kedua, dan ini adalah mesyuarat MROC yang keempat, of course lah kita nak sesuatu yang unik, yang berbeza. So pada tahun ini, pada penganjuran kali ini, Malaysia akan mengangkat pendekatan yang lebih mendalam dengan bukan sahaja menekankan aspek kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan. Sebelum ni mesyuarat sebelum

0: dan pihak-pihak berkepentingan. Kenapa kita perlukan kerjasama bukan saja G2G namun industri dan industri dan juga bandar ke bandar. Dalam aspek ini memang kerajaan adalah pihak yang akan mengeluarkan sesuatu dasar dan menentukan hala tuju sesebuah negara. Namun siapakah yang akan melaksanakan perancangan ini? Pihak industri. Merekalah ejen yang akan melaksanakan perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Apakah pula peranan bandar? Di peringkat bandar, peranannya amat signifikan dalam memastikan sesuatu pembangunan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar masyarakat setempat dan juga lokaliti bandar tersebut. Dalam erti kata lain, pendekatan pelbagai peringkat AMROC pada tahun ini bukan sahaja akan dapat memperkukuhkan jaringan kerjasama di peringkat dasar dan teknikal, tetapi juga menekankan nilai kemanusiaan ataupun biasa kita sebut humanizing dalam pembangunan bandar dan pembinaan projek perumahan.
1: Baik, okey, itu dia ya kelainan yang akan dibawakan ya oleh kita negara Malaysia ni. Okey, seterusnya setiap apa pun mesti ada cabaran dia ya. Datin ya. Jadi cabaran utama pembangunan bandar mampan, kalau kita dah tahu ya, kadar urbanisasi pesat yang menekan infrastruktur. Lepas tu ada pula risiko perubahan iklim yang semakin ketara sekarang ni kan. Dan satu lagi ni dari segi keuangan, kekangan keuangan. Jadi serta keperluan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar. Jadi mungkin boleh dating kongsikan sedikit huraiannya lah dan mungkin pandangan daripada KPKT sendiri berhubung perkara ni, Datin.
0: Seperti yang saya kongsikan sebentar tadilah, populasi penduduk dunia, rantau ASEAN maupun Malaysia sekarang ni majoritinya menetap di bandar. Malahan Malaysia telah dikenal pasti sebagai antara negara yang paling pesat membangun di rantau ASEAN, dengan kadar urbanisasi kita berada pada tahap 80%. Kalau ASEAN is about 50%, Malaysia 80%.
1: Tinggi, amat tinggi.
0: Dan perkembangan pesat ini telah membawa cabarannya yang tersendiri. Seperti yang Pak Umar cakap lagi, terutamanya bila ramai duduk di bandar, apa? Traffic jam. Lepas tu kalau hujan sekejap, banjir kilat. Lepas tu nak beli rumah, mahal. Dan juga kalau dah tak ada kereta, pengangkutan awam kenalah cekap. So dalam konteks pembangunan bandar mampan, cabaran ini membuka peluang kepada bukan sahaja Malaysia, malah kepada negara-negara ASEAN ya, untuk memperkukuhkan kerjasama dalam mengenal pasti apakah kerjasama yang boleh kita buat ya, terutama dalam pembangunan infrastruktur hijau, penggunaan teknologi digital termaju, reka bentuk bangunan yang cekap tendaga dan kalis bencana. Dan juga pendekatan ini akan mampu untuk membantu untuk mengurangkan implikasi kos dalam jangka masa yang panjang. Dari sudut perumahan pula, kita cakap dari segi bandar kan, bangunan bandar. So perumahan pula, kenapa? Bila kita nak memberikan rakyat kita perumahan berkualiti namun dengan harga yang tidak terlalu tinggi, apakah mekanisme yang boleh kita adopt ya? So dalam ini, apabila kita berbicara di dalam arah yang membuka peluang untuk negara-negara ASEAN termasuk Malaysia dan China untuk mempuluskan kerjasama dalam bidang teknologi perumahan yang lebih inovatif dan cost efektif. Misalnya, tumpuan boleh diberikan kepada pembangunan bahan binaan hijau, penggunaan reka bentuk pintar yang mesra alam serta penerapan sistem pembinaan berdaya tahan terhadap risiko iklim dan bencana. Dan daripada aspek yang last lah, daripada aspek community ya, strategi perumahan mesti berasaskan nilai amat penting. Maksudnya, we are try to humanizing our pembangunan bandar dan juga pembangunan sesuatu projek perumahan agar ianya lebih mampu milik, agaknya lebih inklusif dan lebih selamat. So ia bukan sahaja akan membina komuniti yang lebih stabil, tetapi juga memperkukuhkan jaringan sokongan sosial yang penting dalam menghadapi ketidakpastian yang melanda dunia pada ketika ini. Dalam aspek ini ya, pelibatan etik komuniti dalam aspek perancangan, pembangunan dan kelestarian bandar amat penting. Maksudnya kita tak nak apabila pihak kerajaan membuat sesuatu pembangunan, kita tak libatkan komuniti setempat.
1: Ada pelibatan dua hal lah juga ya, bukan satu hal aja ya. Baik, okey, seterusnya itulah macam saya katakan tadi, berbanggalah pula

0: kita orang Perak ni kan, sebab kali ni Mrock, penganjuran Mrock 2026 Perak terpilih ya. Jadi kenapa agaknya memilih Ipoh Perak ni sebagai destinasi Mrock 2026 dan mungkin boleh kongsikan juga fakta menarik kali ini dengan pemilihan destinasi Ipoh Perak.
1: Ipoh Perak, ini pekan orang handsome lah kan. Jadi memang banyak sebenarnya apabila kita melihat siapakah yang jadi host ya. Sebab tahun 2024 kita di Kuala Lumpur. Kita tak nak lagi buat di Kuala Lumpur dan kita carilah bandar-bandar yang mempunyai keupayaan dan juga capacity untuk menganjurkan program antarabangsa. Dan pemilihan bandar Ipoh Perak sebagai lokasi penganjuran Mrock 2026 adalah juga selaras dengan aspirasi kerajaan pusat lah untuk kita mempromosi kan bandar-bandar di Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Especially tahun ni kita ada Tahun Melawat Malaysia. Maksudnya kalau orang datang ke Malaysia, dia bukan tahu je pergi KL,
0: pergi KL saja
1: kan. Jo, kita tahu tak, bukan KL je. Kita ada bandar cantik lagi, menarik dan macam-macam ada aktiviti. Datanglah ke Ipoh Perak.
0: Gitu ya.
1: Dan penganjuran mesyuarat di Ipoh Perak ni dijangka juga akan dapat meningkatkan visibility lah atau keterlihatan negeri Perak bukan saja di peringkat ASEAN, malah di peringkat antarabangsa. Dan selagi gus ianya akan menyokong usaha kerajaan untuk memperkukuhkan sektor pelancongan negara melalui bandar-bandar menarik di Malaysia. Selain itu ya, apabila kita membuat program ini di luar daripada Kuala Lumpur, maka lempahan ekonomi ya dapat dibawa luar daripada Kuala Lumpur. Dan kita juga berpandangan pemilihan bandar Ipoh adalah tepat memandangkan Ipoh mempunyai banyak warisan, banyak budaya serta produk-produk pelancongan dan produk-produk inovasi yang pihak negeri boleh ketengahkan kepada delegasi ASEAN dan juga Republic of China. Dan secara tidak langsung juga pendekatan ini dijangka akan memberi limpahan ekonomi bukan kepada kerajaan negeri sahaja namun kepada komuniti setempat melalui peningkatan aktiviti pelancongan, hospitaliti bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana di Perak.
0: Itulah dia, serampang dua mata jugalah ni ya. Datin ya, memperkenalkan Ipoh lah juga kan. Sebab si Ipoh, setiap negeri tu ada
1: keistimewaannya
0: kan, yang boleh kita tunjukkan di peringkat antarabangsa ni ya. Datin ya. Okey, seterusnya mungkin kita boleh kongsikan Datin apa agaknya keberhasilan ataupun manfaat yang diharapkan daripada penganjuran Mrock 2026 ni Datin.
1: Keberhasilan utama penganjuran Mrock 2026 adalah penghasilan Ipoh Accord. Ipoh Accord ni merupakan komitmen bersama negara-negara ASEAN dan China dalam usaha untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam kita menangani cabaran utama yang dihadapi di rantau inilah, seperti yang kita bincangkan tadi mengenai urbanisasi, risiko iklim dan peningkatan kos sara hidup. Komitmen Ipoh Accord ni menekankan tiga aspek. Pertama, pengukuhan kerjasama tenaga, iaitu kita akan mempertingkatkan perkongsian teknologi cekap tenaga. Tenaga boleh diperbaharui dan juga mekanisme keselamatan bekalan bagi membangunkan perumahan berkualiti serta mengurangkan kebergantungan negara-negara ASEAN terhadap import bahan api terutamanya minyak dan gas. Kita nampak sekarang kan, because of konflik Iran-US, kita sedang menghadapi masalah tenaga. Kedua adalah pembangunan bandar mampan untuk kita memperluaskan amalan reka bentuk bangunan hijau, pembinaan berasaskan sumber efisien serta perkhidmatan bandar berdaitahan yang kita pasti akan dapat mempercepatkan agenda pembangunan bandar mampan SDGs melalui kerjasama di antara pihak, bukan saja pihak kerajaan dan kerajaan namun seperti yang saya terangkan tadi, antara industri dan instansi serta bandar dan bandar. Ketiga ialah pelibatan ethnic community amat penting untuk kita memperkukuh agenda perumahan berteraskan nilai dan pembangunan inklusif. Dan dari aspek ini, komuniti ASEAN juga dijangka akan dapat lebih bersedia lah untuk menghadapi kejutan luaran seperti turun naik harga tenaga dan juga ketegangan geopolitik. Selain daripada itu, penganjuran AMROK 2026 juga sememangnya memberi manfaat besar kepada ekonomi Malaysia. Apabila kita menganjurkan sesuatu penganjuran program antarabangsa, yeah, of course, apakah ROI yang kita harapkan? Mm. Maksudnya ROI yang kita harapkan adalah kita akan membawa masuk pelaburan dari especially dalam aspek pembinaan dan perumahan, mm-hmm, daripada negara-negara ASEAN dan of course lah negara China yang memang sememangnya rakan dagang antara yang terbesar di antara Malaysia dan China. Okay? Mm. Itulah manfaat yang kita harapkan daripada penganjuran AMROK 2026.
0: Itu dia, banyak perkongsian daripada yang bahagia Datin kita, iaitu Datin Dr. Shahira, Siosa Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kita, mengenai AMROK 2026. Ya, jadinya kita, negara kita ni menjadi tumpuan lah, kan, dan kami menumpang bangga
1: Ipoh menjadi tumpuan
0: Ipoh menjadi tumpuan kali ni penganjuran AMROK ni, ya, kerana Ipoh terpilih lah sebagai ibu negeri yang sama-sama nak menganjurkan AMROK 2026 ni, ya Datin, ya. Baik, terima kasih mana yang sudi menonton di platform kami, iaitu di medsos kami ni, di Rumah Biru, di TikTok dan sebagainya, dan sama-sama kita perolehi maklumat berkenaan dengan AMROK 2026 dalam memperkasa kerjasama ASEAN China dalam pembangunan perumahan dan bandar mampan. Jadi untuk itu, jadi mungkin ada rumusan di sebalik apa perkongsian kita bersama dengan rakan pendengar dan juga yang menonton ni, Datin. Silakan Datin.
1: Secara ringkasnya lah, AMROK 2026 bukan sekadar wadah perbincangan.
0: Baik.
1: Tetapi ianya merupakan mercu tanda kepada tekad ASEAN dan China untuk membina masa depan bandar yang lebih mampan, perumahan yang lebih berkualiti dan komuniti yang berdaya tahan. Inilah saat kita untuk menzahirkan Malaysia, ya, kepimpinan serantau, menunjukkan bahawa Malaysia adalah pemimpin utama dalam rantau ASEAN, dengan menjadikan kerjasama sebagai jambatan ke arah kesejahteraan rakyat, kestabilan ekonomi dan juga kelestarian alam sekitar. Dengan semangat kolektif ini, kita bukan sahaja akan dapat membentuk landskap bandar yang lebih hijau dan inklusif, tetapi juga meninggalkan warisan pembangunan yang akan dikenang sebagai simbol kebijaksanaan dan keberanian generasi masa kini demi masa hadapan bersama.
0: Baik, itu dia, ya. Jadi harapannya menggunung tinggi agar semuanya berjalan dengan lancar, ya, Datin, ya.
1: Kita doakan sama-sama.
0: Baik, terima kasih banyak Datin, kehadiran Datin untuk berkongsi maklumat, ya, berkenaan dengan AMROK 2026 ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi yang boleh kita kongsikan dengan pendengar kita, ya, Datin, ya. Jadi terima kasih banyak Datin, insyaAllah kita bersua lagi. Okey, teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasinya. Dan Datin nak tinggalkan koma dengan lagu yang dipilih, ya.
1: Lagu ditunjukkan khas kepada sekretari AMROK 2026 saya di AC Merit pada ketika ini.
0: Dia memang bekerja keras ni, kan,
1: 2 hari 2 malam
0: tak tidur untuk mencayakan AMROK kita, ya, Datin. Dah berapa lama ni berkampung di Ipoh ni, Datin?
1: Kita mula datang semalam lah.
0: Semalam.
1: Tapi memang tiap-tiap minggu akan ada datang ke Ipoh jugalah untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar, ya. Baik, Datin. Jadi insyaAllah kami pun mendoakan agar semuanya mencapai objektifnya dan juga berjalan dengan lancar, Datin, ya. Teruskan kesediaan kamu mendengarkan Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. FM untuk komen aja.
1: Moh lah dengar yuk.
2: Moh lah dengar yuk. Berang FM untuk komen aja. Baik, terima kasih untuk Yop dan juga Yung yang mendengarkan Perak FM. Dah pun 11.58 minit pagi dan 2 minit lagi untuk kita beralih ke jam yang seterusnya, iaitu jam 12 macam biasa waktu Perak bakal menyusul. Ya, jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. Pasti ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
3: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu Fik dan juga Adira Suhaimi dengan gelas memori membawa kita ke pukul 12.10 minit tengah hari. Begitulah ya. Dah masuk, dah diam tak diam. Jam yang ketiga untuk saya, Maslita Muhammad, dah terus temankan koma. Ya, Yub dan juga Yub. Baiklah, kalau dalam pemanduan ada sedikit info untuk saya kongsikan perkembangan di Labu Raya sana lah. Ya, sumber plus line kita. Kemalangan yang berlaku di kilometer 262.6 arah utara dari Ipoh Utara ke Terowong Menora, yang mana insiden telah pun selesai sepenuhnya, namun trafik perlahan ya. Jadi fokus pada pemanduan, pandu dengan berhati-hatilah, itulah sentiasa kita pesankan kepada yang memandu ya. Jadi moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kita mulakan hari dengan hati yang tenang ya, senyuman yang ikhlas dan doa yang tak pernah kita putus. Dan moga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan pintu rezeki kita sentiasa dilapangkan oleh Allah SWT. Hati kita ni dipenuhi dengan rasa syukur dan sentiasalah kita doakan agar kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Seketika nanti saya cuba dapatkan imam masjid negeri kita, seperti biasanya intisari khutbah jemaat yang dapat kita kongsikan ya.
1: Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nongeng-nongeng juga di Perak FM untuk koma aje. Tunggu apa lagi? Mola kah? Mola kah?

0: Okey, itu dia 14 dengan lagunya berjudul Kita.
1: Kami 14 Perak FM.
2: Untuk koma aja.
0: Ya, pastinya Perak FM untuk koma aja dan tiba masanya untuk kita bersama.
3: Intisari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
0: Baik, saya dah berjaya mendapatkan Imam Masjid Negeri kita iaitu Ustaz Hasif Hamzah yang dah pun ada di talian ketika ini untuk berkongsi intisari khutbah Jumaat kita. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, sihat Ustaz ya?
4: Alhamdulillah, sihat ceria.
0: Salam Jumaat kita. Baik, Ustaz, perkongsian kita menerusi intisari khutbah Jumaat, silakan.
4: Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik-titik yang bertugas dan sidang pendengar FM yang budiman. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita semua nikmat iman dan Islam serta keamanan. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ahli keluarga baginda dan seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peringatan Perak FM yang dirahmati Allah sekalian, bersempena sambutan Hari Pahlawan pada hari ini iaitu 31 Julai, marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat keamanan yang kita kecapi pada hari ini. Sesungguhnya keamanan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi ianya merupakan hasil pengorbanan para pahlawan negara, khususnya anggota Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia, yang mana mereka sanggup mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Terdapat firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 yang bermaksud, dan buatlah persediaan untuk menghadapi musuh dengan segala kekuatan yang kamu mampu sediakan. Di mana ayat ini mengingatkan kita bahawa Islam menuntut umatnya sentiasa bersedia untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara daripada sebarang ancaman. Rasulullah SAW ada bersabda, maksud hadis ini, maksud hadis ini, bahawa sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan harta, keluarga, agama atau nyawanya, maka dia memperoleh ganjaran syahid. Jadi hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka yang berjuang mempertahankan keamanan dan keselamatan masyarakat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada sidang pendengar sekalian, Hari Pahlawan bukan sekadar untuk kita mengenang sejarah, tapi ianya untuk medan kita bermuhasabah agar kita menghargai nikmat keamanan. Ia juga ada tanggungjawab di situ untuk kita mempertahankan negara, bukan hanya dipikul oleh anggota keselamatan, tetapi ianya merupakan tanggungjawab kita semua. Kita juga perlu memainkan peranan dan mematuhi undang-undang untuk menolak fitnah, menolak fahaman ekstrim, menghindari ucapan yang boleh menjetuskan perpecahan kaum, serta menggunakan media sosial secara beretika dan bertanggungjawab. Di mana perpaduan rakyat itulah ya, merupakan benteng utama yang menjamin kepada keamanan negara. Melalui surah Quraisy ayat 4 juga Allah SWT ada menyatakan bahawasanya menyatakan ialah Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia serta mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi kita kena renungi nikmat keamanan inilah yang membolehkan kita beribadah dengan tenang, bekerja mencari rezeki, menuntut ilmu, berniaga dan menjalani kehidupan dalam suasana yang harmoni. Jadi siang pendengar sekalian, jadi khutbah pada hari ini turut menitipkan beberapa pesanan penting kepada kita semua. Yang pertama, kita perlu menghormati tugas anggota pasukan pertahanan dan keselamatan sebagai satu amanah besar yang menjadi fardu kifayah kepada umat Islam. Yang kedua, sentiasa mendoakan agar mereka diberikan kekuatan, ketabahan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang menjalankan tugas. Yang ketiga, kita adalah memberikan penghargaan kepada mereka bukan sahaja ketika mereka sedang berkhidmat, malah terus membantu mereka serta ahli keluarga mereka kala mereka telah bersara. Yang keempat, bersama-samalah kita memelihara perpaduan masyarakat, menolak penyalahgunaan media sosial untuk generasi tengah. Yang kelima, kita adalah mendidik generasi muda supaya mengenali sejarah perjuangan negara serta mengisi kemerdekaan dengan ilmu, akhlak mulia dan berintegriti. Dan akhirnya, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dicucuri rahmat ke atas para pahlawan negara yang telah gugur mempertahankan tanah air, mengurniakan perlindungan kepada seluruh anggota keselamatan yang masih berkhidmat serta mengekalkan keamanan, perpaduan dan kemakmuran negara Malaysia yang kita cintai. Sikit info lah yang akan berlangsung di Masjid Negeri iaitu pada esok hari, iaitu ada, kita akan adakan sesi pendaftaran sijil pengerjaan masjid untuk sesi 2026-2027 bagi pada seluruh warga Perak Darul Zuan yang berminat untuk menuntut ilmu di Masjid Negeri, bolehlah datang esok hari secara walk-in untuk membuat pendaftaran. InsyaAllah, sekian dulu satu saja. Terima kasih kepada DJ yang bertugas.
0: Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Ustaz Hasif Hamzah, iaitu Imam Masjid Negeri Perak kita yang berkongsi menerusi intisari khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini. Cuba

0: Jumaat ya di masjid-masjid yang terpilih. Okey, apapun hari ini 31 Julai dah kan ya, iaitu hari terakhir untuk bulan Julai kita. Dan pastinya kita terus mengharapkan moga-moga tambah pula hari ini hari Jumaat kan, moga hari ini penuh keberkahannya ya, rezeki dilancarkan, urusan dimudahkan, hati kita selalu tenang dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dan tarikh hari ini juga merupakan hari pahlawan negara ya, yang mana semangat pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat ya, menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026 yang menjadi simbol penghargaan tertinggilah untuk anggota keselamatan kita, yang mana kita boleh tidur lena di rumah ya, sebab mereka berkorban nyawa dan masa untuk menjaga keselamatan negara ya. Selain daripada itu, sambutan Hari Pahlawan ni juga ialah untuk menyuntik kesedaran kita bahawa keamanan negara ini perlu dipertahankan secara kolektif ya. Dan tema untuk tahun ini sebenarnya dengan Hari Pahlawan 2026 iaitu mengenang jasa mengukuh pertahanan ya, yang mana tema ini mengangkat untuk penghargaan kepada pahlawan era darurat dan konfrontasi serta pengajaran tentang nilai pertahanan. Dan pertahanan negara memerlukan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia, polis diraja Malaysia, agensi-agensi lain, dan kita sebagai rakyat pun kena pastikan perpaduan keamanan dan kedaulatan negara kita terpelihara ya. Dan untuk makluman juga, istiadat 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara menampilkan pentomin operasi Ulu Legong bagi menghormati 7 anggota Angkatan Tentera Malaysia kita yang terkorban dalam serangan terhadap komunis. Dan Angkatan Tentera Malaysia mempegiat semangat patriotisme melalui PLKN ke-3.0 dan pendekatan media sosial bagi meningkatkan kesedaran perpaduan, keselamatan dan tanggungjawab mempertahankan negara. Inilah wira-wira tak didendang kita ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Kalau nak nyemang-nyemang kan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM. Tambah pula dalam tengah hari ni kan, apa agaknya menu tengah harinya tu. Jadi terus bersama kami.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk
2: setiap
1: koma
2: saat
1: aja.
2: Amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Mohlah dengar yuk.
4: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.

0: Ya, itu dia Dato' M. Nasir dengan Bonda. Bawa kita ke 12.52 minit tengah hari. Di mana saja Yop Yong berada ketika ini kan. Terima kasih untuk Cikgu Munah Rizan Kampung Seri Kintai Ipoh yang mendengarkan Perak FM dengan ucapan katanya selamat tengah hari lah. Okey, dan hari ini 31 Julai Hari Pahlawan ya. Jadi ucapannya selamat Hari Pahlawan untuk semua pahlawan yang telah berkhidmat, berjuang memastikan negara kita aman, sejahtera ya. Salam takziah juga buat yang sudah pergi meninggalkan kita. Inilah pahlawan-pahlawan wira-wira kita tanpa didendang ya. Katanya dalam perjalanan balik bersama anak-anak murid pulang bermalam dari asrama SABK Ma'ahad Al-Ummah Cemoh katanya. Alisha dan juga Adila, rumah keluarga mereka berdekatan dengan rumah saya. Jadi mudahkan urusan keluarga mereka dan moga Allah juga mudahkan urusan kita juga. Gitulah kita ya. Kita mudahkan urusan orang, insya-Allah benda yang sama juga Allah kurniakan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Kak Mi kita di Kelabang Selatan mendengarkan Perak FM. Katanya menu hari ni labu masak lemak. Lepas tu pula kalau tak ada ni memang tak sah lah, tak sembrona orang kata. Sambal belacan ikan pekasam, amboi, sayur tumis kobih. Jadilah katanya. Itulah yang menyelerakan. Tak tahulah berapa pinggan dan nanti beround-round nambah ya. Apa pun kena jagalah kesihatan kita ya. Kalau ia ikutkan selera, memanglah pantang tengok. Bukan pantang makan, pantang tengok ya. Okey, bercakap pasal pemakanan kita ni untuk kita dapatkan kesihatan yang maksimum lah. Tambahlah kalau kita ni dah makin berumur kan. Jadi menerusi info sihat kita, nak sihat dengar info sihat. Lepas tu kita pun ada fit sihat kan, rancangan fit sihat setiap hari Selasa, insyaAllah dari sudut kesihatan kita kongsikan. Tapi hari ni saya nak kongsikan sebab apa, saya pun melalui benda ni ya. Kenapa badan kita cepat menol, lesu. Dah masuk tengah hari ni lagi lah kan. Jadi pernah tak kita rasa mengantuk, lepas tu rasa kurang bertenaga, lesu, tambah tengah hari. Walaupun kita rasa tidur malam semalam macam cukup je kan. Dan keadaan ini sebenarnya agak biasa dan boleh dipengaruhi oleh gabungan jam biologi bandar, jam biologi badan, corak pemakanan kita serta tahap aktiviti harian ya. Jadi menurut penyelidikan yang diterbitkan dalam Sleep Medicine Reviews dan saranan daripada Centers for Disease Control and Prevention CDC, kebanyakan orang mengalami penurunan tahap kewaspadaan pada awal hingga pertengahan waktu petang. Jika ditambah dengan hidangan tengah hari yang terlalu banyak ataupun tinggi karbohidrat halus, rasa lesu boleh menjadi lebih ketara. Dan antara punca badan cepat lesu ni, makan terlalu banyak dalam satu hidangan. Lepas tu kita ambil pula makanan ataupun minuman yang tinggi gula. Ui, kopi ais, teh ais. Itulah gandingannya kan kalau makan tengah hari ni. Jadi kita kurang minum air sehingga mengalami dehidrasi ringan. Itu di antara badan cepat lesu lah. Kita ni kadang tu tambah pula air kosong ya, ataupun air putih. Selagi rasa tak ada harga, kita tak adalah minum air kan. Dan antara lain punca badan cepat lesu ni, tidur malam yang tak berkualiti. Memang tidur, tapi tidur tu bukan tidur yang sepenuhnya. Kita rasa macam tak puas, tak berapa nak lena kan. Jadi dan juga satu lagi ni, duduk terlalu lama tanpa bergerak. Itu antara punca sebenarnya badan cepat lesu. Dan cara kita mengatasinya, kita kenalah pilih hidangan yang seimbang dengan ada protein, ada sayur-sayuran, biji-bijian penuh dan juga lemak sehat ya. Tambah pula makan tengah hari ni kan. Dan minum air kosong secukupnya sepanjang hari ya. Lepas tu kita kalau tambah pula kalau kita ni bekerja, kerja kita pula ni kena duduk kan, duduk sebab yalah duduk menghadap komputer tu kan, sebagainya. Jadi itulah kita kena kena bergerak. Sebab apa? Duduk terlalu lama tanpa bergerak pun itu menyebabkan badan kita cepat cepat lesu. Jadi kita kena bangun dan berjalan selama 5 hingga 10 minit ya. Setiap 1 hingga 2 jam kalau kita banyak duduklah. Ya. Dan juga tidur ni, tidur memang sangat-sangat mempengaruhi kesihatan kita. Jadi dapatkan tidur berkualiti selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Dan kalau perlu ambillah snack sihat macam buah segar ke ataupun kekacang dalam kuantiti yang sederhana. Jadi rasa lesu pada waktu tengah hari tidak semestinya petanda penyakit. Namun kalau ia berlaku setiap hari, walaupun kita dah mengamalkan gaya hidup sihat ataupun disertai dengan gejala lain macam turun berat badan yang kita pun sendiri tak tahu apa puncanya. Ya? Lepas tu kita rasa sesak nafas ataupun keletihan yang melampau, kenalah dapatkan pemeriksaan daripada doktor. Ya? Itu sebesikit info sihat kita. Okay, moga kita sama-samalah jaga kesihatan kita. Ya, dan moga Allah kurniakan kesihatan yang baiklah untuk kita. Jadi terus bersama kami di Perak FM dan sama-sama kita nantikan untuk kita sama siar ke National FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat pada tengah hari ini. Dan sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang 1:25 minit tengah hari.
1: Kune, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Sebagai rakyat Malaysia, kita bersyukur dengan keamanan yang dikecapi pada hari ini dan terus bersatu padu membangunkan negara agar negara kekal aman, damai dan stabil. Saya sayang Malaysia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Segala sesuatu yang bernilai tidak akan datang dengan mudah. Bekerja keraslah untuk menjadi yang terbaik. Perak FM. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira.
1: Ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah saya Fahim Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Istimewa hari ini saudara merupakan sambutan Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai dan apa kata kita sama-sama memperingati jasa para pahlawan negara yang gugur di medan perang ketika mempertahankan kedaulatan negara di medan perang. Saudara, juga kita tidak lupakan, ayolah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat hari ini dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh Imam dan Khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan serta Muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya Muslimin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumaat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya seketika nanti untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu percaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Untuk itu, ayolah kita sama-sama tumpukan perhatian seketika nanti untuk khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, kita akan terus ikuti berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid untuk memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa dan kita akan kembali seketika nanti untuk sama-sama ikuti khutbah pada hari ini yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara. Dan seketika nanti sama-sama kita akan menunaikan solat Jumaat berjemaah. Walaupun saudara yang masih lagi di sekitar Masjid Negara pada ketika ini, ialah bersama-sama mereput masa yang ada untuk memenuhi ruang solat utama Masjid Negara untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti dan sama-sama ikuti khutbah yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Saudara, hari ini fokus utama yang bakal berkumandang dari mimbar Jumaat membawa satu tema yang amat besar, amat rapat dan begitu mendalam impaknya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Pendengar yang dihormati, apabila kita bercakap mengenai amanah, ia bukanlah satu perkataan yang ringkas untuk diucap di bibir semata-mata. Amanah ialah pasak utama yang memegang keteguhan sesebuah bangsa dan rakyatnya. Setiap daripada kita memainkan peranan yang sangat penting, bermula daripada seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, penjawab awam yang melayani masyarakat, para pejuang di garis hadapan, sehinggalah kepada setiap rakyat biasa yang berbakti di tanah air ini. Setiap daripada kita semuanya memikul rantaian amanah yang bersaling berkait. Keutuhan sebuah negara tidak dibina dalam masa sehari, dan ia juga tidak boleh dirobek hanya disebabkan ancaman dari luar semata-mata. Seringkali kekuatan atau keretakan sesebuah tanah air bermula dari dalam, iaitu sejauh mana setiap jiwa dalam negara ini mengikat janji untuk setia kepada bertanggungjawab telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jika dilihat, mesej yang dibawakan dalam tajuk ini memberikan kita satu ruang peringatan yang amat penting. Setia pada amanah bukan sekadar melakukan kerja harian untuk mendapatkan rezeki, tetapi ia adalah benteng pertahanan paling halus namun paling kuat dalam memelihara kedaulatan, keamanan, keharmonian tanah air yang kita cintai ini. Apabila setiap individu memegang prinsip berintegriti, kejujuran, keikhlasan dalam setiap tindakan mereka, maka secara tidak langsung mereka sudah membina satu perisai yang amat kukuh untuk mempertahankan negara daripada sebarang anasir seperti kejatuhan, kemerosotan moral maupun perpecahan sesama sendiri. Saudara, marilah kita bersama-sama hayati apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada amanah dalam konteks pertahanan dan kelangsungan sesebuah negara pada hari ini. Pertama sekali, amanah, kedaulatan dan keamanan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah satu perkara yang datang secara percuma. Ia adalah warisan darah, keringat, pengorbanan generasi terdahulu yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melihat bumi ini merdeka dan berdaulat. Oleh itu, amanah untuk mengekalkan keamanan ini jatuh ke atas bahu kita semua. Mempertahankan negara tidak semestinya bermaksud kita perlu memegang senjata di medan perang. Pada zaman moden ini, mempertahankan negara bermaksud menjaga perpaduan, mengelakkan fitnah yang boleh memecah belahkan serta memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang telah sekian lama terbina. Baiklah saudara, seketika nanti kita akan sama-sama ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas Afadil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan.
1: Allahu Akbar.

أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia,
tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguat kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendaklah terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah, kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Disebutkan baginda Nabi yang terpenting adalah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang sekiranya kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa perkara itu? Perkara tersebut yang Nabi tinggalkan pada kita, yakni Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah ini sangat bermanfaat. Ayuh sama-sama kita mentadabur khutbah ini yang saya kira sangat panjang lagi untuk kita lihat satu persatu. Dan untuk itu samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

Jadi lagu dari denangan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, lagu berjudul Senjakala. Dan you masih teringat dengan lagu tersebut. Mungkin lagu Senjakala juga merupakan salah satu lagu yang memberi 1001 kenangan buat anda. Lagu yang dicipta bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramli bersama Yus Nor F yang diterbitkan pada tahun sekitar 1960-an. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong. Dah pun 27 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Nana di sini, mursi ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam nanti. Untuk edisi hari ini bertarikh 31 Julai 2026, hari Jumaat bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi di ruang udara Perak FM di hari Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga anda berada dalam keadaan yang baik ketika ini. Selamat beristirahat juga buat anda. Selamat makan tengah hari. Semoga lepas ini kita boleh sambung lagi tugasan kita dengan penuh semangat dan bertenaga. Sambil tu jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari, di hiburan dan juga informasi. Jam pertama dalam ruangan ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan era 80-an, 90-an dalam seleksi nostalgia. Dan sedikit info untuk anda yang sedang memandu ketika ini, yang mana info diperoleh melalui laman X Plus Traffic. Dilaporkan untuk status terkini di kilometer 25.6.7 hingga kilometer 25.4.7 arah utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsar. Lorong kiri yang mana sebentar tadi sebelum ini ditutup telah pun dibuka semula, namun trafik masih perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Kemana saja destinasi anda, Nana harapkan anda selamat tiba dengan selamatnya. Sambil itu terus layan Fera FM. Sebentar nanti ada Azlina Aziz mencari mimpi, juga ada kumpulan ekspedisi Siti Cinta Kenangan Silam. Fera FM, terkoma je. Jom tengok Fera FM.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi Anjuran Intim Moh Sertai Koma Tambah Ilmu Raih Pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

podcast dengan lagunya layang-layang terputus talinya. Dan sedang dihiburkan dengan lagu-lagu seleksi nostalgia 2 hingga 3 petang. Baik saudara, hari ini 31 Julai 2026 juga merupakan tarikh istimewa untuk kita memperingati jasa dan keringat dan juga sekaligus pun mengorbankan nyawa pahlawan negara memperjuangkan keamanan negara kita. Hari ini Hari Pahlawan 2026 yang disambut pada 31 Julai 2026 bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan. Dengan itu, sama-sama kita ikuti kapsul khas terbitan rakan setugas Aida Sazali sepanjang Hari Pahlawan Negara 2026.

0: Hari Pahlawan disambut pada 31 Julai setiap tahun. Sebagai hari untuk kita mengenang dan menghargai jasa serta pengorbanan para pahlawan negara, khususnya anggota pasukan keselamatan yang mempertahankan keamanan dan kedaulatan Malaysia. Tarikh 31 Julai dipilih bersempena dengan tamatnya darurat di Malaysia pada 31 Julai 1960. Sambutan Hari Pahlawan mula diadakan pada 4 Ogos 1968 sebelum kembali ditetapkan pada 31 Julai mulai tahun 1972. Sejak 1968 juga, sambutan ini dianjurkan secara bergilir antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk tahun 2026, Hari Pahlawan membawa tema Mengenang Jasa Mengukuh Pertahanan. Tema ini mengingatkan kita kepada jasa pahlawan terdahulu, termasuk mereka yang berdepan ancaman ketika era darurat dan konfrontasi. Dan hari ini, keamanan yang kita nikmati bukanlah sesuatu yang datang begitu sahaja.
1: Ditembak dan ditetak pengganas, pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
2: DSP Muhammad Hasnal yang cedera parah ketika melaksanakan misi untuk negara.
0: Ada yang berkorban masa, ada yang berjauhan dengan keluarga, dan ada yang gugur demi memastikan negara terus aman dan berdaulat.
3: Sebagai rakyat Malaysia, kewajipan kita mempertahankan negara itu adalah satu yang dituntutlah. Maksudnya jika kita diserang, wajib kita mempertahankan negara.
0: Jadi menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengingati nama mereka. Kita juga boleh menghargai pengorbanan itu dengan menjaga keamanan, memelihara perpaduan dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Buat semua anggota keselamatan, veteran dan mereka yang pernah berkhidmat demi negara, terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan dari kami di Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

Dah pada 2.27 minit petang. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Perak FM ketika ini. Dan semoga terhiburlah ya mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan. Dan baru saja kita dihiburkan lagu dari kumpulan Wings Hati Sulam Lain. Dan untuk seketika nanti saudara, insyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan ke udara bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Untuk petang ini kita akan nak sambung mengaji Surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 70. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti rancangan Lughatul Jannah, kerana hari ini merupakan peluang terakhir untuk pendengar Perak FM untuk menjawab soalan kuis sempena Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Jadi nantikan soalannya dan jawab soalan tersebut untuk memenangi hadiah yang merupakan anjuran dari Intim Perak. Terus kekal bersama Perak FM, lestari sekilip mata kau berubah. Tuk Komar je.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Lughatul Jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Yup yung. Dah pun dah 3-2 minit petang ketika ini. Alhamdulillah sekali lagi rancangan Lughatul Jannah ke udara menemui anda pada petang ini. Telah pun bersedia di konti kita bersama Ustaz Haji Rati Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat Ustaz ya?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jadi kita teruskan lagi rancangan Lughatul Jannah untuk hari ini. Surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 70 Ustaz ya?
5: Ya saya.
4: Baik, silakan Ustaz.
5: Baik, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pir FM dan juga penonton kita, alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan yang telah kita lakukan pada hari yang penuh barakah, hari Jumaat ini, ialah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena hari Jumaat ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, untuk perkongsian pada hari ini ialah muka surat 301 ayat 65 sehingga ayat 70 surah Al-Kahfi, di mana insya-Allah saya akan membaca pada hari ini dengan maqam Nahawan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
1: Begitulah tuan-tuan sekalian ya, bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 65 sehingga ayat 70 di mana saya baca dengan maqam ataupun dengan lagu tadi ialah lagu Nahawan. Baik, sebelum kita menerima pemanggil dan juga kita mendengar bacaan daripada adik kita yang telah pun bersedia di konti pada hari ini, sebelum itu kita lihat sedikit hukum tajwid yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tapi hukum tajwid hari ini agak sedikit orang kata apa, bukanlah susah tapi agak sedikit yang jarang-jarang diperbincangkan. Iaitu kalau tuan-tuan tengok pada ayat 70. Ayat 70 tu qala fa inittaba'tani. Qala fa inittaba'tani. Perkara yang nak dibincangkan ialah pada kalimah fa init. Fa init. Nun tu. Tuan-tuan sekalian, huruf nun tu. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kalimah in itu ataupun harf in itu, dia apa? Dia mati sebenarnya, in tu. In syartiyah, in tu mati ataupun sukun. Tapi disebabkan selepas dia tu ada huruf sukun. Huruf sabdu tu kira huruf sukun lah sebenarnya. Ya, sebab huruf sabdu ni yang kita sedia maklum, dia terdiri daripada dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua barih. Maka didatangkan dengan syaddah ataupun sabdu kita sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya huruf nun itu mati, kita ketika sambung, kita tak akan boleh baca. Sebab selepas dia huruf mati. Maka di situ dia panggil iltiqa' as-sakinain. Artinya pertemuan dua huruf, huruf sukun. Pertemuan dua huruf sukun di situ sebenarnya. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, apabila bertemu dua huruf sukun ini, huruf yang pertama itu dibariskan. Tengok keadaan. Kadang-kadang baris dia baris depan, kadang-kadang baris bawah, kadang-kadang baris atas. Tengoklah. Di sini dia baris bawah. Di sini baris kasrah. Itu yang kita baca fa inittaba'tani. Asal ayat itu ialah fa in ittaba'tani. Dia baca fa init taba'tani. Itu dia punya orang kata apa, perbincangan kita tentang dia panggil iltiqa' as-sakinain, iaitu pertemuan dua huruf sukun. Jadi tapi agak sedikit berat sebenarnya kepada mereka yang belum pernah belajar bahasa Arab. Dia sedikit berat lah, kerana kita nak mengenali huruf itu sama ada asalnya sukun ataupun asalnya berbaris. Yang itu pasti tuan-tuan kena belajar bahasa Arab. Cuba tuan-tuan tengok pada ayat 69. Ayat 69 itu qala satajiduni insya. Nampak? In. Tengok. Nun bertemu dengan shin. Nun tu nun sukun sebenarnya. Tapi di situ dia tidak berlaku apa-apa perubahan sukun nun itu. Kerana di sana, walaupun tuan-tuan tidak meletakkan baris pada nun, dengan arti kata lain, mengekalkan sukun nun itu, kita boleh je baca. Insya. Sebab apa? Sebab selepas dia huruf baris. Selepas dia huruf berbaris ataupun huruf yang ada baris. Sama ada huruf atas, baris atas, terdepan atau bawah. Tak kisahlah baris apa pun. Tapi selepas dia huruf baris, maka kita baca insya. Begitu saja. Ada pun dekat yang tadi, ayat 70 tadi, qala fa init, di situ kalau kita tak letakkan dia baris, maka sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan tak akan boleh meneruskan bacaan. Terhenti setakat fa in saja, kerana bertemu dua huruf yang tak ada baris. Macam mana boleh baca? Tak boleh kan? Itu dia panggil sekali, saya sebut iltiqa' as-sakinain, iaitu bertemu dua huruf sukun. Mungkin susah sikit lah yang saya cerita ni, tapi tak apa. Kalau pendengar kita ada nak tanya lebih jelas, insyaAllah lepas ni saya akan kongsi lagi dengan tuan-tuan supaya lebih tuan-tuan nampak insyaAllah.
2: Baik, petang ni kita akan beri peluang untuk pendengar kita bacaan surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 70. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak bersama dengan adik kita dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Boleh berkenalan dulu? Boleh. Sebelum kita adik baca mengaji nanti, siapa namanya?
3: Muhammad Hazman Haikal.
2: Muhammad Hazman Haikal. Jadi nak panggil?
3: Hazman.
2: Hazman. Baik, kita dengarkan bacaan adik Hazman dulu, Ustaz.
1: Ya, saya.
2: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: ke umrah.
1: Okey, kejap. Ustaz dengar tadi pun macam tu, sekarang pun lagi sekali Ustaz dengar. Ustaz nak baiki pada bacaan Azman ni pada sabirau situ. Apa yang kurang tepatnya? Azman hanya membaca dengan idgham tapi tidak runnah. Azman tahu tak runnah ni apa dia? Yang dengung. Kata runnah, dengung. Okey, dengung tu apa dia? Yang kata dengung tu. Dengung tu ialah suara yang keluar melalui hidung. Tapi kalau Azman baca sabirau birau, itu suara mulut. Kalau suara hidung sabirau rau rau. Nampak tak beza? Cuba semula ulang. Ambil insya-Allah sabirau situ saja, cuba insya.
0: Insya Allah sabirau wala.
1: Bagus. Ha, macam tu. Itu baru tepat idgham ma'al gunnah. Kalau tadi hanya idgham, ma'al gunnah tak ada macam tu. Ha, jangan buli mulut. Dia mesti di hidung. Azman ingat tak huruf idgham ma'al gunnah ada berapa?
0: Empat.
1: Ada empat. Apa dia, ingat tak? Ya, waw, mim, nun. Betul. Ha, ya, waw, mim, nun. Itu satu. Yang kedua, tak apa Azman, cuba baca lagi sekali ayat yang sama juga. Ada satu tempat lagi, cuba lagi sekali. Qala Sattajid.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala satajiduni insya.
1: Insya. Itu dengung betul, tapi dengung itu kurang tepat. Sebab apa kurang tepat? Sebab Azman baca seolah-olah bunyi dia macam tebal. Iu, bunyi tebal. Sedangkan hukum ikhfa, dia ada bertemu dengan huruf tebal. Contoh, kalau nun bertemu dengan huruf sad, nun bertemu dengan huruf ta, apa sahaja yang bertemu dengan huruf tebal, betul dengungnya tebal. Tapi kalau nun bertemu dengan huruf nipis, dengungnya kena nipis. Jadi bunyi dia begini sepatutnya. Satajiduni insya, insya, bukan iu, tapi insya. Boleh, nampak tak? Cuba lagi sekali.
0: Qala satajiduni insya.
1: Satu lagi, masa kita dengung tu, kita bersedia makhraj huruf shin. Huruf shin punya makhraj, Azman tahu tak?
0: Tak tahu.
1: Cuba sebut ash.
0: Ash.
1: Ha, di mana rasa? Lidah tu bahagian mana yang rasa paling kuat?
0: Di langit lidah.
1: Ah, betul. Tengah lidah naik ke langit-langit kan? Ha, terasa macam tu. Cuba lagi sekali. Ash.
0: Ash.
1: Ha, tengah lidah naik ke langit kan? Jadi masa dengung tu, tengah lidah kita dah dekat dengan langit-langit. Insya. Insya. Cuba lagi sekali.
0: Qala satajiduni insya Allahu sabiran.
1: Okey, terima kasih. Satu lagi lah, Ustaz nak dengar lagi satu. Pasal nak kena baiki tu, satu tempat lagi. Cuba Azman baca ayat 70 pula.

0: Minhu zikra.
1: Okey, sama juga dekat an tu. Bunyinya tebal. Jangan bunyi tebal. Tengok saya baca. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai dengan au an syai. Ha, lagi sekali. Fala tas'alni saja.
0: Fala tas'alni an syai'in hatta.
1: Okey, terima kasih Hazman atas bacaan yang baik. Itulah tuan-tuan sekalian ya. Dari sudut bacaan dia sangat baik. Bukan hari ini dalam dia ayat apa ni? Pelajar yang keempat ustaz rasa kan? Betul. Yang keempat kan? Kira hari ni macam ustaz buli banyak pula kat Hazman. Banyak benar soalannya. Yang sebelum ni ustaz tak tanya sangat. Bukan, ustaz nampak Hazman ni satu orang yang ada potensi yang sangat tinggi. Ha, ustaz dengar kan? Bacaan Hazman ni satu bacaan yang boleh lebih jauh pergi. Suara Hazman pun cantik, bacaan lagu pun bagus. Sebab tu ustaz bagi perhaluskan lagi. Ha, supaya benda tu lebih kemas untuk ke depan nanti insyaAllah. Jadi ustaz doakan semoga Hazman selepas ini menjadi satu orang qori lah kita kata, ataupun seorang murid ataupun seorang yang berjaya dalam bidang Al-Quran. Amin insyaAllah. Terima kasih.
2: Baik, kita nak beri peluang untuk pendengar kita pula menyampaikan bacaannya pada petang ini. Jadi untuk menyertai ruangan Luratu Jannah Petani, anda boleh hubungi talian di koti 0545458559 pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Puan Halimah Tun Sa'diah.
2: Puan Halimah Tun Sa'diah, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا.
1: Kalimat itu ulang semula. فوجد panjang dua harakat.
3: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. Rahmat.

0: هل أتبعك على أن تعلمني مما
1: عُلِّمْتَ. كنا بتوك هرؤ هذا قال له موسى هل بصاك أن تكا بس سبق هذا هل
0: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Okay, puan Mari kena baiki dua tempat. Yang pertama huruf ta, jangan tebal. Wa kaifa tas, huruf ta masih nipis. Wa kaifa tasbiru, tim pertama. Yang kedua qalqalah ta, tu kena tebal. Ma lam tuhita, ma lam tuhita bihi. Ha, cuba semula.
0: Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubara. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
1: Okay, terima kasih.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Ya, Puan Halimatun, terima kasih atas bacaan itu. Alhamdulillah. Okay, Puan Halimatun, tengok sikit tajwid boleh?
0: Insya-Allah.
1: Nah, cuba tengok ayat 65, ayat mula-mula tadi. Fawajada abdan
2: min ibadina atainahu.
1: Kalimah atainahu itu dimulai dengan huruf hamzah, kemudian ada huruf mat. Puan Halimah tahu tak apa nama hukumnya?
0: Mat badal, Ustaz.
1: Mat badal, betul. Berapa harkat mat badal ni?
0: Dua harkat.
1: Dua harkat. Terima kasih Puan Halimah tu atas jawapan dan bacaan yang baik. Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dah pada 3:25 minit petang. Jadi mungkin ada komen tentang bacaan Puan Halimatun saja.
1: Tentang sekian ya, Puan Halimatun ni memang kita punya kata apa, pemanggil setia. Ha, tiap-tiap kali apa kita punya rancangan dia memang ikuti. Ha, cuma tadi apa yang saya baiki pada bacaan dia pada ayat 66, iaitu sebutan huruf ha. Huruf ha ni tuan-tuan sekalian, memang ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia bertukar sebutan ha dengan ha. Ha, di sini huruf ha, orang Melayu kita kata huruf ha besar. Dia kata ha besar ni, cara nak sebut dia tuan-tuan sekalian, masa kita sebut ha tu jangan tekan kuat sangat. Masa sebut ha tu jangan pressure kuat sangat. Bila kita press tu kuat sangat, laluan suara akan sempit. Bila sempit tu jadi hal, ha, kan? Bagi dia relax aja. Tekak itu tu bagi dia besar, kembang biasa aja. Hal, hal. Ha, tak perlu kita nak sempitkan dia. Ha, bila sempit, itu yang jadi hal. Ha, tak perlu kita besarkan. Hal. Qala lahu Musa hal. Begitu, insyaAllah.
3: Baik, terima kasih juga untuk anda yang sedang mengikuti siaran Lorah Tua Jannah di radio dan juga di media sosial Perak FM. Di TikTok kita, ramai kawan-kawan Azman bagi sokongan padu ni. Kejap lagi mana yang nak dengarkan sekali lagi, adik Azman kita baca mengaji petani, hujung nanti. Kita akan minta sekali lagi untuk adik Azman kita baca, Ustaz. Baik, untuk itu kita teruskan lagi dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa di talian?
4: Ini Mak Ngah dari Penang.
3: Mak Ngah dari Penang. Baik, silakan Mak Ngah.
4: Okey, baik Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
1: Silakan Mak Ngah.
4: Okey, Mak cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajad

0: لك أمره. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih Mak Ngah atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Mak Ngah hari tu dah faham ke yang saya terang kat dalam?
0: Faham Ustaz.
1: Faham dah?
0: Ustaz balik. boleh tengok balik.
1: Okey lah tu. Mak Ngah boleh ke cerita sikit? Dah faham? Boleh cerita? Cuba boleh tengok. Cuba Mak Ngah tengok tu ayat. Ayat 68. وكيف تصبر على اتح على
0: ada alif.
1: Ada alif tu. Alif tu apa? Ada tiga nama saya bagi tahu Mak Ngah tu. Cuba sebut satu-satu. Mak Ngah ingat tak?
0: Masli.
1: Dak itu nama hukum.
0: Nama hukum.
1: Nama alif tu.
0: Nama alif ni apa? Alif saqirah.
1: Alif saqirah.
0: Alif
1: kecil. Lepas tu?
0: Alif lagi satu. Alif apa?
1: Alif mat.
0: Lagi satu.
1: Alif Khanjariyah.
0: Khanjariyah tu. Mana kali Ustaz kasi tak mana kat tempat
1: dia letak. Tak apa. Kita tu nak peringat balik tu.
0: Ingat dah. Tapi tak apa, dia tulis tu. Ingatlah balik tu dalam tu. Dalam tak bagi dalam apa. WhatsApp balik tu ada orang kan. Dia cuba ambil ikut balik.
1: Okey, terima kasih Mak Hana.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Rupanya ada lagi hukum dia Ustaz. Apa ni. Dia punya nama hukum tu Ustaz.
1: Dia bukan nama hukum. Hukum dia Mak Asli.
0: Mak Asli.
1: Nama alif tu.
0: Nama alif tu lah.
1: Nama
0: huruf lah orang kata kan.
1: Huruf alif kecil tu orang panggil. Apa nama dia? Itu.
0: Okey, faham
1: Ustaz. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu dah tuan sekali ya. Pada Mak Ngah tadi saya bangkitkan satu perbincangan. Pasal orang suka tanya. Kadang-kadang mereka tanya apa. Alif kecil tu. Kita cakap Melayu alif kecil gitu je lah. Kan betul tu, alif kecil tu betul lah. Cuma kadang-kadang orang kata pun nak, kita nak namakan dia macam special sikit lah. Nak bagi sedap bunyi sebut dia. Sebenarnya sebut alif kecil betul lah. Tapi kalau sebut alif sagirah, itu alif kecil dalam bahasa Arab. Ataupun alif mad. Alif mad. Ya, kita baca mat. Ataupun dia panggil juga alif khanjariyah. Khanjariyah ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok pakaian orang Arab Yaman. Orang Yaman ni pakaian kebangsaan dia, dekat pinggang dia, dia akan selit satu pisau. Pisau tu kalau kita kata kat Malaysia, pisau kerambit. Bengkok kan, pisau lah. Itu namanya khanjar. Pisau tu nama khanjar. Jadi kalau tuan-tuan tengok huruf alif tu pun, dia bukan tegak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kan, dia macam herut sikit bawah tu. Dia kecil macam pisau lapah. Kan, sebab tu dia panggil khanjar. Khanjariyah. Alif yang lebih kurang macam rupa pisau. Itu maksud khanjar, khanjariyah. Itu nama je lah. Tak tahu pun tak apa sebenarnya. Yang penting, baca mat dua harakat. Itu paling penting. Nama tu tak apa, tak tahu pun. Okey, itu dia.
2: Baik. Dapat dah 3.31 minit. Petani yang bertanya kan. Petani Ustaz, surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 70. Baik, kita nak ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Terputus pula. Ya, tak apa, kita bagi peluang juga untuk yang lain untuk menyertai ruangan Lughatul Jannah pada petang ini. Anda boleh terus hubungi talian 055-45-8559 pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya. Dah bergetar-getar kita bunyinya. Okey, untuk anda petang ini yang mengikuti rancangan Lughatul Jannah, hari ini merupakan hari terakhir dan peluang terakhir anda untuk menjawab soalan kuis sempena Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, anjuran Intim Perak. Jadi sekejap lagi akan anda bacakan soalannya. Tapi sebelum tu kita ambil dulu pemanggil petang ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Saya Fauzia dari Batu Gajah.
2: Puan Fauzia, baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba Ustaz.
1: Ya, silakan Puan Fauzia. Puan Fauzia ni ujung-ujung.
3: Ya.
1: yang hujung-hujung tu jaga, jangan terkeluar bunyi ha.
3: InsyaAllah.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masa Puan Fauziah dengungkan tu, dengung antu'an lima tu, ujung lidah menyentuh tak pangkal gigi?
1: Menyentuh ke pangkal gigi.
0: Masa dengung tu, masa dengung tu sentuh tak ujung lidah tu dekat pangkal gigi? Sentuh ke tak sentuh?
1: Sentuh tapi tak kuat.
0: Dia sebenarnya tak sentuh. Dia memang tak sentuh.
1: Tak sentuh, bersedia.
0: Bersedia, betul.
1: Bersedia kepada huruf ta.
0: Betul. Jadi dia baca gini. Cuba Puan Fauziah di situ saja. Cuba sebut antu'alima.
1: Antu'alima.
0: Tu bunyi macam sentuh tu. Kalau tak sentuh dia bunyi gini. Antu'alima. Cuba lagi sekali.
1: Ustaz dah terlalu sangat. Maksud saya ekspor saja, Ustaz.
0: Oh, iya ke?
1: Itulah. Saya dapat itu je pun.
0: Sebab itu
1: jadi bunyi. Itu yang saya tahu, bersedia ke huruf di hadapan itu.
0: Okey, okey. Okay. Terima kasih Puan Fauziah.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan sekalian, itu dia persoalan yang saya bangkitkan pada Puan Fauziah. Dia kata saya selalu tanya dia ikhfa. Sebab memang ikhfa ni satu-satu orang kata apa yang agak bukan susah, tapi kadang-kadang orang kita dia baca ikhfa ni dia asal dengung. Bukan asal dengung. Selalu ikhfa ni tuan-tuan sekalian, dia mesti kita masa dengung tu kita bersedia kita punya makhraj huruf yang selepas nun tu. Tapi bersedia tu bukan sentuh. Dia tak sentuh. Dia cuma menghampiri aje. Contoh macam huruf ta ni. Antu'allima. Huruf ta tentu dia maklum. Bila tentu sebut at. Ujung lidah sentuh. Pangkal gigi kan. Tapi bila kita mendengungkan dia. Masa antu'a itu. Ujung lidah jangan sentuh. Cuma dekat saja. Jadi akan bunyi gini. Antu'allima. Antu'allima. Kalau kita baca. Itu tidak tepat dari segi dengungnya begitu. Okey, terima kasih.
2: Baik, sebelum kita ke pemanggil seterusnya, Ustaz, saya nak bacakan soalan kuis sepena semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Diharapkan pendengar setiap para FM bersedia untuk menjawab soalan kuis kerana hari ini merupakan soalan kuis terakhir kita sempena semarakkan Ma'al Hijrah. Jadi soalannya berbunyi begini. Berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah? Sekali lagi soalannya, berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah? Jadi untuk menghantarkan jawapan, boleh hantarkan ke talian 010-200-7055. Yang menjawab pertama, itulah pemenangnya. Yang pertama dan tepatlah ya dengan jawapannya. Itulah pemenangnya nanti petang ni. Kita akan pilih yang mana menghantarkan jawapannya. Kalau kata ada yang tak jelas lagi soalannya, kejap lagi kita akan ulang semula soalan kuis kita pada petang ini. Jadi kita ambil pemanggil seterusnya untuk petang ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Pak Su Asri, Kemunting Taiping.
2: Pak Su Asri, baik, silakan.
3: 10 tahun, ya?
2: Nak jawab soalan tahun. Nak jawab soalan kuis ke? Soalan untuk berapa lama tu kan? Jawapannya kurang tepat.
3: Kurang tepat? tepat.
2: Baik, nak baca ke surah Al-Kahfi petang ni?
3: Dah tak baca
2: lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kalau di WhatsApp kita ni ada yang telah pun menjawab dengan tepat soalan kuis kita pada petang ini, soalannya berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah? Jawapannya 13 tahun. Jadi tahniah buat yang menjawab soalan petang ini. Maka berakhirlah soalan kuis kita semarak Ma'al Hijrah. Jadi kita nak teruskan lagi bacaan soalan bacaan surah Al-Kahfi kita pada petang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Ustaz Mazna.
2: Kak Fazna. Baik.

0: إله رحمة
1: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة
0: ترس

قال له موسى هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك

0: ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
1: Okey, semua tak ada masalah. Cuma Kak Ali cuba ulang semula ayat 68.
0: 68.
1: Ya, betul.
0: Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi hubra.
1: Ha, situ dekat huruf ta tu. Tuhit, kena tebalkan qalqalahnya. Ma lam tuhit bihi. Cuba semula.
0: Ma lam tuhit bihi hubra.
1: Okey, terima kasih Kak. Ya?
0: Nak kongsi kerja ke sana?
1: Sikit bolehlah sana. Cuba tengok ayat ujung sekali.
0: Ujung sekali?
1: Ambil wala a'asi. Apa nama hukum wala tu?
0: Yang mana Ustaz?
1: Ayat 69.
0: Wala.
1: Ayat 69, di hujung ayat 69 tu ada wala a'asi.
0: Wala a'asi.
1: Wala tu.
0: La Ustaz nak la. Mat jaring fasil.
1: Panjangnya berapa?
0: 4 kali mahakat. Macam mat bertemu hamzah. Dalam 2 kali mah.
1: Ya, betul.
0: Ustaz ini boleh tak panggil mat takzim Ustaz?
1: Tak boleh.
0: Tak jadi?
1: Bukan. Sebab dia bukan kalimah Allah. Dia bukan kalimah
0: tauhid. Kalau kalimah Allah pun mat takzim.
1: Dia bukan kalimah tauhid.
0: Contohnya yang mana? Apa dia?
1: La ilaha illallah itu dia. Itu mat takzim.
0: Oh, itu mat takzim. Kalau la ini jadi mat takzim juga lah.
1: Betul saya.
0: Okey,
2: terima
0: kasih Ustaz
2: dan Nijay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk soalan kuis tadi, kita ucapkan tahniah buat Cik Mat Rawi bin Hamid yang telah pun menjawab dengan tepat soalannya. Berapa lamakah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah? Jawapannya 13 tahun. Baik, kita teruskan lagi ruangan Luar Tu Jannah petang ini dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Ramli Ahmad dari Kemunting Taiping.
2: Baik, silakan bacaannya.
3: Ya, insyaAllah sekejap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, ya. Mesti kena baca menjawab. Saya tak nak merotan, mesti menjawab. Boleh menjawab.
3: Lagu apa Nahwan?
1: Nahwan lah, hari ni Nahwan.
3: Okey.
1: Silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: أعطي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuan Ustaz lah, Ustaz Azali. Masya Allah, baca yang baik. Alhamdulillah. Ustaz nak kongsi tajwid sikit boleh?
0: Insya Allah,
1: Ustaz. Cuba Ustaz tengok kalimah yang paling hujung tadi, zikra.
0: Okey.
1: Ha, huruf kaf tu, masa kita sebut kaf tu, dia ada angin tak?
0: Ada angin.
1: Apa nama sifat angin tu?
0: Hamas.
1: Hamas. Okey, tahniah Ustaz. Terima kasih, nak.
0: Insya Allah, Ustaz.
1: Okay.
0: Tak perasan ke saya ni?
1: Perasan kot. Perasan. Hari tu lah kat Ipoh tu kan, kita hari MSG tu.
0: Ya, tapi itu dapur
1: pun. Itulah. Perasan insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Kita nak dengarkan bacaan adik.
1: Boleh, tapi biar saya yang ni. Saya minta dia buat something.
2: Kita nak pemanggil dulu ke?
1: Tak perlu. Rasa dah masa tak cukup. Untuk adik ni kita bagi peluang kat dia.
2: Baik, sila ke.
1: Okay, Hazman. Hazman pernah belajar taranum mujawat tak?
3: Pernah.
1: Itu saya nak dengar tu. Sebab dengar suara tu, saya tahu Hazman pernah belajar tu. Sekarang Ustaz nak dengar Azman buat lagu Nahwan. Ustaz buat, Azman ikut. Boleh? Okey, ini lagu dia panggil yang tadi tuan-tuan sekalian. Yang tadi yang kita baca sebelum-sebelum ini, itu dia panggil murattal, bacaan biasa. Ini kita nak buat lagu bacaan mujawwad. Dia agak heavy sikit lah suaranya. Setakat mana yang sempat, insyaAllah. Ikut Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fawajad.

0: tu dia panggil harakat pertama, harakat satu, kemudian harakat dua. Tengok,
1: wa'allamnahu min ladunna ilma.
0: Ha, cuba pandai.
1: Wa'allamnahu min ladunna ilma.
0: Ha, itu dia panggil lagu ajam yang kita masukkan dalam nahawan. Ha, saya buat last. Ini jawab, ini lagu lagu nahawan tapi bentuk dia panggil jawab. Kalau boleh buat, buatlah. Tak apa, buat hantam saja macam mana. Tengok, dengar saja. Sebab suara Azman okey.

0: Krishna.
1: Okey, terima kasih Azman. Saja Ustaz nak tengok bakat Azman. Memang Azman ada bakat. Azman terus belajar, insyaAllah Azman akan jadi satu orang yang boleh baca Quran dengan baik, insyaAllah. Terima kasih Azman, hai dulu.
0: Baik, itu dia bacaan daripada adik Muhammad Azman Haikal bin Muhammad Haf, merupakan pelajar darjah 6 adik eh. Terangguk gitu. Dia dah dari sekolah rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Jadi maka berhujunglah rancang kita pada petang ni. Okay, sebagai penutup, ada Ustaz kesimpulannya pada petang ni.
1: Baik, tuan-tuan sekalian, itu dia hari ni. First time lah saya rasa, dah lama dah kita Lord Jannah ni. First time saya cuba nak buat lagu bacaan mujawad, dia panggil. Bacaan mujawad ni lagu yang suaranya agak kena ada tenaga sikit lah. Terima kasih lah adik Azman datang hari ni untuk sama-sama kita perkenalkan pada penonton di sana atau pendengar sana bacaan mujawad. Yang selalu saya baca itu dia panggil bacaan murattal. Baik, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di masa akan datang. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan yang sudi bersama kita menjayakan rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk adik Muhammad Azman Haikal bin Muhammad Haf dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Jadi untuk anda, terus dengarkan Para FM dan insyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali ke udara pada minggu hadapan setiap hari Jumaat 3 hingga 4 petang. Jadi terus kekal bersama Para FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk kaum aja.
2: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran
3: setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, terima kasih atas kesertaan anda yang bersama kami 18 jam sehari hiburan dan cuka informasi. 4.16 minit petang. Baik, saudara, untuk yang sedang memandu ketika ini, diharapkan anda memandu berhati-hati. Jadi pemandu berhemah, kan? Dan semoga selamat tibalah ke destinasi yang anda tuju. Sambil itu, jika ada info terkini di Lembuh Raya, akan anda kongsikan juga buat panduan anda. Jadi untuk seketika nanti, 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin. Terus layan Per FM semestinya untuk koma je.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Perak tahun 2026 di dataran bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh pagi tadi. Turut berangkat, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Sambutan Hari Pahlawan yang diraikan serentak di seluruh negara itu memperingati jasa dan pengorbanan anggota keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak turut berkenan berangkat merasmikan Masjid An-Nur Gua Permai di Kem Said Putra Ipoh sempena sambutan Hari Pahlawan hari ini. Baginda turut menyertai bacaan Yasin dan Tahlil serta mendengar khutbah khas bertajuk Menghargai Jasa Pahlawan Mensyukuri Nikmat Keamanan sebelum menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 500 jemaah. Masjid An-Nur Gua Permai yang siap dibina pada 29 Disember 2025 menelan kos RM5.5 juta ringgit dan mampu menampung antara 450 hingga 500 jemaah pada satu-satu masa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, keberanian, kesetiaan dan semangat juang para pahlawan negara wajar dijadikan inspirasi untuk rakyat terus memelihara perpaduan, menghargai keamanan dan berbakti kepada negara. Beliau menegaskan jasa serta pengorbanan wira negara yang mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kemerdekaan tanah air akan sentiasa dikenang dan tidak dilupakan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan semua pasukan keselamatan atas dedikasi mereka menjaga keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara sempena sambutan Hari Pahlawan hari ini. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
7: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: janji bukan setakat manis, janji yang terpatri haruslah ditepati. Baik, ada pun mahbiri 4.41 minit petang. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini, pukul 4.46 minit petang. Dan selepas itu kita akan ikuti ruangan bicara ilmu menerusi rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Rahsia Surah Al-Muk. Perkongsiannya sebentar saja lagi. Terus kekal bersama Pera FM, Tok Koma je.
1: Selamat memandu.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

kita dengan lagunya Lembayung yang tarik menghiburkan anda. Membuat kita kejam untuk ketika ini 5.24 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yung. Anda bertemankan anda di sini sehingga jam 7 malam menerusi ruangan Moh Gebang. Terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Perak FM pastinya untuk koma aja. Untuk ketika ini pasti ramai yang dalam perjalanan pulang dari pejabat menuju ke rumah kan. InsyaAllah semoga perjalanan anda selamat tiba ke destinasinya, yang mana menuju ke rumah, semoga selamat tiba di rumah lah ya. Jadi untuk anda yang pulang setelah selesai tamat waktu tugasannya, Alhamdulillah. Jadi apa yang terjadi di pejabat kita tinggalkan di pejabat, bila di rumah nanti kita menjadi satu sosok ibu dan ayah yang penyayang kepada keluarga kan. Apabila kita melangkah keluar dari tempat kerja untuk pulang ke rumah ni, kita tinggalkan segala beban dan masalah pejabat di sana. Di rumah nanti, kita hadirkan diri kita sebagai ibu dan ayah yang terbaik kerana keluarga lebih memerlukan kasih sayang, perhatian dan senyuman dari ibu dan ayahnya. Okey, dan untuk seketika nanti, 5.30 minit petang, kita akan ikuti kapsul khas sempena Hari Pahlawan terbitan Aida Zazali. Terus layan Pre FM semestinya untuk koma aja.

0: Hari Pahlawan disambut pada 31 Julai setiap tahun sebagai hari untuk kita mengenang dan menghargai jasa serta pengorbanan para pahlawan negara, khususnya anggota pasukan keselamatan yang mempertahankan keamanan dan kedaulatan Malaysia. Tarikh 31 Julai dipilih bersempena dengan tamatnya darurat di Malaysia pada 31 Julai 1960. Sambutan Hari Pahlawan mula diadakan pada 4 Ogos 1968 sebelum kembali ditetapkan pada 31 Julai mulai tahun 1972. Sejak 1968 juga, sambutan ini dianjurkan secara bergilir antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk tahun 2026, Hari Pahlawan membawa tema Mengenang Jasa Mengukuh Pertahanan. Tema ini mengingatkan kita kepada jasa pahlawan terdahulu, termasuk mereka yang berdepan ancaman ketika era darurat dan konfrontasi. Dan hari ini, keamanan yang kita nikmati bukanlah sesuatu yang datang begitu sahaja.
1: Ditembak dan ditetak pengganas, pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
2: DSP Muhammad Hasnal yang cedera parah ketika melaksanakan misi untuk negara.
0: Ada yang berkorban masa, ada yang berjauhan dengan keluarga, dan ada yang gugur demi memastikan negara terus aman dan berdaulat.
3: Sebagai rakyat Malaysia, kewajipan kita mempertahankan negara itu adalah sesuatu yang dituntutlah. Maksudnya jika kita diserang, wajib kita mempertahankan negara.
0: Jadi menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengingati nama mereka. Kita juga boleh menghargai pengorbanan itu dengan menjaga keamanan, memelihara perpaduan dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Buat semua anggota keselamatan, veteran dan mereka yang pernah berkhidmat demi negara, terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan dari kami di Perak FM.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Itu dia Wani Khairi dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Mereka kata jam 5.59 minit petang. Selamat petang, Yup Yum. Terus dengarkan Panak FM bertemankan anda di sini. Baik, sempena hari ini 31 Julai 2026. Hari ini kita raikan Hari Pahlawan Negara yang disambut pada tarikh ini. Tanda kita menghargai perjuangan dan pengorbanan anggota keselamatan demi kemakmuran serta kedaulatan negara. Dan nak kongsikan sedikit perkongsian Perdana Menteri Malaysia menerusi coretannya di akaun media sosialnya, iaitu yang mana beliau dan Wan Sri Azizah telah pun menghadiri istiadat perbaisan sempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara hari ini bagi mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara. Katanya, sesungguhnya keamanan yang kita nikmati hari ini bukan hadir dengan mudah tetapi lahir daripada keberanian, kesetiaan dan pengorbanan para pahlawan negara. Jasa mereka akan terus terpahat dalam ingatan dan menjadi amanah untuk kita mempertahankan kedaulatan tanah air. Selamat Hari Pahlawan 2026. Semoga Allah SWT merahmati roh pahlawan yang telah gugur, mengurniakan kekuatan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan keselamatan serta memelihara Malaysia yang aman, berdaulat dan sejahtera. Jadi sama-sama kita pelihara keamanan yang kita kecapi hari ini untuk kita wariskan untuk generasi yang akan datang juga. Jadi sama-samalah juga kita sentiasa hidup secara harmoni dengan rakyat kita yang berbilang bangsa, berbeza agama. Kita boleh berbeza apa saja pandangan sekalipun tetapi tetap kita bersatu hati demi keamanan negara. Terus layan Pro FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

0: komen.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Yeah, kalau cintanya 100% buktikanlah. Acik, wah, tak perlu belah dada untuk membuktikan cinta. Cukup anda muat turun aplikasi RTM Klik dan telefon pintar anda untuk kami menemani anda ke mana saja anda berada. Sekalipun anda berada di hujung dunia, izinkan kami menemani anda. Okey, terus layan Pera FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Dapat 6:11 minit petang ketika ini. Baik, saudara, jangan lupa esok seperti yang Nana selalu war-warkanlah untuk anda yang mana memang penggemar lagu-lagu rock jiwang untuk terus bersama Pera FM. Nana akan menemani anda esok 10 pagi hingga 2 petang. Yang mana dimensi rock jiwang kalau sebelum ini ke udara pada setiap hari Sabtu 9:15 minit malam. Namun ada sesuatu perubahan yang baru untuk anda yang mana dimensi rock jiwang akan ke udara setiap hari Sabtu, hari yang sama, cuma yang berbezanya adalah waktu siarannya. Dimensi Rok Ciwang akan ke udara menemui anda pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi esok Sabtu, sama-sama kita layan lagu-lagu Rok Ciwang yang pastinya menggamit kenangan anda. Seketika nanti menghiburkan lagu dari kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Terus layan Pera FM, tekong aja.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat, koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Kelapa pandan, kelapa gading dan kelapa matak terkenal di Bagan Datuk, Hilir Perak, 95.6 MHz.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Semestinya di Vera FM ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Menghampiri 6.30 minit petang, untuk seketika nanti kita ikuti rancangan Tausiah. Dan untuk meneruskan lagi siaran pada hari ini 7 malam hingga 12 tengah malam, mesti ruangan atau koma, anda akan ditemani oleh Aida Sezali. Itulah dia. Sekejap lagi dia akan temani anda ya. Malam ini pastinya yang terbaik, yang terpadu dari Aida Sezali. Jadi tugasan anda,
2: Pastinya Rami
1: rasanya kering-kering. Dan esok Nanda akan kembali lagi menemani anda 10 pagi hingga 2 petang. Terus layan Pro FM. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan Ulu Kinta dengan tajuk Pengajian Kitab Minhajul Abidin Bahagian 3.
4: Buka baju ni, tak ada satu pun badan dia yang tak ada parut. Semua ada parut. Dia adalah panglima perang yang hebat. Satu hari dia menyediakan makanan yang enak untuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka berkatalah Umar, baik. Jadi perkataan Qul ya ayyuhal kafirun tadi cerita tentang orang-orang yang mengoferkan kepada Nabi SAW supaya hidup, masing-masing mengamalkan agama campur-campur. Ditolak. Allah menjelas sejelas-jelasnya. Baik, balik pada Sayyidina Umar tadi. Maka disediakan makanan kepada Sayyidina Umar. Dan tuan-tuan kena ingat, Khalid Al-Walid ini meninggal di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dia ada cerita ni dengan Khalid. Bila Umar menjadi apa nama khalifah, jeneral perangnya Khalid datang surat, Khalid turun jawatan, angkat orang lain jadi jeneral. Bayangkan tuan-tuan, jeneral tu, bayangkan jeneral turun pangkat jadi prefect. Kalau kita sekarang rampas kuasa, dah Khalid dah bagi pada orang lain jadi jeneral, dia jadi duduk bawah pula. Aku bukan nak jadi jeneral, aku nak syahid. Ni hebatnya Khalid. Orang tanya kepada Sayyidina Umar, elok-elok kau Khalid jadi jeneral, yang kau buang dia sebab apa? Sebab aku takut nanti ada orang cakap, tak apa Khalid kat depan, tahulah dia. Tak apa Khalid jadi jeneral, kita boleh menang menyerah. Khalid jadi jeneral, no problem lah. Kamu dah tak bergantung pada Allah, kamu bergantung pada Khalid Al-Walid. Sekarang Khalid tak jadi jeneral, kamu nak gantung dengan apa? Gantung dengan Allah, tak kira siapa Khalid tak Khalid. Dan bila Khalid Al-Walid ni meninggal tuan-tuan, dialah di antara perkara yang paling mendukacitakan bagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian dia kata, makanan untuk kita ini, maka apakah pula makanan untuk orang yang fakir, yang berhijrah, yang telah mati sedangkan mereka tidak pernah kenyang daripada roti yang diperbuat daripada buah jelai? Ujar Khalid, bagi mereka adalah syurga. Wahai Amirul Mukminin, ujar Umar, sekiranya mereka telah berjaya mendapat syurga, maka bahagian kita pula daripada dunia ini ialah makanan ini sahaja. Sesungguhnya mereka telah berbeza jauh daripada kita. Begitu nyata sekali perbezaannya, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni yang kata pemimpin, pemimpin hebat Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar. Jadi jangan duk kata apa kat dia. Nah tuan-tuan, benda tak tahu, tak cerita apa semua, jangan duk cerita. Sebab tu cerita tentang sahabat ni, mereka beriman. Cerita sebelum mereka Islam, mana ada diceritakan? Jarang. Tambah-tambah cerita yang tak elok. Sebab Allah sebut dalam Quran, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Balik buka surah Al-Hujurat. Allah larang tu. Menceritakan benda-benda fasik yang dilakukan dulu sebelum beriman. Bukan boleh pergi cerita kita kenal apa benda. Ini berhati-hati dalam kita duk kata. Dan jangan duk bangga menceritakan fasik kita dulu. Pengkisahan saya sebelum hijrah. Kejadian apa nak cerita? Saya kaki arak, saya kaki todi. Sekarang saya dah berubah. Saya dah kenal Islam. Jangan cerita. Allah sebut dalam Quran. Jangan menceritakan dia tu Tok Imam. Sebelum jadi Tok Imam, dulu kaki ekor. Jangan cerita. Allah kata itulah perkataan paling buruk yang disebut kepada orang yang telah beriman kepada Allah. Apatah lagi kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang dah dijamin syurga, yang dah disebut radiyallahu anhum. Allah reda pada dia. Kita ni pun boleh tentu Allah reda. Walaupun Islam daripada kecil. Ingat Allah reda kita kan? Ingat dia cakap macam tu. Datang orang, wakil kerajaan. Mana Sayyidina Umar? Mana Sayyidina Umar tu? Nak jumpa raja, nak jumpa presiden tu. Bawa pokok ke rumah, duduk rehat. Tu Sayyidina Umar. Bagi hadiah pada dia. Apa ni? Ini makanan terbaik di negeri kami. Untuk rakyat aku, kau dah bagi dah. Bagi kat dia bawah lah. Tu Sayyidina Umar datang bawa makanan terbaik ni kami pada utusan raja kami nak bagi pada tuan makanan dah untuk orang rakyat pun kau dah bagi belum? Jalan cari orang susah, bukan orang susah cari dia. Duk jalan dengar mak lapar taknya lapar makan-makan lagi rupanya dia masak batu. Nak bagi anak tu tidak. Anak duk tunggulah bila nak masak, nak masak. Apa batu? Susah. Sayyidina Umar pergi. Baitul Mab ikut. Tepung makanan. Pembantu dia kata, tuan biar saya buat. Kau nak pikul ke? Masalah aku di akhirat. Biar aku pikul sendiri. Ni nama dia Umar. Baca ni. Ketika Khalid nak berikan kepada dia makanan. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Makanan ni untuk kita. Macam mana pula dengan makanan orang-orang yang susah, yang fakir, yang berhijrah ni? Ada yang dah mati pun, sedangkan mereka tak pernah kenyang. Maka kata Khalid, bagi mereka itu tuan, ada nikmat yang menanti mereka tu dalam syurga. Maka jawab Sayyidina Umar, kata dia, sekiranya mereka telah berjaya mendapat syurga, maka bahagian kita pula daripada dunia ini. Yang inilah makanan kita. Yang mereka dapat makanan syurga cukup hebat. Pasal tak pernah rasa lagi nikmat dalam dunia. Yang kita ni, hak ni sajalah Khalid. Akhirat dapat ke tak dapat, tak tahulah. Pasal kita dah rasa dah hak nikmat dalam dunia. Itu jawapan Sayyidina Umar. Dan diriwayatkan Sayyidina Umar merasa dahaga di suatu hari.

Air rendaman buah kurma. Macam kita ni sekarang ni jarang rendam buah kurma. Kita rendam kurma Cina memang nak bagi lembut badan, panas badan jadi sejuk. Panas badan tu jadi sejuk, rendam kurma Cina. Ada. Tadi ada orang tanya, ustaz saya ni batuk. Minum apa lah? Minum lah ubat batuk apa? Minum ubat batuk sehari ustaz jadi naik kecil manis melara. Manis gila ubat batuk. Madu lebah ada campur dengan lemon. Nak lagi cepat ambil asam jawa campur dengan madu lebah campur dengan lemon, nam telan lah. InsyaAllah hilanglah batuk tu dengan izin Allah. Ubat, ubat nombor dua, bila nak batuk jangan batuk, insyaAllah tak batuk. Yang mana faham-faham, tak faham mudah entah. Baik, Sayyidina Umar ni dia dahaga. Orang bagi dekat dia air rendaman kurma. Manis tak? Manis. Bila manis, bila air tu dekat dengan mulut dia, dia nak minum. Beliau mendapati air tadi sejuk lagi manis. Bila letak di mulut ni sejuk, ada manis ada. Sayyidina Umar letak balik. Tak jadi minum. Kata dia, berkatalah laki-laki tadi kepada Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak pernah cuai untuk memaniskannya, wahai Amirul Mukminin. Dia kata, wahai tuan, saya ni bila minum air, saya akan campur dengan kurma supaya minuman saya manis. Saya tak pernah cuai. Memang saya buat selalu. Jawab Sayyidina Umar, itulah yang menghalang aku daripada meminumnya. Dengan sebab air ni manis, air ni sedap, sebab tu aku letak balik. Sebab apa kata dia? Kata Sayyidina Umar, itulah yang menghalangku daripada meminumnya. Kesihannya kamu. Andainya bukan kerana akhirat, sudah pasti kamu turut menyertai kamu sekalian dalam cara hidup kamu. Kalaulah aku ni tak fikirkan akhirat, aku akan pilih cara hidup kamu. Minuman yang lazat, makanan yang sebat. Tapi kami duk nampak akhirat. Biarlah kami sederhana supaya kami dapat di akhirat. Itu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah mereka ini menolak dunia? Tak. Tetapi mereka memilih menyederhanakan dunia supaya mereka mendapat semaksimal mungkin di akhirat tentang nikmat. Berapa banyak orang yang memaksimalkan nikmat di dunia, akhirat tak dapat. Sebab apa akhirat tak dapat? Orang lain sembahyang sempurna, kita duduk di hospital. Sakit apa tuan Haji? Kamu buta ke? Tak nampak kaki aku dah hilang. Nampak kaki aku hilang sebelah. Adakah sama? Sakit apa tuan Haji? Tak sembahyang tuan Haji? Tak nampak tangan aku ni? Sini drip, tak nampak hidung aku ni masuk wayar, nak semayang apa? Kenapa yang jadi punca macam tu penyakit banyak ni? Makanan berlebih pada makanan, silap pada makan, akhirnya membawa kepada kerosakan badan. Bila bawa pada kerosakan badan, tergendalalah ibadatnya. Bila tergendala ibadatnya, macam mana akhirat nanti? Dapat dah akhirat? Dapat. Tapi tak dapat semaksimal yang orang lain dapat. Sebab tu salah satu nak jaganya ialah makanan, supaya badan awak sihat. Bila badan awak sihat, awak dapat nikmat dengan sebab awak susah, dengan sebab awak sabar tadi. Nama dia Jannatul Adnin tadi. Tak jaga badan, tak jaga makan, apa jadi? Pinggang jadi besar, perut jadi besar, apa jadi? Nak ambil wuduk susah, nak puasa susah, baca Quran jadi mengah, nak pergi masjid tak larat. Kenapa yang badan jadi besar? Sekali makan satu talam nasi Arab, kambing seekor. Adakah sama dengan orang yang badannya elok sihat? Sebab tu Sayyidina Umar jaga makanan,
diambilnya daripada Nabi menjaga makanan.

0: makanan. Nabi Muhammad dia makan roti. Ada nama dia roti bur. Ada nama dia roti gandum, syair. Roti gandum yang tak berayak, tak bertapis, namanya syair. Orang kita kata pula Nabi Muhammad ni kesian, makan roti gandum kasar. Yang kasar itulah yang bagus, namanya serat. Kita panggil serat. Dia ambil balik semua kita punya tak elok dalam badan tu. Orang sekarang ni dia kata faham dia Nabi Muhammad makan roti kasar. Ya, dah, roti kasar tu lah bagus untuk serat. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, wahai rasul, rasul, makanlah kamu makanan yang baik. Allah perintah para nabi makan benda yang baik. Maka apa yang nabi makan tu mesti terbaik. Salah satunya roti gandum yang tak bertapis, yang penuh dengan serat. Yang tu yang terbagus. Habis itu Ustaz, saya pun makan roti tepung Ustaz. Tepung gandum. Tepung gandum nabi tak ada klorok. Tepung gandum kita sekarang ada peluntur yang menjadikan tepung tu putih. Lagi makan naik kencing manis, lagi makan naik jantung, lagi makan tak elok. Eh, saya ikut nabi Ustaz, nabi makan roti gandum, saya pun roti gandum. Roti gandum apa? Makan klorok. Saya katalah klorok nama dia peluntur yang memproses gandum tadi jadi putih. Isteri nabi, anak nabi, dia kisar tepung. Tuan-tuan yang pernah pergi muzium, tengok muzium, kita ziarah muzium di Turki, ada baju Sayyidatina Fatimah dikembangkan baju. Kita duduk tengok baju ni tu, dia baju anak nabi namanya Siti Fatimah, dia gantung besar lagu tu, labuh lebar baju ni, tak nampak bentuk tubuh tu. Baju anak nabi masih ada. Ada juga di tepi dia apa dia, batu giling. Batu giling tu apa? Dia giling lagu tu, memproses gandum menjadi tepung. Yang tu lah dia buat roti. Yang kita sekarang ni, tepung yang kita makan ni dah campur dengan gluten, jadi putih, jadi bersih belakang. Bila makan jadi banyak masalah. Jadi abang-abang nak makan boleh, carilah tepung tanpa gluten, yang asli, yang asli, yang elok. Nama dia apa? Roti syair, makanan nabi. Kemudian ada lagi makanan Rasulullah, nama dia sarib. Roti sarib, roti yang dibuat daripada gandum dicampur dengan kuah daging. Yang ni yang jadi kecoh dulu ni. Ustaz Kazim kata Nabi Muhammad tu makan roti jala. Ini dia. Saya cerita Nabi Muhammad buat kenduri kahwin. Perkahwinan Nabi dengan isteri Nabi. Apa yang Nabi makan? Nabi jamu roti sarib. Roti sarib itu ialah roti tepung. Kemudian ambil kuah, buh, makan. Macam kita lah kat sungguh, roti sarik ni lebih kurang macam kita buat roti yala lah, makan gitu lah. Cuba bayangkan, kita kenduri kahwin, jamu kenduri dengan roti yala. Orang kata lah, itu maksud saya. Tapi ni podok kono, Nabi Muhammad Ustaz Kazim kata, makan roti yala. Astaghfirullahalazim. Saya menerangkan jenis-jenis makanan Nabi. Nama dia roti sarik. Tuan-tuan ingat Nabi ni makan kering, tak ada kuah kan? Tak tercekik sama Allah tu. Ingat zaman dulu bodoh kan? Tak ada reti nak buat makanan berkuah, berdaging. Ni dia tuan-tuan. Nak rosakkan satu-satu orang bukan susah. Dia kona apa ustaz tu cakap, habislah ustaz tu. Dan kita pula tak pernah tanya. Saya tunjuk ni dia ni. Roti makanan Nabi lah kita tu. Roti sarid, roti ada, roti harirah, semua ada. Makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan kita menjadikan makan kita ni elok. Ustaz makan pun, ustaz pun sakit, doktor pun sakit, Nabi Muhammad pun sakit, Nabi Ayub pun sakit. Nabi mana tak sakit? Kalau Nabi pun sakit, takkan ustaz tak boleh sakit? Ha, tu kena ingat. Kalau nak mari sakit, ujian daripada Allah, sakit juga. Saya hari tu jumpa seorang doktor. Habis dah tahu nanti ustaz ni. Baik. Saya pun terima kasih doktor. Ustaz, sekejap. Ya, ustaz ada hal tak? Hari ni saya free ya, jumpa doktor. Saya nak jumpa ustaz ni, saya pun nak dapatkan rawatan pula dah. Lah, doktor pun sakit je. Jadi masing-masing lah entah. Tapi yang penting, sakit kita tadi menghapuskan dosa. Yang tu. Sakit kita tadi sabar, menaikkan darjat. Sakit kita tadi mudah-mudahan memberikan keinsafan. Saya katalah pada tuan-tuan, saya paling jaga makan, paling jaga makan. Jangan siapa duk ajak saya makan malam. Jangan siapa duk ajak saya makan nasi waktu malam. Jangan siapa duk jamu saya habis ceramah makan malam. Malam last makan 6:30 petang. Kalau masa lapar tengah malam, makan apple, makan buah. Tak nak makan malam. Sarapan pagi, tunggu tengah hari sikit. Tengah hari sikit. Makanlah. Pukul 12 tu kebelasahlah makan. Setiap hari kau rehat. Jaga makan tuan-tuan, supaya badan kita ringan. Boleh buat ibadat, boleh sembahyang, boleh buat pahala. Bila jadi masalah, saya paling takut bila duduk di hospital. Nak sembahyang jadi susah. Yang ni, yang nu, yang ni, yang ni. Jadi takut. Takut masuk hospital ni sebab tak boleh ibadat. Jadi sama-sama kita jaga makan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Kita sambung lagi bab makan pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Kuliah Maghrib bersama Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kintar. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Pera FM.

0: Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam Yuk Yong. Kita ada background sikit di belakang yang menghiburkan kita. Apa dia?
2: Bekas pet.
1: Kau ada nampak bekas pet Nana ada dekat sini? Dah satu hal pula di pembukaan kita nak kena cari, nak menyelesaikan masalah Nana. Tapi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada DJ Nana yang dah pun menemani komedi ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan sekarang ini dah pun memasuki jam 7 malam, maka bermulalah tugasan Aida untuk menemani koma malam hujung minggu lah kita hari ini, ya. Dan semestinya ramai yang teruja untuk bertemu dengan malam ini. Mestilah kan, itu yang kedua. Yang pertama teruja bertemu dengan malam minggu, yang kedua teruja bertemu dengan saya di 5 jam terakhir untuk hari terakhir dia Nana balik. Di hari yang terakhir untuk bulan Julai ini, jadi Aida menemani koma sebelum kita nak bertemu dengan bulan kemerdekaan esok 1 Ogos 2026. Apa-apa you dulu kita dekat Nana. Bye. Jadi Aida akan temankan koma sepanjang 5 jam terakhir ini. Janji, ada janji akan temankan koma sehingga jam bye-bye 12:30 malam nanti. Jadi koma kena terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan kami. Dan semestinya di jam yang pertama pula sepanjang 5 jam ini ada perkongsian, ada perisian yang menarik semestinya ada nak kongsikan dengan koma. Jadi ada temankan koma di jam yang pertama ini dengan lagu-lagu yang dekat dengan jiwa, iaitu lagu-lagu ketuhanan, juga lagu-lagu nasyid yang akan memberikan ketenangan dan ruang untuk kita lebih santai dan beristirahat. Jom kita nak dengar Yasin, Salsabila.
3: Waktu pagi ke?
4: Selamat pagi, sayang.
3: Petang ke?
4: Terbetang di pinggir bukit.
3: Malam ke?
4: Ketika malam kita bersama.
3: Untuk koma aja.
5: Hiburan berinformasi. Perak FM. Station anda.
3: Untuk koma aja.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

Assalamualaikum, salam maghrib, Yop Yong. Terima kasih kerana masih lagi setia bertemankan PRFM ketika ini dan terima kasih ada ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp PRFM. Dan bersama dengan Aida ketika ini, Syarul, nak ucapkan terima kasih buat Nana. Semoga selamat sampai didoakan dan dikongsikan cuaca di Taiping. Alhamdulillah, baik-baik sahaja dan menemani Aida di ruangan atau kaum sehingga tamat siaran nanti. Juga nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan ketika ini juga kita menantikan laungan azan untuk fardu maghrib yang akan berkumandang seketika nanti tepat jam 7.34 minit malam, yang mana menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan Aida juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Dan juga di jam yang pertama ini Aida kongsikan dan kita akan bersama-sama ikuti rancangan Al-Quran dan terjemahan untuk surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120. Juga kita akan ikuti perkongsian ilmu rancangan Nida Uli Islam bertajuk Rahsia Surah Al-Mu. Jadi terus kekal mendengarkan PRFM di mana aja kamu berada, untuk koma aja. Cuba.

khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, iaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka.

0: Israel.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di padang mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang padang mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di padang mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah flat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku akan perkenankan doa kamu.
2: Mu'atul Jannah
6: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
7: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
8: Era FM, hiburan berinformasi.
9: Hai, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
10: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
9: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
10: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
9: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
10: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
9: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tonton.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kepada semua itu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Assalamualaikum. Selamat malam, Yup Yong. Pertemuan kita di ruangan Atu Koma ini sudah pun memasuki jam yang kedua dah. Memasuki jam 8 malam, di mana inilah jam yang menjadi kegemaran. Bukan sahaja Koma, Aida pun sama. Sebab malam ni, jam ini kita boleh sama-sama berkongsi cita rasa. Aida boleh tahu lagu-lagu kegemaran Koma sebab Aida tunaikan lagu-lagu pilihan dan permintaan Koma di ruangan seleksi pendengar. Era 80-an sehingga yang terkini, Koma nak dengar lagu tempatan ke antarabangsa ke lagu rancak balada, apa genre sekalipun, jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Utara FM untuk koma aja.
2: Jom Aida nak payung lagu-lagu pilihan malam ini dan bersama dengan Aida malam ini di ruangan WhatsApp Perak FM. Kita ada Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Itu je. Nak bertegur sapa lah ya malam ni. Kita nak berkenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi waalaikumsalam. Saya Aida Sazali. Menemani koma sehingga jam 12 malam nanti. Abang Sam dari Meru Raya temankan Aida malam ni dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Louis Capaldi, Someone You Love. Abang Sam ni memang suka lagu-lagu yang romantik. Dan Abang Fendi Jelapang nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Senyumlah Kuala Lumpur. Teringat zaman bujang mencari kerja di ibu kota dan bertemu cinta di sana dan akhirnya berumah tangga hingga sekarang. Alhamdulillah, bahagia hingga ke jannah kita doakan. Dan juga Abang Boboy Sungai Tiang malam ni nak dengarkan lagu dari kumpulan Kali Fah, Cinta dan Sayang, ditujukan kepada apek sekeluarga di Hujung Rintih. Moga sihat-sihat selalu. Dan juga buat Kak Liza, lagu pilihannya tak dapatlah dia mainkan malam ini, tapi diharapkan Kak Liza terus terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Terima kasih Kak Liza ya. Dan jom kita terus dengarkan lagu pilihan pendengar malam ini. Komo pun boleh hantarkan permintaan dan juga hantarkan ucapan pun boleh, nanti Aida baca dan Aida sampaikan kata-kata cinta dan rindu koma itu. Kita nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Senyumlah Kuala Lumpur. Hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010 200 7055. Jangan kat WhatsApp koma.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Wah, saya pula saya dah dengar lagu pilihan Abang Sam ni, Someone You Loved. Dan diharapkan walaupun jodoh tidak berpanjangan dan tidak berkekalan, semuanya yang mana melalui fasa ini mungkin yang sedang mendengarkan ketika ini diberikan ketabahan, kesabaran dan ada pengganti yang lebih baik untuk kita dan koma ya. Jaga dan mainkan lagu pilihan yang seterusnya di ruangan seleksi pendengar ini. Ada nak tunaikan permintaan Azman Rizal dari Kampung Esir dan Punggur Tanjung Keramat lengkap dengan ucapannya. Assalamualaikum DJ Aida, selamat berkonti malam ni. Semoga sihat selalu dan cuaca di sini baik malam ni, alhamdulillah. Untuk seleksi malam ini saya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Khatijah Ibrahim bertajuk Ku Ingin Lari. Lagu ya. Lagu untuk hiburan sendiri, juga untuk saudara mara yang mengenali diri saya, juga buat semua yang sedang mendengarkan Nabar FM ketika ini. Diucapkan juga kepada warga kerja hospital mana tu? Di seluruh daerah. Baik-baik, terima kasih atas kiriman dan ucapannya. Juga ada nak mainkan lagu pilihan Din dari Tasik Ipoh, nak dengarkan lagu pilihannya bertajuk Asli, nyanyian Nash. Dan juga ini pilihan Taufik, nak dengarkan lagu dari Gigil, Penasaran, ditujukan kepada Abang Boboy. Dan ada ucapkan maaf juga ya kepada Riz dengan lagu pilihannya tak dapat Aida mainkan malam ini. Namun diharapkan Riz tetap terhibur dan dapat beristirahat bersama-sama dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Jom kita nak dengarkan Gigil, Penasaran, hanya di Pira FM untuk koma aja.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa, nian enso.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Dari jam 8 malam tadi, Aida dah mainkan lagu-lagu pilihan pendengar sebab sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Jadi kalau korang nak lagu korang dimainkan, kalau korang nak beristirahat ataupun sambil bekerja, sambil memandu, nak dengarkan lagu pilihan korang, lagu kegemaran korang, nak sing along sekali, terus hantarkan di 010-200-7055 lagu apa yang korang nak dengar malam ini. Tapi untuk seketika ini, kita nak berehat kerana kita nak berikan laluan untuk lawangan azan sebentar nanti tepat jam 8.47 minit malam menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kita bolehlah mula-mula boleh bermula untuk melakukan persediaan untuk menunaikan ibadah solat. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan terus kekal mendengarkan Pera FM 18 jam sehari di mana aja koma berada.

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni, contoh kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil je, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca, dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.
5: No, hiburan berinformasi untuk koma aja.
6: Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz.

0: semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazamah.
4: Saya Wani Hasfita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syami.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengejasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landscape ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, tentu orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke, Ben? Kalau orang itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Komenak yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Era FM untuk koma aja.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Yup Yong bertemankan saya Aida Sezali. Ketika ini kita berada di ruangan Artikoma 7 malam sehingga 12 tengah malam dan kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar. Jadi ada nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini dan di jam yang pertama dah banyak dah Aida mainkan lagu-lagu koma. Jom di jam yang kedua ni lagu apa pula Aida nak payung? Aida nak payung lagu pilihan Apek dari Taman Gading Batu Gajah. Nak tunjukkan lagu ini kepada warga Taman Gading bertajuk Kekasihku daripada kumpulan Rahmat. Juga bersama dengan Aida malam ini, salam malam Kak Datin. Ai. Siapa Kak Datin tu? Aida ke? Aida belum lagi berkahwin dengan Datuk. Macam mana Aida boleh jadi Kak Datin sekarang ni? Temani Jack Rasta dari Batu Gajah. Satu kampung ke ni? Katanya payung satu lagu dari kumpulan Data bertajuk Permaisuri. Ditujukan buat isteri tersayang Rose. Senyum sokmo. Iya, makasih katanya. Jom kita nak dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM. Sesuai dengan nombor satu, Orang Perak.
3: Kalau kata korban nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 01020 7055.

Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat Yop Yong buat yang sedang bertugas malam ini. Selamat menjalankan tugasan dan amanah yang diberikan buat yang sedang memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan para FM ketika ini. Dan sebentar nanti Yop Yong, kita akan bersama-sama ikuti dokumentari khas di sebalik pintu PRR daripada Persepsi kepada Transformasi, terbitan Nur Ain Abu Bakar. Dan untuk makluman Yop Yong, pendengar setia para FM, juga hari ini 31 Julai 2026, selain hari ini merupakan hari terakhir untuk bulan Julai bagi tahun ini, 31 Julai juga merupakan hari untuk kita mengingati, mengenang dan menghargai jasa pahlawan-pahlawan yang sudah pernah berbakti kepada negara. Jadi hari ini merupakan hari pahlawan negara bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan bagi tahun 2026.

0: Hari Pahlawan disambut pada 31 Julai setiap tahun sebagai hari untuk kita mengenang dan menghargai jasa serta pengorbanan para pahlawan negara, khususnya anggota pasukan keselamatan yang mempertahankan keamanan dan kedaulatan Malaysia. Tarikh 31 Julai dipilih bersempena dengan tamatnya darurat di Malaysia pada 31 Julai 1960. Sambutan Hari Pahlawan mula diadakan pada 4 Ogos 1968 sebelum kembali ditetapkan pada 31 Julai mulai tahun 1972. Sejak 1968 juga, sambutan ini dianjurkan secara bergilir antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk tahun 2026, Hari Pahlawan membawa tema Mengenang Jasa Mengukuh Pertahanan. Tema ini mengingatkan kita kepada jasa pahlawan terdahulu, termasuk mereka yang berdepan ancaman ketika era darurat dan konfrontasi. Dan hari ini, keamanan yang kita nikmati bukanlah sesuatu yang datang begitu sahaja.
1: Ditembak dan ditetak pengganas, pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
2: DSP Muhammad Hasnal yang cedera parah ketika melaksanakan misi untuk negara.
0: Ada yang berkorban masa, ada yang berjauhan dengan keluarga, dan ada yang gugur demi memastikan negara terus aman dan berdaulat.
3: Sebagai rakyat Malaysia, kewajipan kita mempertahankan negara itu adalah sesuatu yang dituntutlah. Maksudnya jika kita diserang, wajib kita mempertahankan negara.
0: Jadi menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengingati nama mereka. Kita juga boleh menghargai pengorbanan itu dengan menjaga keamanan, memelihara perpaduan dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Buat semua anggota keselamatan, veteran dan mereka yang pernah berkhidmat demi negara, terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pahlawan 2026, mengenang jasa mengukuh pertahanan dari kami di Perak FM.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Setiap pagi, sebuah pintu rumah dibuka. Ada ibu yang menyediakan sarapan. Ada anak-anak yang bersiap ke sekolah. Ada bapa yang keluar mencari rezeki. Rutin yang kelihatan biasa, namun di sebalik setiap pintu itu, ada sebuah kehidupan yang sedang dibina. Bagi kebanyakan keluarga, rumah bukan sekadar tempat berlindung. Ia adalah ruang untuk membesarkan anak-anak, tempat menyimpan kenangan dan tempat membina harapan. Namun bagi sebahagian penghuni program perumahan rakyat atau PPR, kehidupan harian pernah berdepan cabaran. Antaranya, kemudahan asas yang menjadi keperluan utama. Bagi Norli Yaakob, masalah lift bukan sekadar gangguan harian. Ia memberi kesan kepada keselamatan dan kehidupan penghuni.
2: Lift dia selalu problem. Sampai ada satu tahap tu, kecemasan kan? Sampai lift bomba pun rosak. Jadi sampai yang mana duduk tingkat atas tu payahlah kalau macam sakit ke apa kan. Pernah ada sampai jadi kematian lah.
1: Norli Yaakob, penghuni PPR Jalan Hospital. Bagi penghuni yang tinggal di tingkat tinggi, lift bukan sekadar kemudahan. Ia adalah penghubung antara rumah dan kehidupan di luar.
2: Itu sebabnya bila yang mana duduk atas tu, kesian dekat orang atas. Yang macam orang meniaga ke apa kan, dia pernah buat turun barang ke.
1: Norli Yaakob. Namun, masalah yang pernah dilalui penghuni tidak menggambarkan keseluruhan wajah PPR. Kerana di sebalik cabaran itu, ada keluarga yang terus bertahan, ada anak-anak yang membesar dan ada komuniti yang menjadikan sebuah rumah sebagai titik permulaan kehidupan. Usaha mengubah keadaan itu memerlukan lebih daripada sekadar pembaikan fizikal. Ia memerlukan perubahan yang boleh dilihat dan dirasai. Apabila menyebut PPR, pelbagai persepsi sering muncul. Bangunan lama, kemudahan terhad, masalah penyelenggaraan atau sebuah kawasan yang sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran sosial. Persepsi yang terbina bertahun-tahun tidak berubah hanya dengan kata-kata. Ia memerlukan bukti melalui perubahan yang boleh dilihat dan dirasai. Namun, di sebalik persepsi itu, ada komuniti yang menjalani kehidupan seperti masyarakat lain. Ada penghuni yang sudah puluhan tahun menetap, membesarkan keluarga dan membina kehidupan. Bagi Tio Ah Tai, yang telah tinggal di PPR Jalan Hospital hampir 2 dekad, perubahan bukan sekadar sesuatu yang dilihat, tetapi sesuatu yang dirasai.
3: Dulu dia korang sikit, kotor. Sekarang banyak bersih. Kerja banyak baik.
1: Tio Ah Tai, penghuni PPR Jalan Hospital. Perubahan yang mungkin kelihatan kecil sebenarnya memberi makna besar kepada penghuni. Kerana

0: ada kisah manusia yang tidak selalu dilihat. Mengubah sebuah kediaman bukan sekadar kerja membaiki bangunan. Ia adalah usaha memulihkan keyakinan manusia yang tinggal di dalamnya. Di Perak, usaha memperkukuh pengurusan program perumahan rakyat dilaksanakan melalui kerjasama kerajaan negeri bersama Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak atau LPHP. Kerja penyelenggaraan dan naik taraf dilaksanakan bagi memastikan kemudahan asas terus berfungsi serta memberi keselesaan kepada penghuni.
1: Untuk LPHP, kita menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan lah dan juga naik taraf. So, antara kerja-kerja selenggara bangunan ni adalah macam mengecat semula bangunan, turapkan jalan di luar PPR tu, naikkan lampu daripada LED kepada solar, dan juga naikkan taraf sistem elektrik dan pencahayaan, dan juga selenggara lift lah, yang mana PPR yang ada lift.
0: Zaitina Wan Nasir, Ketua Pegawai Eksekutif LPHP. Namun, transformasi sebenar bukan hanya pada perubahan fizikal. Ia juga tentang memastikan masalah penghuni diberi perhatian. Setiap aduan perlu diterjemahkan kepada tindakan supaya kemudahan yang disediakan benar-benar memberi manfaat.
1: Kita ada buat kontraktor penyelenggaraan dan juga kita tempatkan penyelia skim di beberapa projek lah. Kita ada pejabat pengurusan kita dan di pejabat tu penghuni PPR boleh buat aduan lah. Tapi sekarang ni secara manual lagi, secara borang, dan kita ada kontraktor penyelenggaraan yang kita lantik dari semasa ke semasa.
0: Zaitina Wan Nasir. Daripada aduan penghuni kepada tindakan penyelenggaraan, setiap usaha menjadi sebahagian daripada proses mengubah kualiti hidup masyarakat. Sebuah transformasi memerlukan pelaburan. Tetapi, nilai sebenar bukan hanya pada jumlah yang dibelanjakan. Sebaliknya, pada perubahan yang dirasai manusia.
1: Bagi tahun 2025, kita alhamdulillah telah mendapat peruntukan dan telah membelanjakan sejumlah 6.6 juta bagi tujuan pengurusan keseluruhan PPR kat Perak ni. Kita ada 16 skim PPR, tapi untuk 2025 ni kita melaksanakan kerja-kerja naik taraf ke atas 12 skim PPR dan melibatkan penghuni PPR yang berjumlah 8,500 yang mendapat manfaat daripada kerja-kerja naik taraf dan selenggara ni.
0: Zaitina Wan Nasir, bagi 8,500 penghuni yang menerima manfaat, angka itu bukan sekadar statistik. Ia membawa perubahan yang dekat dengan kehidupan harian. Lift yang lebih selamat, kawasan kediaman yang lebih terurus, kemudahan yang lebih selesa dan persekitaran yang memberi keyakinan untuk keluarga terus membina kehidupan. Kerana akhirnya, sebuah transformasi tidak hanya mengubah bangunan tetapi mengubah pengalaman manusia yang tinggal di dalamnya. Sebuah perumahan tidak akan hidup hanya kerana bangunannya. Ia hidup kerana manusia yang berada di dalamnya. Jiran yang saling mengenali, penduduk yang saling membantu dan komuniti yang bersama-sama menjaga tempat tinggal mereka. Atas kesedaran itu, pembangunan perumahan rakyat turut memberi perhatian kepada aspek sosial termasuk penyediaan ruang komuniti. Bagi penghuni PPR, ruang komuniti atau RUKOM menjadi tempat suara penduduk didengari, tempat idea dikongsi dan tempat hubungan kejiranan diperkukuhkan.
2: Di situlah kita boleh bertukar pendapat, kita boleh buat satu-satu, kita boleh merancang satu-satu aktiviti yang melibatkan penduduk lah.
0: Nur Faradila Ibrahim, penghuni PPR Jalan Hospital. Daripada sekadar tinggal dalam blok yang sama, penduduk mula membina rasa kebersamaan.
3: Tempat ni sekurang-kurangnya dapatlah budak-budak bermain, dia orang main jam, dia orang main apa tu, snake and ladder tu kan kat sini. Main lah budak-budak kan. Itu mak-mak pun datang sembang, gossiping petang-petang.
0: Abdul Ghani Abdul Samad, penghuni PPR Jalan Hospital. Kerana sebuah kediaman yang berjaya bukan hanya apabila bangunannya lebih baik, tetapi apabila manusia di dalamnya mula berasa mereka sebahagian daripada perubahan.

0: itu. Transformasi yang berlaku hari ini bukan sekadar menaik taraf bangunan. Ia turut mengubah cara negara melihat perumahan rakyat. Daripada program perumahan rakyat, kini ia berkembang menjadi program residensi rakyat, PRR. Satu pendekatan baru yang bukan sekadar menukar nama, tetapi membawa perubahan daripada menyediakan tempat tinggal kepada membina kehidupan.
1: Mengapa itu PRR diperkenalkan? Kerana ia adalah selaras dengan aspirasi Malaysia Madani supaya rakyat yang duduk di perumahan awam itu juga bermaruah. Bukan saja selamat selesa tapi juga bermaruah.
0: YB Ngakomeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi merealisasikan hasrat itu, KPKT memperkenalkan konsep kediaman yang lebih moden dan berkualiti. Setiap projek PRR bakal dilengkapi pelbagai ciri baru seperti smart home, smart lock, kad akses keselamatan mengikut aras kediaman serta penggunaan tenaga boleh diperbaharui melalui panel solar. Pendekatan ini bukan sekadar memperkenalkan teknologi tetapi mewujudkan persekitaran yang lebih selamat, selesa dan lestari untuk didiami.
1: Menjadikan dia taraf kondominium, bukan lagi sebagai PPR.
0: YB Ngakomeng. Perubahan itu turut disokong dengan budaya tanggungjawab bersama. Penghuni digalakkan membayar yuran penyelenggaraan supaya bangunan sentiasa berada dalam keadaan baik dan kemudahan dapat dinikmati oleh semua. Dalam masa sama, kerajaan turut menggalakkan kerajaan negeri menyediakan tanah bagi mempercepat pembinaan PRR sekaligus mengurangkan kos pembangunan dan membolehkan lebih banyak peruntukan disalurkan kepada kualiti kediaman. Matlamatnya jelas, bukan sekadar menyediakan rumah mampu milik tetapi membina komuniti yang lebih berkualiti.
1: Di bawah PPR ini, kita bukan saja nak ubah nasib rakyat, kita juga nak ubah persepsi masyarakat seolah-olah penduduk PPR itu macam mereka adalah golongan berpendapatan miskin. Tapi kini di bawah PRR, mereka juga akan diberikan kebajikan dia dituduk di bangunan yang setaraf dengan kondominium, selamat, selesa, berdaya huni serta mampan dan lestari.
0: YB Ngakomeng. Itulah perubahan sebenar yang ingin dibawa menerusi PRR. Daripada sebuah perumahan yang sering dikaitkan dengan pelbagai stigma kepada sebuah kediaman yang memberi rasa bangga kepada penghuninya. Kerana akhirnya, rumah bukan sekadar dibina dengan batu, simen dan besi tetapi dengan maruah, harapan dan keyakinan bahawa setiap keluarga berhak menikmati kehidupan yang lebih baik. Di sebalik setiap pintu PRR, ada keluarga yang menyimpan impian, ada anak-anak yang membesar dengan harapan, ada komuniti yang belajar bangkit bersama dan ada sebuah dasar yang sedang mengubah wajah perumahan awam negara daripada menaik taraf bangunan kepada mengangkat martabat penghuninya. Kerana kejayaan sesebuah dasar bukan hanya diukur melalui jumlah rumah yang dibina tetapi melalui kehidupan yang berjaya diubah. Di sebalik pintu PRR, daripada persepsi kepada transformasi. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM.
2: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
3: Perak FM. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Kita berada di 5 minit terakhir untuk ruangan dan seleksi pendengar. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang bersama-sama dengan Aida untuk 2 jam ini berkongsi rasa, berkongsi cerita dan berkongsi cita rasa lagu-lagu kegemaran koma bersama dengan Aida malam ini. Ada lagu-lagu yang semualah kita boleh sing along, yang kita boleh feeling sama-sama. Dan untuk minit yang terakhir ni, Aida nak payung Kak Mawar, nak dengarkan lagu Hatan. Aida payung Memburu Rindu. Diharapkan semua terhibur malam ini, walaupun ruangan seleksi pendengar untuk malam ini sudah pun berakhir. Namun ruangan WhatsApp Pro FM 0102007055 sentiasa terbuka untuk kongsikan ucapan, cerita dan perancangan koma untuk hujung minggu. Jom dengarkan hanya di Pro FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

Assalamualaikum, selamat malam pendengar setia Perak FM. Bersama dengan Aida malam ini di ruangan Atacom. Kita berada di jam yang keempat untuk ruangan ini. Hari ini, apa khabar semuanya? Apa yang koma buat malam ini? Buat koma yang sedang bekerja, selamat bertugas ya. Samalah kita ke bekerja. Esok kita berhujung minggu. Jangan risau. Dan ada nak baca ucapan dan kiriman sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih ada ucapkan. Kita ada Kak Ita Chot dah buat ucapan selamat malam kepada sahabat-sahabat grup CJU, rakan-rakan FB, istimewa katanya buat sis garam dan si Aida. Semoga semuanya terhibur malam ini. Juga terima kasih ada ucapkan buat Kak Aziz Zabaha yang hadir dari Tasik Ipoh, ramai yang menemani Aida malam ini. Dan Aida nak baca kiriman daripada Abah Top dari Felda Lawin Selatan Negeri. Katanya alkisahnya lah kan sis, hari ini hari lahir Abah Top. By the way, saya tersalah katanya. Sebab ingatkan, ini hari baru 30 Julai. Petang tadi nasib baik anak sulung Abah. Salam Abah. Katanya kakak pun, si anak sulung ni lah kakak. Wish hari ini barulah Abah sedar. Hari ini tarikhnya 31 Julai 2026. Dan Abah Top juga nak ucapkan terima kasih katanya kepada mak. Sebab dah mengandungkan, melahirkan, menyusukan, membesarkan, mengajarkan, juga hantar ke sekolah agar mendapat pendidikan. Tetap bersabar, tetap tenang walaupun ada ketikanya perangai cek lebih daripada tut. Jangan sebutlah, tak baiklah. Mana ada, Abah Top baik je, good boy orang kata. Lebih parah lagi katanya, seringlah kali dituduh, dikatakan kapla, kepala penghasut kawan-kawan dalam membuat kesalahan, kejahatan, pelakuan yang tak ketahuan. Dan juga orang kata cek minta maaf lah kata kepada mak. Halalkan makan minum yang mak bagi pada cek nah. Terima kasih katanya. Selamat hari lahir Aida ucapkan buat Abah Top. Semoga panjang umur, murah rezeki, dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bagus Abah Top ni. Ini Aida kata ni good boy ni. Walaupun ini harinya, hari yang orang kata Abah of the day. Tapi tetap ingat ibunya yang melahirkan, yang membesarkan, jasa bakti ibu kepada kehidupan dan diri Abah Top. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu malam ni. Aida payung Abah Top, lagu daripada Usop, Sayangi Dia. Yang juga boleh orang kata ditujukan lagu ini buat mak kepada Abah Top. Dan kalau kamu ada ucapan, jom hantarkan di 010-200-7055 FM, Seseri Radio No. 1 Orang Perak.

0: Sudahkah anda bertanya kabar orang tua anda di kampung?
1: Apa kabar orang kampung?
2: Hello.
3: Ibu dan ayah sihat ke?
2: Oh, sihat.
3: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

0: tanyalah kabar mereka. Manalah tahu anda mampu memberikan senyuman kepada mereka.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.

Perfam hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Selamat malam Yub Yung. Esok kita berhujung minggu. Jadi apa perancangan koma? Dan ada satu perkongsian yang sebenarnya ini adalah perkongsian yang bercampur baurlah emosi. Sebab hari ini dan semalam yang mana Aida saksikan di media sosial, ramai yang berkongsi satu kejadian yang seperti Aida sebutkan tadi, banyak mengundanglah pelbagai reaksi. Ada yang meluahkan rasa takut sebab anjing yang dipelihara dibiarkan berkeliaran sehingga mengganggu orang lalu lalang, termasuk mereka yang nak ke masjid, ke pasar, terutama sekali kanak-kanak. Malahan yang lebih merisaukan, ada juga yang dilaporkan cedera serius akibat dikejar. Dan dalam masa yang sama, ramai juga sedih apabila akhirnya haiwan itu, anjing itu ditangkap dan mati selepas dijerat. Aida rasa bila Aida ceritakan ini, ramai yang dapat agak, ramai yang dah tahu apa yang Aida nak kongsikan ini. Jadi sekali lagi Aida ingatkan, pengajaran untuk kita, apapun pendirian kita, satu perkara yang jelas, tanggungjawab pemilik sangat besar. Jadi kalau kita memilih untuk memelihara haiwan, pastikan ianya tidak membahayakan orang lain, dan bila berdepan dengan masalah, biarlah diselesaikan melalui saluran yang betul, bukan dengan tindakan yang membawa kepada penderitaan yang tidak sepatutnya. Sekali lagi dia ingatkan, yang diberi akal itu adalah kepada manusia. Moga kejadian seperti ini menjadi peringatan kepada kita semua. Keselamatan masyarakat perlu dijaga, tetapi kebajikan haiwan juga jangan kita abaikan. Bila masing-masing menjalankan tanggungjawab, insya-Allah banyak perkara kita boleh elakkan. Sekali lagi, keselamatan orang awam adalah keutamaan. Pemilik perlu bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaan, dan penyelesaian sebaiknya dibuat melalui pihak berkuasa atau saluran yang sesuai, bukan dengan tindakan yang boleh menyebabkan kekejaman terhadap haiwan. Pro FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja. Tak payah nak tembel.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Dengan lagu-lagu ini.

Hafiz Nokta Cinta. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan. Aida Payung Koma untuk malam ini. Terima kasih semua sahabat pendengar Pera FM yang temankan Aida malam ini. Soleha katanya malam ni nak gerak balik Taiping. Hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga ucapan selamat malam dari Hafiz Abdullah. Selamat malam juga Mantashaw katanya selamat malam. Selamat berkonti. Malam ni sambil relax-relax nak dengar lagu-lagu yang dah pun dipilih pendengar setia tadi di ruangan seleksi pendengar. Dan sekarang ini lagu-lagu yang Aida Payung pula lah ya. Terima kasih juga buat Suhaimi, juga Kak Ros. Lagi kita ada ini Nolan dari Petaling Bido, juga Wan, Cici, ramai lagi. Kita ada Abang Din dengan pantunnya malam ini. Batang kelapa digantung pelita, panjut dibuat tempurung kelapa. Terlalu bahagia kalau bercinta, terputus kasih jiwa kan hampa. Di sebalik pantun ada pengajaran dan pesanan yang dititipkan buat semua pendengar setiap Pera FM. Terima kasih Kak Ahli Zabaha dan juga Kak Ita Chot. Dan seketika nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama. Juga di jam yang terakhir untuk ruangan ini, Aida payungkan lagu-lagu selama satu jam tanpa henti di ruangan Zona Music. Terus kekal dengan Kamera FM di mana juga kamu berada untuk koma aja.

0: Dengan RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

0: apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Yop Yon, tugasan Aida menemani koma untuk ruangan Arta Koma. Edisi hari ini 31 Julai 2026 menghampiri ke penghujungnya. Selamat malam dan selamat berhujung minggu Aida ucapkan buat semuanya. Jangan lupa untuk gunakan ruang dan peluang ini untuk bersama-sama yang tersayang. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum, salam hormat.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu. Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kurang mana dia?
1: Senario dengan cerita apa? Membulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda? Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni tak, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk tiga pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. Tiga pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pojok hati.

0: lagu jutaan One Officer lirik oleh Nora Yati, Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Anazam.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya, kita dapat kita
0: juga. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kan kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sebab mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Dan kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Ya, lagi-lagi kita rasa daerah seluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang contoh masa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ Ki, apa DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buat kita setia dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang-senang FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak tu silakan. 019-974-2966. 019-974-2966 untuk Abang Nazar. Selamat bertugas, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Mawan dari Perit, Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras, alhamdulillah syukur.
2: Wes suwi orang ngomong garu Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wes suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wes suwi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah eh. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan ah.
2: Wes.
0: Lau apa?
2: Wes anu ko wes warek lagi.
0: Wes warek, alhamdulillah syukur.
2: Kewarekan kalau Jawa ngomong.
0: Iyalah, mentong.
2: Mentong. Wes kena ngwetan kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat yang mengenali Pawan. Semua untuk Wakna, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang Kaimah Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang di masak iki pun.
0: Nah, nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM. Itu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 atau 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni? Ya?
3: Pak Long Kuala Tiau Arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duduk urik Pak Long. Dia punya hidup.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh.
3: Kaya tengok buruk hantu yang banyak-banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, Kuala Tiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut, dengan pasal dandut lagi, hati
0: babak. Cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Ahmad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah, Pak Long. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua. Yang nak buat satu tu, apa, ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya.
3: Semualah, semua geng-geng orang tu lah.
0: Baik, terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik,
3: okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti, luncur.

24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RT.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Dun Alip Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur, jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan, akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Dan inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit lah. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Patutnya dah berakhir semalam, tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai kita ada UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail, Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RSF members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Bad, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, Nenek Ani, Syah Putra, Mesing, Johor, Zainal Husin, Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal, dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Pucung Selangor. Yes, YMC katanya, luncur jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abang JJ Gemas, kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santali Beruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok ya. Terus beribu lagi, ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman, Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Oi, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawu dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur AJK, KP. Nampakin Burger 7E Baling. Kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Puteri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15 Hati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itachan, Anak Kedah Channel, Puteri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Alisa Muhammad, Ajit 8189, kita ada Asna Surani juga, sama lagi Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Beru, Asnor, Aki, Azamri, Kak Awah, Bulat, Wasi 77, Mesara, Asmam 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikri 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina, Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Nama yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bang, semua hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan bersama Erosaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Coach Coach Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Coach Coach Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keburuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keburuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Tak nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berunsur kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir, namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadia, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida DSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojis, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zack, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, terubur-terubur, kasih tempel light ya. Once Pawi, saya hadir. Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda. Layan perasaan sambil terimbau kenangan. Kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik. Ya? Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur, hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ AA dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026, maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSM member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSM member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa juga lah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Aliza dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Risi, Rinova tengah naik lori ni bang katanya. Saya ikut suami saya. Wuih mantap. Jadi Clendon, Clendon, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampapan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa-Isa juga, Rentap Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef, Cik Zura 82, Azila MDJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Jom Iza, Abang Zai, Brunei, terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim teroder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Topian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azlina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan.

rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3.1 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi. Untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini. 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Rasa buruk katanya tengah makan tom yum. Mantap. Oh ya, yeah, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraft tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
Semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beriwa dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Hard dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengokkan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah, Sabaria, Awang, Farifah, Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chome, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaburkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya juga kata salam abang manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama. Kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan suatu waktu dahulu. Semua dah terimbau kenangan kan. Walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi. Untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut, waktu ini sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh panas je kan. Mengeluh panas, ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papas, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lacoste, Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Pok Ya Con Chode, Khadija. Kita ada siapa lagi? Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin. Pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga. Kak Iyah juga memberikan salam. Okay, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni, semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh. Saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak. Syukur sebenarnya, saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya. Kerana sokongan daripada anda semua, pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso. Kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, yeah. Siti Fatihah, Tazali, Hajano, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir ya, Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sempena PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh, keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasional Gemburuan tu.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5.7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Menara Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlinah Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumpalan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Saf Ejeki, dimuliakan para alim ulama dan saf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insyaAllah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan, yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman, yang perkaitannya kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang, tidak lain tidak bukan itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh maupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman maupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa alaihissalam, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek, satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa, kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab, persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita, yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum hakam dan sebagai contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa alaihissalam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman maupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang, tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang. Satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ia bukan hanya berlaku pada satu malam. Ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun. Tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah depi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini benda yang mustahil pada adat manusia. Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu bila kita sebut, tuan-tuan, dalam perbahasan kita, permulaan dalam hidup manusia, ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berdasarkan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang persoalan logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik. Bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal, ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas. Apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Ketua-tua pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq. Diciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu adalah serumpun darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad atayna Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh. Ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya. Ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Segala-galanya kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya, apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, ia berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada salat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bisalati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salat tukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya solat yang menghadap pada baitul maqdis sebagai cerita pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asasnya Allah tidak sia-siakan solat yang ada dalam kehidupan manusia.
2: Allahumma

komposernya Dr. M. Nasir, Seceringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung, dah ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Dah masuk hari kebangsaan, bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan ada yang saya boleh mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah menyediakan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: untuk koma je.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di edisi Sabtu, 1 Ogos 2026 bersama 17 Safar 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin akan bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi. Ditemani penolong jurutera bertugas di Bilik Pusat Kawalan pada pagi ini, Fazil Hamid dan juga Nurul Amelin Osman. InsyaAllah memulakan siaran kita untuk pertemuan hari ini bersama saya. Dan telah pun berkumandangnya azan pada pukul 6.02 minit pagi sebentar tadi, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh. Jadi bersegeralah kita menunaikan solat fardu subuh, kerana waktunya singkat dengan syuruk menjelang tepat pukul 7.10 minit pagi nanti. Kepada yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Mungkin lokasi yang anda tuju jauh barangkali, boleh berhenti seketika kalau tak mampu untuk meneruskan pemanduan di kawasan-kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya ataupun di tempat-tempat yang selamat di laluan persekutuan. Boleh juga menunaikan solat fardu subuh, kerana telah pun masuk waktu solat fardu subuh tepat pukul 6.02 minit pagi sebentar tadi. Teruskan bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: بك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah wahai Allah. Jadi bagaimana antara seninya begini? Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

sedangkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. 6.39 minit pagi pertemuan kita di hari Sabtu, 1 Ogos 17 Safar. Okey, kita dah pun melangkah ke bulan kemerdekaan. Apa yang perlu kita buat eh? Okey, pastikan selain dari pastikan rumah kita sentiasa bersih, kita pastikan juga jalur gemilang terpasang, terberkibar megah di rumah kita. Menunjukkan rasa kecintaan patriotik kita kepada tanah air ini. Kalau jalur gemilang tu dah lusuh ataupun dah rosak ataupun tak layak untuk berada di tempatnya, kita gantikan yang baru. Terima kasih rakan-rakan yang menyapa Perak FM pada pagi ini. Seawal pukul 3.22 minit pagi, Cok Ali dari Taman Sri Ara, Parit, selamat mengerjakan solat sunat tahajud. Oh, ini pada pukul 3.22 tadi. Cok Ali nak hantar kepada siapa ni? Pada National FM ataupun pada Perak FM? Okey. Tapi selamat menyambut selera lah pada waktu pagi sebegini ni. Kerjanya pagi ni katanya persiapan memasang jalur gemilang di halaman rumah. Merdeka, merdeka, merdeka. Okey, terbaiklah Cok Ali. Tapi hati-hati ya, kalau memerlukan kerja-kerja itu memerlukan anda berada di tempat yang tinggi, contohnya berhati-hati. Kalau tak mampu, minta bantuan pada mereka yang berkemampuan, anak ataupun rakan-rakan. Okey, terima kasih juga kepada Tuan Zaifuzil. Okey, kirimannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi ucapannya. Sentiasa mendoakan kita ya. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pemudahkan, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Zaifuzil. Kiriman pada pukul 5.02 minit pagi. Rakan saya dia dari warung Manjoy, roti canai warung Manjoy. Amy roti canai warung Manjoy, kamu Manjoy. Saya dah sampai dah eh. Okey, semoga Allah memudahkan segala urusan sahabat kita yang berniaga pada pagi ni. Laris lah perniagaan anda, jualan anda. InsyaAllah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Okey. Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Ucapan selamat pagi dan sihat-sihat selalu. Ucapannya pada Mizi Karaoke juga. Doanya semoga cepat sembuh ya. Sekarang dekat Hospital Bainun. Ya. Yeah. Semoga sahabat kita Mizi segera sembuh ya. Jaga diri, makan ubat. Ini kiriman dari Cik Yah. Terima kasih Cik Yah. Sofia Nordin, Abang Pian dari Kuala Kangsar, selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abang Pian, sentiasa ceria je. Kak Nur Aminah, Muhammad Saleh, Taman Temara, Ipoh, Perak ya. Selamat pagi DJ Tugas. Selamat pagi Kak Nur Aminah. Selamat berkonti, semoga sihat dan ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Baik, terima kasih Perak FM untuk koma aja katanya. Terima kasih yang kerana menghiburkan semua anak-anak tersayang, terutamanya Ikram sekeluarga, Echah sekeluarga, Farah sekeluarga, Grup CJU sahabat, Facebook pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Perak FM, jiran tetangga tak dilupakan. Terbaik-terbaik. Terima kasih Kak Nur Aminah. Tak lupa ya, pada semua saya berdahli keluarga, jiran tetangga, sahabat, handai semua termasuk dalam ucapannya pada pagi ini. Terima kasih. 6.43 minit pagi dan seketika nanti saya bawakan pendengaran anda terus ke Kota Media Angkasa Puri untuk sama-sama ikuti berita dalam utama 7 pagi. Dan selepas itu kita akan kembali bersiaran di Perak FM, sama-sama ikuti pula laporan cuaca dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Jika mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio, kuatkan radio.
2: Perak FM, hiburan berinformasi. kata, kau mendengar lah radio.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang.

0: Biara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap-siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pendidik biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RPM Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Guruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chong Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya

0: ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebalik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi Don N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM Doleh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan pendirian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali bersama di Radio Malaysia BFM 7.17 minit pagi setelah kita ikuti utama 7 pagi dari National FM dan juga hari ini dalam sejarah. Untuk pertemuan kita di Gegar Pagi bersama saya Faizal untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk ketika ini kita akan bersama dalam
1: Cuaca di Perak.
0: Baik, cuaca di Perak pada pagi ini telah pun bersedia di talian Cik Syahrudin dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Batuas. Assalamualaikum Cik Syahrudin.
2: Waalaikumsalam Cik.
0: Apa khabar Cik Syahrudin, sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dah menyorok apa dah?
2: Ya? Yeah?
0: Dah sarapan apa dah?
2: Oh, belum lagi.
0: Belum lagi. Tak apa-apa. Sekejap lagi boleh sarapan. Baik, perkhabaran dari Met Malaysia Batuas, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar FM. Bersama saya, Syahrudin di Perak di Batu Sabtu yang menyampaikan informasi cuaca pada hari ini pada negeri bagi negeri Perak Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk makluman setakat jam ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca menyebabkan negeri Perak. Terusnya untuk tajuan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi cuaca dimakan baik bagi seluruh negeri Perak. Pada 11 petang, hujan berserta ribut bersih di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.mt.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakam Met serta media sosial dan laman media sosial rasmi Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.

0: jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Peramah mesra bukan mengumpan. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Fiera FM, untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Tak koma aja.
1: Untuk koma aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pedagang, salam kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 7.34 minit pagi, pertemuan kita ketika ini edisi Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Lahpun memasuki bulan kebangsaan hari ini. Tahniah kepada anda yang telah pun mengibarkan jalur gemilang, yang telah mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis, di kenderaan. Alhamdulillah, tahniah. Rasa tanggungjawab kita pada tanah air tercinta. Itulah zahirkan perasaan patriotik kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Kalau jumpa, kalau nampak jalur gemilang yang jatuh di jalan raya, di atas tanah, segeralah kita selamatkan, okey? Bukan di situ tempatnya. Dia kena berkibar megah. Bukan diinjak-injak. Di atas, dibiarkan di atas tanah, ya. Okey, terima kasih rakan kita pada pukul 6.55 minit pagi. Kiriman daripada rakan kita ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, Khair namanya, apa khabar? Baik adanya. Khair ataupun DJ Syam dari stesen 18, ya. Baru menyelesaikan tugasan teman pada jam 7.30 pagi tadi. Cuti hari ini dan esok. Dan sekarang tadilah 6.55 minit pagi tadi dalam pemanduan untuk balik ke rumah. Tapi berhenti dulu untuk sarapan bersama dengan isteri. Oh, okay. Sarapan dulu. Lepas tu baru nak teman isteri balik ke mana ni? Kuala Lama. Ziarah kakaknya di sana sambil-sambil tengok kot-kot lah ada lagi buah-buah durian dan sebagainya. Alhamdulillah. InsyaAllah ada tu. Dia orang simpan tu, bang. Katanya, oh nak minta lagu. Baik, bang. Tapi sekarang ni bukan seleksi lagu, permintaan, bang. Tak apa, kalau nak buat permintaan nanti pukul kurang lebih pukul 11, insyaAllah. 11 pagi, okay, bersama dengan rakan penyampai. Ataupun bermula 8 malam seleksi pendengar. Tapi tak apa, apa saya lagu yang diputarkan pagi ini katanya ditujukan untuk isterinya, Puan Rosnawati. I love you so much. Wow. Itulah, ya, buah hati kita, isteri kita yang akan memahami segala kehendak kita. Jadi semoga kekal bahagia sampai syurga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjemput rezeki dan selamat bersiaran di Konti. Dan juga selamat bersiaran bersama dengan rakan-rakan pendengar setiap Perak FM. Untuk koma aja, Abah Top dari FLS Felda Lawin Selatan, Greek. Doa Abah pada pagi ini, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan menerima segala amal perbuatan kita semua. Diharapkan juga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat serta lindungan Allah SWT. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Abah Top dari FLS. Katanya sebarang lagu yang diputarkan untuk hiburan diri sendiri dan juga hiburan semua rakan-rakan pendengar serta Perak FM. Untuk koma aja. Terima kasih, Abah. Saya panggil ayah, ayah lah, tak panggil Abah. Tapi bapak mentua saya panggil Abah. Tapi kalau panggilan untuk ayah ataupun Abah ni, ada yang panggil bapak, kan? Bapak saya dengar garang sangat. Abah saya dengar lembut sangat. Ayah dengan Abah ni tak garang, ayah ni tak garang sangat. Tapi Abah tu dengar lembut sangat. Tapi kalau bapak, tu dia. Okey, kiriman seterusnya. Assalamualaikum, J. Faizal. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih. Salam gegar pagi Sabtu untuk Encik Zaini Muhammad Isa dan juga Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lenggong. Semoga berada dalam lindungan Allah, kesihatan yang baik di samping keluarga tercinta. Terima kasih, Abang Mantasyo dari Bocam. Tak pernah jumpa lagi ni Abang Mantasyo ni, ya. Gambarnya pun tak ada. Tidak boleh juga kenal-kenal rupa, eh. Okey, hiburan pagi ni kita teruskan sebelum kita ikuti utama di akhbar nanti. Seketika nanti dan seterusnya perkongsian dalam Warta Perak tepat pukul 8 pagi.
Teruskan. Yang bersarapan, bersarapan lah. Dimulakan dengan bismillah, disertai dengan alhamdulillah. Semoga rezeki yang kita nikmati menjadi kekuatan untuk kita terus melakukan amal ibadah kepadanya. Terima kasih juga kepada siapa ni? Kak Sal dari Aijada Lawin. Okey. Waalaikumsalam Kak Sal. Layan pagi ni di Pondok Kenayat Greek. Allah Rabbi, dekat mana tu eh? Pondok Kenayat. Tapi di Greek lah katanya. Okey, terima kasih Kak Sal ya. Untuk koma aja terbaik. Okey, kita teruskan hiburan pagi ni. Tetap bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Minit pagi, tepat 7.48 minit pagi. Waktu sekarang yang bertanyakan waktu. Betulkan jam di tangan anda, jam di dinding rumah, jam di mana lagi yang menunjukkan masa, sebab sekali berlalu tak akan kembali. Biar kita menunggu masa, jangan masa menunggu kita. Okey, sebelum kita ikuti Warta Perak seketika nanti yang telah disediakan oleh Ika Zulika Zainuddin, perkongsian daripada saya ketika ini.
1: Utama di Akhbar.
0: Baik, yang saya petik daripada Akhbar Berita Harian pada pagi ini, bekalan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga bulan September. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Diplomasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan oleh Petronas melalui anak syarikat tersenarai awamnya, Petronas Dagangan Berhad. Perkara itu seperti dilaporkan di dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10, katanya menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Dewan Negara bertarikh 29 Julai dikeluarkan hari ini. Seterusnya, di Terengganu, ribuan peserta himpunan RXZ Members 8.0 bersama orang ramai dijamu dengan hidangan 8 kawah gulai daging dan sup tulang percuma di dataran Ajil. Penyelaras program jamuan itu, Zahrudin Muhammad 43 berkata, 3 ekor lembu disembelih untuk menyediakan juadah berkenaan sebagai meraihkan kehadiran pengunjung luar sempena himpunan berkenaan serta masyarakat setempat bersama penduduk kampung. Hasrat menganjurkan jamuan sedemikian bagi memeriahkan acara RXZ sudah dirancang sejak tahun lalu tetapi tidak sempat dilaksanakan berikutan kekangan masa ketika itu. Wow! Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menyiasat laporan penahanan juruterbang Malaysia di Indonesia dari sudut pengawas siliaan, termasuk untuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. CAAM berkata pihaknya sedang mengumpulkan fakta berkaitan insiden yang dilaporkan membabitkan juruterbang itu. Kenyataan itu dibuat susulan laporan seorang juruterbang warga Malaysia berusia 39 tahun ditahan pada 29 Julai selepas didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kg pil ekstasi bernilai sekitar 60 bilion rupiah, sama 13.58 juta ringgit. Sepandai-pandai tupai melompat jatuh ke tanah juga. Okey, berita luar negara saya kongsikan. Angka kematian dalam kejadian runtuhan gunung di perbandaran Chongqing, barat daya China, meningkat kepada 51 orang, manakala 10 mangsa masih belum ditemukan. Lebih 1,100 penduduk dipindahkan susulan kejadian itu, manakala 3 daripada 10 mangsa yang diselamatkan dibenarkan keluar dari hospital. Bencana yang dicetuskan hujan lebat itu berlaku pada 9 pagi 17 Julai di Hanjia, daerah autonomi Pengshui Miao dan Tujia, berhampiran Sungai Wujiang. Lebih 10 bangunan kediaman tertimbus dalam runtuhan berkenaan. Di Sydney, Australia, seorang lelaki didakwa selepas polis di New South Wales, Australia, merampas tanaman ganja hidroponik dari rumah di barat daya Sydney. Pasukan polis New South Wales dalam kenyataan memaklumkan anggota polis melaksanakan waran geledah di rumah berkenaan di Bass Hill, kira-kira 20 km di barat daya pusat bandar Sydney pada pagi semalam, dan menemukan 415 pokok ganja yang ditanam menggunakan sistem hidroponik, dan kesemua pokok ganja itu yang dianggarkan bernilai $1.2 juta, kira-kira $1.2 juta Australia, kira-kira $843,500 Amerika Syarikat, dirampas, dan seorang lelaki berusia 41 tahun didakwa atas pertuduhan menanam tumbuhan terlarang dalam kuantiti komersial, dan jika didapati bersalah, dia berdepan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan dia dinafikan ikat jamin semasa prosiding awal mahkamah. Itu dia. Sedikit berita sukan ya. Penantian selama 16 tahun Datuk Azizul Hasni Awang untuk bergelar juara Sukan Commonwealth berakhir apabila jago berbasikal track negara itu merangkul pingat emas pertama dalam kariernya menerusi acara kirin di Velodrome Sir Chris Hoy Dan kejadian itu

0: sekaligus melengkapkan koleksi pingat Azizul Hasni di pentas Commonwealth selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan kini akhirnya berdiri megah di puncak podium menamatkan episod duka yang menghantuinya sejak edisi Delhi 2010. Tahniah Dato' Azizul Hasni Awang. Dan terakhir untuk ketika ini, jago Muay Thai negara Johan Ghazali Zulfikar terus melalui musim mencabar apabila merekodkan kekalahan kedua berturut-turut tahun ini selepas tewas kepada Ramadan Ondash dari Lubnan pada aksi One Friday Night Fights, and the Inner Circle 24 di Stadium Lumpini, Bangkok. Johan yang lebih dikenali sebagai Jojo terpaksa akur dengan kekalahan menerusi keputusan split decision selepas mengharungi pertarungan sengit sebanyak 3 pusingan. Tak apa Jojo, cuba lagi. Ada lagi, jangan mengalah. Warta Berak menyusul tepat pukul 8 pagi seketika nanti.
1: Hiburan berinformasi Berak FM untuk koma aja.
2: Mau yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Berak FM untuk koma aja.

0: Ferran Turquini, Quarta Pera, Ventat Logi i Pera FM.
1: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Perlindungan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
2: Baku dia tahu, tak ada pilih kasih.
1: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
3: halo,
1: halo, siapa yang cakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
1: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
3: Ya, ini Mika lah.
1: Ya, ya, kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?

Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum, Warta Perak bersama saya Faizal Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya dalam Warta Perak 8 pagi. Tiga beranak yang ditemui meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun, Ipoh pada Khamis berkemungkinan maut akibat keracunan gas karbon monoksida. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata, hasil bedah siasat mendapati punca kematian ketiga-tiga mangsa ialah probable carbon monoxide toxicity. Kes masih diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut sementara menunggu siasatan lanjut termasuk keputusan analisis saintifik. Orang ramai diminta untuk tidak membuat sebarang spekulasi. Sebuah vessel nelayan asing Indonesia yang membawa 41 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Maritim Malaysia di perairan Teluk Senangin Lumut semalam. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Khattab berkata, tekong vessel bertindak agresif dengan merempuh bot ronda Maritim Malaysia sebanyak 4 kali ketika cuba melarikan diri sebelum berjaya dipantas dan ditahan. Pemeriksaan mendapati vessel itu membawa 41 warga Indonesia terdiri daripada 29 lelaki dan 12 wanita. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Akta Etipsom 2007. Sebuah vessel pukat tunda kelas B ditahan selepas dipercayai melanggar syarat lesen perikanan di perairan Pulau Tukun Terindak, Lumut pada Khamis. Pengarah Maritim Negeri Perak berkata, vessel berkenaan dikesan menjalankan aktiviti perikanan dalam rondaan Op Sayung, Op Khas Tanjung 2 dan Op Tiris. Pemeriksaan mendapati vessel itu dikendalikan seorang tekong bersama dua kru warga Myanmar disyaki menangkap ikan kurang 5 batu nautika dari pantai menggunakan pukat tidak mengikut spesifikasi serta menggaji kru tanpa dokumen sah. Kesemua nelayan, vessel, hasil tangkapan dan peralatan dirampas untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.